0: Lagu tebak duri sayat lungga bawah penggerak pagi YFM pagi hari 4 ia kedibaya Chris Tinggum. Jadi pagi tu aku tiar tiga tu nang ya nak diri ya. Tentu ya kita dekat bunglai tiga ikut untang saya kukak mada-mada isi ku pagi tu lagi.
1: Hari tiga tu hari empat.
0: Hari empat salah tadi. Hari panjang ingat tu.
1: Dah ingat orang pernah ingat siapa ngutua kebenar sehari tu. Dia tinggal kaban.
0: Namaan gagal posternya tinggal kaban. Gak gede lagi bi kemada gede. Kelai lah, tahu-tahu keringang kediri. Eh, ya, kau neneng, neneng, pergi lah apa ya, aku kita.
2: Bukan kedai kebenar aku tinggal,
0: bukan rumah. Nah, laban dek, kalau sigi aku nunggu nada, ya, lu nunggu satu tunggu masuk pia, sigi dek. Kerja bisik duti dek, nada duti pas sigi dek, paling tunggu rupiah. Nada pemagas pakai dek, start hari tahun 2000 berapa, semua itu kereta sigi dek berapa.
1: Ya, start sedulah dia berkelala lah. Kati
2: kedai nak bagas, dek tiap pagi deknya.
0: Dek, lah aku
2: laban. Pukul 6 sikit muar dek nanti muar orang bukai.
0: Lepas aku duti nanti duti pagi gede be. Aku dek tu medak muar dek muar dek bukan muar kunci UPS.
2: Aman
0: nanti UPS kita telengah. Oh dah masuk gibi. Nama
2: klien. Nasirnya buyan ne bakal sekedar kabar kita ne.
0: Nah aku tu kemana ke berani dah agak entang lagi kita dalam dia okey pula kur aku semangat pia udah temu siapa bagi atau mudah tai lawan pula temu magang masuk dalamnya kita ngaso aku takut semina nanti api padam pintu terbuka hanya baru aku takut
1: ada ya mudah gimi duduk kau
2: nak duduk kau
0: aku nanti api petang dia temu dugau-dugau dari segi UKD temu aku segi UKD nyampau dia berani dia api petang.
2: Saya masuk ada sama.
0: Okay, jadi lagi lalu ke peringkat kita pagi itu lagi bingung apa yang main abah SSL semua salah laki kita hari itu. Jadi nanti ngelawan tu dua laki ngelawan Siko Indo. Jadi hari itu bekas kena pasti je boleh Indo tu. Nya dua ngapil kang ngelawan aku Siko. Anak kalau
2: kaya hari
0: itu. Nah, anak kalau kasarong kabana, kasih ke kabannya silu ilu tinggal ke diri itu.
2: Laki pak luar ya. Nak patut ngelak ke risiko.
0: Betul. Kita laki.
2: Kita ke ino pihak kan. Nak patut ngelak ke minum-min.
1: Betul. Laban topik kita pagi tu ngamat ke pada aku. Nak Gaby?
0: Jadi dia ngelasak dulu. Bahas dan topik kita ke pagi tu ke batang penyarut kita tiga tu lagi.
1: Jadi topik kita ke pagi tu dia tuju dengan guys. Semua ke induk dengan lelaki tu. Lelaki nak tahu nak ngalah ke diri. Bawa senentang pemakai. Ngagai orang induk tajak pun pahit ditelan batang rekuang. Dengar kita
2: induk pagi tu.
1: Ya, kuih induk pagi tu.
0: Depan kami tu tadi
2: kontrol.
0: Kami laki tu tadi suah diajar orang rimiat deh. Kita laki mesti ke gentleman. Jadi nanti kita laki ke gentleman, utai kepatut prinsip kepatut dipanggil laki, ianya tadi ladies first. Nanti tadi nama aja utai yakin kita mesti lebih atau ke nulu ke sidaya. Entah nanti baku amalan atau ke caranya itu bisa kena betul-betul kan kadang kan nanti disebut ke bekawal ngau lady first tu mayo laki tu tadi makai hati ketinggal nama nya mai ketinggal ke nyau kalau nitiah ke penekak selendok kalau bagi bahas tentang pemakai ya sebut
1: pemakai aku tu
0: pemakai pemakai ya
1: pemakai
0: ana nyirawai ke bukai awak nyirawai ke bukai mayo tadi kalau terundak ngau nama utai kempang indo tang maya bab tentang laki milih atau lagi deh selalu ya nada bisa respon. Akhirnya nanti bakal dempu Min dia dulu. Nanti bakal kita pilih ke keluar. Nanti mengenai budget tadi limited. Mau dia budget limited. Nah, selalu maya kita tu tadi Phuket atau ke Kuching kita tu penuh berisik lama deh. Bisi nyong ngaso kita di kapan berkusi ke city menu atau ke bakno city alay aja. Jadi siapa suah gi milih makai?
1: Aku. Nyawai ngah kok drempo. Ya induk sigi milih pemakai. Laban kami kinduk tu kebenar ya deh. Bisik maya kak makai pemakai bangsa kita. Kalau baka kita nanti baka makai tengah hari aku tu ne. Nanti pagi ke bisik megak sidak kinduk tu nantu bempak kemi kini minak light breakfast koro putih ne. Ngirup ayam mat aja tau ke seminak makai buah aja tang. Nanti maya makai tengah hari tu nang kami kinduk memang maya gemilih. maya ti ngai makai ase nyo kang iga makai mi ga mayanya maya tengari atajak mi tu patut di 4 pagi tara laki tu nak milih ke mana tara laki tu ke mana ka makai ase tengari
0: ya,
1: indo sigi amat milih hante bersentang pemakainya melaki tu selalu niti haja nama te kampak ore indo
0: lawannya lain aku kalah sekali makai nyame ngo belasih indo semua deh nak kalah-kalah orang makai roti pawon tengah hari roti pawonnya mesti kan makai bread tengah hari semua aku nanti bakaku sigi pagi aja makai pagi tau kalau main saya nanti makai lapar negam nih nanti bakal impo deh hari agi be
2: baku impo tentu aku milih pemakaian ya, laki ya. Laki aku milih sikit penguat aku sikit caru pampe
0: sikit caru pampe nih ya aku mendapat tuh laki sudah dikurus nih namun bisa oke okay, jadi nyak tadi apa muka ya ja. Udah tuh lagi baru kita bejaku tak betalat kita tuh enggak silik kita sebenarnya aram kita berperindang dulu enggak lagu ke Dibai Wandi Ali ya ke pagi tuh nuju balang laki ti benuang ngulu inawai ngirup pagi ke pagi tuh ambai payet daun pasar.

0: Terima kasih Abang Nagi Mening. Kami ba Radio Online Club bagi RTM Klik Ti boleh di download kita ba telefon nangiranya tadi Android atau ke iOS. Asal telefon aja.
1: Asal TV di-download. Pun boleh magatun. Nyamai dia tu boleh pada besar mag gambar screen. Dia tu dunia dah canggih
0: ya. Aman. Lah mana munyi ke aku digital ngop hidup baru kita tu nak boleh diselarak ke kita ya gi.
1: Betul. Nama-nama aja boleh sambung di TV.
0: Aman. Entang tanya pan penyamai-nyamai ni pan dunia kita kemari tentu ke kita yang gigi enggak ngena untak kita ngerja utai.
1: Betul. Nah,
0: setuju di gibi?
2: Ya, setuju.
0: Aku nak mudi sigi setuju di jarang makan aku. Nya aku rindu di kerja aku
2: deh. Nama, nanti aku mangkang pulai lagi. Terus aku kerja di bupi.
0: Okey, jadi ya bercerita bah lelaki nak tahu nak ngalah ke diri bah tentang pemakai ngagai orang Indo tajapan payet ditelan batang rekuo. Okey, siapa meninggal kita ke terubah apa gitu?
1: Dia baca lah GB.
2: Siapa dulu antara tua dek mendulu?
0: Jamah dulu pun dek aku jadi delivery.
2: Dia ketua.
1: Aku kena Alice Jawan so pagi DJ Stone Min ngau GB wisik pagi tu ne.
0: Poster ni gagak tadi.
1: Tinggal kapan?
2: Tinggal bilun.
1: Bisa dia wina nayan jo.
0: Ya ini belakang bangkunya ya. Okey.
1: Komen dari Alice Jawan, jadi kuya empat nama kedekat pangan direk kuya, dia tu food court mayuh macam pemakai dia jual bergulai kuya. Sebina maya kita yang nurun makai, sikit bertanya, main nama empat tua lagi, pemilih nak mayuh, kadang-kadang kita boleh milih kedai kebisik kedekat semua kita. Salam hari empat, kuya semua peninggal, kaban serakup, ngobala induk kuya, sampai ke semua gerai pagi tu, harap kita yang nurun, aram kita yang nurun ngampua kuya pagi tu.
0: Jadi medium Alice Jawan tu salah Maika. Datuk tu tadi ya salah Maika. Laban munyi kaku tadi deh. Ya mai kita ngampu, mai kita piaku. Uji tiba luar mai ngampu. Oh,
1: minum datuk lagi.
2: Ai kami tiga tu ngampu datuk.
0: Tapi sudah nyaman juga mesti logik baba food court kelebih gede. Nanti utai patut dipetalat ke kita ya. Lu mau ya makai ba food court. Laban ni mau food court tu semua ketika ni pemakai bisi megang dia. Ka makai utai guri yang bisi.
1: Iya.
0: Utai suap bisi. Utai ya ke ketika itu lawak kawak aku ngau
1: dah. Kawak dah ya subi roti pawon bisi magang kue gagak dia magang. Nama tu kena dai gene.
0: Utang ba food court tu sitinya pengelemeknya. Maya dek ke bisi uliah bisi gagak kenya. Ada maya ya kena dai deh. Kamu nak kita mesti kau pangkai ba siti mini aja kan bagi dua.
2: Ya aman.
0: Tu me kadang jadi penanggul kelebih lagi ba maya kita ke bergantung senduaknya. Kamu nak kita mesti berkursi ke siti mini aja ngicak kenyiman. Nyam dilema laki itu kadang-kadang deh. Kadang ini tiap kenyawa deh Indo nemu kita. Pamoy dan perenguat tentang pemakai itu ya nak ambil bakedai dia aja ya.
1: Ya.
0: Salah hari ya orang itu cap gomai tahunnya baru agak dia dungkit ya.
1: Kalau ugonya tu nak dai kenyo tapi bisi cara ya ke benda.
0: Kita ke benda ya. Kami kan ngasai tok ngasai bisi ya.
2: Oh.
0: Oh benar.
2: Ari pengaman ke tuan lepas.
0: Give me you kok aku.
1: Nah aku antai tu dempa kadang kau deh asai ke makainya start keretanya aku kita nurun ke rere pedia ni.
0: Main suntua deh. Ala ada start deh kereta minyak benda cade kira nanti benda subsidi jadi berapa liter dah kita tinggal.
1: Baik bekal tu kan.
2: Minyak datuknya.
0: Okey, selamat pagi menggagai peninggal kita ya Sulan si Patrick pagi tu peninggal kita ya Arya Kapit. Ya nanti ya aku ya. Nama utai ke pandu tanya meh dempak ya lalu pihak mega diberi ya ngagai laki ti di kesayau ti ke tamak kedai kopi segi nanya dulu ya kini ke makai mi oh leh gengge nuan kita tu nak nyamai kok ya nyamai meh kok aku nanti lebah maya ngamba nyawa nang segi nak boleh bantah semadi ke nak ngau ya nurun ngemi baru leh makai ke diri jadi ya bab pemakai sida Indo tu sikit ngai Allah ya nyak ko ya nak semua tang mayuh ketok ketebal lagi ti bakanya aman nak ini Amat apa aku? Maya-maya amat ni.
1: Ya, itu tadi nyamai hebat laki yang nyamai aku yang nak. Laban ia makainya, ia nambah ke ngau pengrindu. Nya menyamai.
0: Bukan sama laki
1: si tadi. Kau kenyak kini.
0: Bukan pada nyamainya ketegal yang ngau pengrindu. Kadang-kadang, kau pada nyamai meh. Laban, nanti nak sebuat nyamai lagi. Ini mudah redaunya. Redau kita indo tu. Kau mana amat mana. Redau tu, ya, bukan baka api mau nyalu imbor dan nyalu padam. Kau nyandak, ya. Nak ngebuk. Dembal kedai air agi main ngebuk-ngebuk. Nya wakat bal kai. Ayo saya ke bal ke mengominya.
1: Ya. Bakal lampung pecah ya.
0: Okey men, sikur lagi men. Peringat kita.
1: Okey, Sulan Cia Patrick tu ne.
0: Hanya perlu dah baca aku tadi.
1: Udah tadi. Auto kita baca ngau Dominic untuk kak lelayan ke sawut ngau kaban kita tu ne. So pagi ko ya nama enti induk nyerok lebih lagi maya keribat. Nang maya belum mantep pakai ko ya. Nama orang laki nak nitih utai ko sida alun memberada umua. Nyak penemu hari aja ko ya Dominic untuk.
0: Entah nanti bakal nyeram ya ribat tu kira beri pengecualian banyak. Laban induk ya ke nyerah tu. Laban ukai nyawa ya. Yang tadi nyawa utai ke dibaik ya. Pemain ya. Indah kita kami ke laki tu kadang ni. Maya induk ya ke benar ribat pun. Rampit lagi nyawa ke laki ya. Laki ya. Pun tak boleh nyerah. Nanti pula ke dek.
1: Nemu mak dan nek. Tak ada minit untuk tanya mas adek. By the way, single why? Ketika
0: dek. Ya. Nah, kami tu.
1: Aku tu. Ketika dek dek. By the way, nak wang
0: dek. Bisa pengalaman semua.
1: Subo,
0: medang orang kan, moga kita ada. Laban priority amat kami laki tu deh. Nama kebuah lebuah maya kita induk keribat. Laki bertambah saya ogi kita. Nama kebuah laban ya ke di baik kita. Teh ke di dalam perutnya inya purih kami. Nya nama teh kamba empa. Kita kamba kayak gajah beli gajah.
1: Kalau ugenya
0: ramai.
1: Umur mada orang anu anak kala aku mada induk nyerah ke gajah.
0: Ini nemu kalaban dia tu subanya kau rena nyerah ke gajah dia tu laban TV. Dia nemu TV tu maya nyenyelah ya. Ni ke salai rusak pantai kurang bablah TV bablah YouTube bablah sebuah dia. Ni mu mudah-mudah animal planet mudah orang nyalai gajah. Yo tengok kamu makan daging gajah. Nah dini nu mulinya sanggup meh. Mudah kada nguda nyari perikannya ketegal ke bininya rah.
2: Dan
1: nak jamin. Gila rusak dai. Ni nu mau. Ya lihat ati malah kaban mupis ke ngandonya bukai ke nyerah.
0: Ya ke nyerah aja sih min. Okey, belak baru kita hebat. Aisyah saya semua salah lelaki ngol lagu hari. Ika sepul ke pagi itu. Cieng ngali yang ngali ya.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Yalah guru hari yalah risan pagi tu asik bari empat mayau. Siapa tulik ni bonga? Oh, kau mak yang buang kau pak.
1: Aman. Aman. Aman. Selalu dengar je suka.
0: Nak aku nama kayat ya. Asik bari empat mayau. Ngau rak tulik tu ne.
1: Angkanya stimbal kini tun.
0: Hanya kan jangan aman, hanya kan yang bunyi kan gas stimbal jangan tiri tiak ke. Dan dia sangkut kali enggak. Asyik balik ke rumah mayo enggak orang ketulit tenai bodoh baik kita. Okey, selamat pagi pendengar kita Kristina Siu ke pagi tu. Jadi baik ya, tenang deh belum mati saya pilih makai ya balu atau laban. Sigi pemilih terimpu main udah nama utai kekak diimpan tentang lebuah mayat di rumah nama utai ti di sumai anak sesekali mentah tang bayar buntuan kalau ban laki ngau anak yang nak milih nyak sumaya nyak utai ke dempa laban ku sida mami is a great cook kok sida ya nanti anak nyebutnya nemu aku anak mesti utai ke tunggu wak tang nanti bakal abak ya ke nyebutnya jarang abak ya kamu ji mana ada laki tu jarang selalu nak laki kita muji kita lebih banyak kita nyumai.
1: Selalu ah.
0: Selalu.
1: Lawan nemu teh panduk dari pusi ke nyamai.
0: Ya terpaksa nya
1: kan. Lawan laki pun bisi tu tunggu wak me.
0: Nya lain cerita kan kau tadi. Panjang mai gula dua dia kulit tu. Dan kaku tadi kadang-kadang lakinya buat tau kan nama nya otak kada sumai ga nanti kan ngaso nyumai baru nah laki baru jadi mansa nya udah ke beli kutai beli kerengkanya baru hanya rika benda nya otak ke sumai nya mah kutai rempak ya nanti bakau ke kau au jadi yang gede deh hanya gibi nama tai ke komen balap ninggal puisi pagi tu.
2: Kita mulai semua pagi dengan gaya Alice Gilang, siko inok polis kita. Sebenarnya awak datang buat kedai, nanya dulu dini no makai. Memang aku nyamut berketau kau ya. Nak pasat, nak patut nuju kedai dengan kereta kau ya. Datang buat kedai makai bertanya agak ga. Nama utai ke depan. Nyak nak gak kita inau ke kemilia utai ke dia ada arti aku ya. udah nemu kak makai nanya kini ya gay. Doa gay ya tanya kedai kereta aku ya. Amat betul. Kamu kan sawat Elis tu tadi.
0: Anta betul. Kalau kadang-kadang bisi gak kena kereta atau spennya bisi food court. Nai, cuma kau kena aku nak mula kedainya.
1: Bisi dia tu. Zaman dia tu bisi. Amat bisi gengnya.
0: Nanti kalau sebis kereta kami. Kami tu orang biasa sebis kereta kami. Adi ni ya, kau makanya bah begini ahu dia. Ya kami begini aja, mau spiaknya.
1: Spiaknya.
0: Kita nak mula kedai. Ya sebut nama begini lainnya. Siti lagi nama aku buat laki. Dulu nanya kita nak nama tempat kita. Kita nemu nama kebuah ya. Aku nanya dulu dek. Nemu dulu nama kebuah ya.
1: Lepas rindu tu sikit milih ya.
0: Okey milih ya. Ya kamu yang nemu nama. Lepas kan ngira bajet. Lepas kita indu tu. Bukan yang ngira bajet. Kita makai. Ya kita tegam. Kita temu tegam. Laki tu ngira RM10. Udah dulu. Nama tu udah bini. Nanti pada. Utai ke udah bini baru dulu. Okey aku ambil tekemar. Nanti bini terdengar ngodong tekemar. Apa kepada cadai menyata ni enggak utai kemudahnya aku buat laki nanya dulu nama utai ke tempat kita kita dari mana dari pun dah profesor nanti kita lupa maya makai berluar kita nak nemu ketika berbelanja enggak cara berhemah bakal lelaki banyak tu kejara
1: tiga ada jago nya nanti aku nama kampak aku kumpul mayar nyamai ni mau talat
0: deh tak lupa nanti minta berlaki kita nak nanti laki pun siapa minta deh ujung jawab bang apa bak mak nade duit ngirim dulu.
1: Hai minta jawab kaja. Bisa lagi komen tu na tun. Sylvester Victoria selamat pagi DJ kepada Kerempuari Miri. Nah, bas tentang pemakai ya kami dua mem ya ko ya. Cukup pedes baru ni aku. Maya ditanya ke makai nama tau ke dini alai makai. Sawut yang muntang aja. Barang ya meh ko ya. Tang Maya kita sangkai ba alai barang ko ya. Barang ko aku.
0: Barang undo barang ko aku tadi.
1: Barang aku nyalu padah ke macam nak best jak di tu ko ya ga. Aku pun lalu malik ke bukai. Lah baru dah temu lulu ngak sawut

0: Walaupun sikit salah nak nyamai ni teh kekini tuju serta pemakai kedai baik ya. Nak nyamai dia tu ni teh keselera orang Indo aja.
1: Betul.
0: Lalu jangan menua sedak ada mirip pagi tu.
1: Nyamai kurang SSL semua salah lagi. Ditanya lagi barang ya aja. Dan di barang kok kita lagi. Lalu macam cara lagi jarinya nama tu kira salah megang bangku salah, pinggai salah, custe salah, jaman salah. Mbah hotel lara, kita tukar makai ke kamu zaman orang.
0: Sama rindu ke cerewet kelebih lagi senentang pembersih. Aman-aman. Nggak saya berderimpu, antai bakal aku. Apa, bapa berkedainya berlama. Oh, dia berlama. Nyungai nak. Sikit mantah aku. Sebut saja aku. Barang kau ya.
1: Ya kemudian kasemek kemudian ada ayah barang tersebut kita kerja mau barangku ya barangku ya udah barangku lagi lalu kita ya kesalahan baru ya ke ngasuh barangku ya tadi. Okay, jadi semua pagi mengagai peninga kita hari batu kawah ke pagi tu tip benung celap ini tadi Mr. Jonikel Juan. Jadi abah ya siku segini tiap 100% selera atau keserah nyawa orang Indo. Laman nanti bah teori ya deh. Nanti kita di tiap rento tadi, ya kak, jimat lagi serta nak masau pemakai ngapa. Nanti nyemaknya nak habis di empat. Laban kedua, nanti asal ya kak makai-pemakai ke di tengok ke ya, nyamanya masa yang kediri. Ini buah main uru. Bala sudah inai waya, bawa kedai dia ke ya. Pihak ke ya tadi, logik ke ya. Nanti di tiap selera orang Indo, tadi aku berarti. Indo tu, ya nak ada yang main ke makai, tanya, ya kan uji.
0: Kak uji,
1: ya. Ah, majoriti pada kini yang udah lagi. Nama tanya nih. Aku kan uji, udah lagi. Nanya dua tiga tegam.
0: Lekak
1: kan? Kenyang. Mbah kenyang. Kayak kau mainnya main. Tak malu. Kemudian lepas dari pada gudanya. Jadi laki tanya si titip anak sekali ngoda utai dulu sebedau sedak kini. Yang kau tep makai cara. Lepas ujung nama nanti dia ngoda nangkan ke sedak. Kumpul dia makai berdabal bayar berdabal. Entang nanti bakal kena angin kecun. Ya salah udah 2-3 tegam minum atau deh. Yang mana dari ngai. Alun pak kita nak siapa jimat dari puga jimat logiknya.
0: Alun jadi MBKS dan.
1: Laki MBKS MDSA tau kan nama-nama jadi BKU nasib kait ngolaki laki magang.
0: Amat nenya genap pengerugian tindok ke milih no makai tapi si orang nyari tukar sapu.
1: Betul. Tapi yang mega ya kira tahu chef memet duit tidak ke laki. Jadi gini siapa lagi komen ke berada benar-benar nerupong pun aku.
2: Selamat paginya guys Yan Buel. Selamat pagi kita buat ke asai ku. Nak gak sampai ke bekenya sekali kira ke tekak mesin banyak ambil ke banding nanti induknya selera western ke laki selera jipun enggak nyadi ke lakinya meja nitih selera yang
1: tangan jadi gak makan besara si kongki ada jipun si kongki kerennya lagi temu itu baru kan jadi kena.
0: Ya boleh aturnya tuan
3: kena ini.
0: Anyo dulu sikok kau makai selera Jepun. Ada nya nge baru nganyong sikok kau makai selera Cina.
1: Okey, kan jadi punya bukan di mana.
0: Tidak tapau.
1: Nah, tu sama lapar. Dia laki dia sama lapar. Aku tu lapar mia. Kenapa tadi mana? Dia kau makan nama sama ke Jepun ni. Aku tu kau makan tamai kok lagi. Abu Sara tu lagi tu mau basem-bas. Kan jadi kena saya deh. Tapi jangan kau petuai.
0: Nggak jadi, tapau aja me cara ya, nanti bukai.
1: Nah, tapau aja, nyawa dia udah bilang besar, dia lama-lama lapar. Alah, mana dia utai terkontrol badunya atau ianya perut. Tengah malam, kak yang lembau ke dia, nanti dia tengah perut lapar. Nah, betul gibi, nyukong kere. Ya, aku rindu gibi sih. Satu patuh sih, nyukong sepi aku. Aku nanti aku jadi webi lah, sih, dia ambil kunyai sekitar lagi. Okay, kita belak baru bawa dua trio pagi wai kita pagi tu semua salah laki ngolagu hari Vanessa Ilen si gadudu.

Tulia tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: 10 minit lagi jam kita dekat pukul 9. Nak terkenyap dah dengan nyawa aku. Tumpung kenyap-kenyap ya aku. Ya. Yeah. Kame, aku tu lagi mai. Lepas buku lain kita ini, kita cukup sensitif. Nah, kalau kita mungkin yang ini parah, aku dah nolak kita. Okay, jadi apa jam yang kemudian itu lagi natai ke tak kau maca komen bala peringat bahas tentang kerja laki mesti ngalah nitiak ke penekak pemakai orang ini. Sama pagi gaya peringat kita hari ini sampai ke pagi tu lelaki nang yasi patut alah laban Indo. Bak sentang milih pemakai bayak yang makai berkedai tau ke makai barumah laban Indo ke nyumai empat aja ame namo tai ke di sumai orang Indo enti berkedai lain cita laban bisi pilihan tang Indo meh mesti dulu diberi parity namo tai ke dempak ya
1: tu. Betul, setuju kanya.
0: Entar aku nak setuju siti laban yang mada laban Indo ke nyumai dunia ada tu aseku menjeriti hari 10 itu ruang bilik 3-4 itu ruang bilik nyangkut laki ke nyumai. Nak pergi induk nyumai sekedar ya.
2: Ya, mak betul hanya.
0: Ah, ya mesti nyukung aku. Kalau
2: rumah aku
0: pergi
2: laki ku nyumai.
1: Ya, ya, ya. Aku dah nyukung lah bapak rumah aku. Aku umpuh berapa ini.
0: Ha, uji dah diberkan. Aku dah sampai dia dipenang. Entah nanti amai gak tiri tiri dia tu pengawal kebahagiaan pengadilan nyumai tu deh. Ya, okey reti cari tinggal induk ni mesti nyumai. Aku laki aku nak nyumai dah. Laban kadang-kadang aku ngasai kaku ada pengalaman gitu deh. Bisa mayang aku nanti berapa mudah teh kesumainya aku nyumai kiri ya.
1: Ya.
0: Nanti bakal aku nanti kita di rumah. Nak kemana ada rimpu nemu nyumai tangku nggak saya kerimpu paham. Mesti pada di rumah dah.
1: Pada nyumai kepada rimpu.
0: Nyumai aman mengaku deh. Buka aku periwa pamannya anu-anu teh sayur bukannya lama bakal di kempak kemari. Oh dia meda aku. Tenang mau teh si dia meda. Sebentar mesti tetak aku kena nuku nyumai deh. Nyumai sendiri.
1: Lawan ke pengasah nyawa rimpu.
0: Ah, lawan si dia bunyi kaku deh. Untuk orang ke mampu kaku tu tini tiak kan. Nyumai sendiri.
1: Amin.
2: Promo dulu ikhlas dulu.
0: Nade orang, nade orang tanya muji kita, ingat muji diri.
1: Mana agaknya tuan sampai kenya ni nemu.
0: Bukan sampai kena mah. Bukan dia aja cerita kita enak kalau lanjut orang, anak kalau lanjut orang jauh. Nada, ingat
2: salah ya
0: agak. Okay, gini pak. Apa baca lo gini, kubir baca lo juga kubir ada kita.
2: Okay, mari sama pagi ngai guys. Kau buat kira anak kita awak kaku dia tuan. Nyanyi nyanyi ku ya, bisa ninga nak sapa DJ Gebia, aku ngau sebuah itu. Tarik suai, ninggal kaku. Jadi pasal kita lempak mayang ngupi bak kedai, wai sulu ku sikit nitiah ke menu pilih ke ku ya. Atau silap ke lah. Kei kata. Eh, ngamai orang nak dua nyumai ku ya. On aja sinong ati ku. Dan nanti balanya ucuk nantunya baru mayuah. Bengkeh menu ku ya. Nanti dua tik.
0: Antai suai
2: aja
0: nak main menu ke. Abang, nanti kenapa kita tu nyaw ngasih kakum boleh. Makin kita tu nyaw kiri longgar lagi umur.
1: Ngaji
0: nyebut tu longgar longgar muka kita nak. Makin longgar we. Makin nanti main apa pemakai kak di empat kita re. Kita selalu ya. Karena kan nanti waktu aku siti menu le cukup.
1: Tua.
0: Siti dua menu le cukup. Tang ngasih ke lagi moya ke benuang nyawa benuang kak mamat coba deh. Paman ada bisi empat menu ba mija.
1: Nak kau sebab aku. Bukan makainya aku.
0: Empat menu ba mija. Sigi pada kemudian menu mai orangnya. Dia kasi aku coba lepas kita kap variety bab makai deh. Dia tu meja lungkar tu kita kap simple lagi dalam penghidup kita. Lebih lagi bab pemakai bab semuanya. Semua tak kap muntang megang. Nanti tu kap mayu berkelik kuah.
1: Ya, dua tiga suap kenyang me. Ya aku.
0: Ayo ada dua tiga aku. Aku mana dua tiga suap kenyang. Temu orang pula. Nanti aku jumpa dua tiga suap
1: kenyang. Amat tu ada dua tiga suap. Umah kenyang me. Mak nak tu beleman lah.
0: Nyampe nyawa kita, entah nyawa aku tu nanti dua tiga pinggai nyumbah mereka aku. Nampi aja gini. Gini mesti nyukong tu. Okey, jadi kita nak tanya apa kau juang SSL semua salah laki menjeriti pada aku komen itu pada nang patut laki tu tadi ngalah ke penekak dari puka makai ketegal ke meri awak ngagai orang Indo. Tang aku mesti nyukong ni mian. Okey nyukong kan menang Indo tu mesti menang dah laban munyi aku pamah di uleh nitiah hidupnya secara otomatik kerpai kita itu tadi ya kat ya kat tebal mama nanti kan ipia tapi mama di maja yang milih ya di milih desi ku agi jipuan si ku agi tambahi agi India nah jadinya nggak sih kerpainya ipia
1: ya
0: kamat
1: ya begitu ino mesti kau bisa kerpai kedire
2: ya
0: nah ino bisa kerpai kedire ujung-ujung laki menurut top up
2: nanti ni makai baka kedai jipuan punya kedainya Korea nya
0: okay boleh tanya lagi BBC experience paman ada tunggis tanggung lama ada mudirin nungka okay, jadinya dekat kita begulai SSL ungkupnya ke sekali itu pukul 9 tu lagi nah kita dekat mendiang ke berita hari kota media angsa puri Kuala Lumpur nanya kami tiga nyurat kita dari studio bye bye
1: kengigau namakai.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu. Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang isu berkata yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat adalah ia berkata yang baik ataupun diam. Dan barang siapa percaya pada beriman pada Allah dan hari kiamat, maka dia akan menghormati tetangganya dan memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya? Imam Al-Jalil Abu Muhammad bin Abu Zaid mengatakan berkata yang baik atau diam ini termasuk satu ya daripada empat kebaikan yang utama dalam Islam. Itu nombor satu ialah bercakap yang baik-baik atau diam. Yang keduanya ialah tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Benda larau lah. Yang ketiganya menahan marah. Dan yang keempatnya mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini empat. Menurut Imam Syafi'i, bila mengulas tentang isu berkata yang baik-baik itu ataupun diam, ialah bila kita nak bercakap, kata Imam Syafi'i, fikir dulu. Ya, bila jelas apa yang kita cakap itu membawa kebaikan, maka cakaplah. Jika bicara kita tu bahawa mudarat ataupun kita ragu-ragu, tak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kan? Atau ragu-ragu atau bawa bahaya, diamlah. Jangan cakap. Itu pesan Imam Asy-Syafi'i. Peribahasa Melayu pun dah selalu sebut, ya, selalu kita didengarkan. Telajak perahu boleh diundur, ha, walaupun tak ada reverse gear. Ya, boleh diundur, ya, tetapi telajak cakap buruk padanya, badan binasa, ya. Kata sarjana, jangan bercakap melainkan bila kita dapat memperbaiki keadaan senyap. Dah elok senyap. Dan kalau kita boleh cakap benda yang membawa manfaat, perbaiki senyap tu, boleh cakap. Tapi kalau dah elok senyap, tapi kita cakap benda yang merepek, nak gosip, ataupun kata-kata yang toksik, baik jauhkan. Gitu ya. Dan seorang dahli fikir bernama Plato, ni ramai orang tahu ni, orang Plato. Ya, dia kata apa? Orang yang bijaksana bercakap bila nak ada sesuatu yang baik yang dia nak kongsi. Orang jahil ni bercakap sekadar untuk bercakap sesuatu. Dia nak buka mulut je. Aku bukan nak cakap apa pun saja sebab sunyi-sunyi sangat macam malaikat lalu ni kata. Orang Melayu kita kata malaikat lalu. Sarjana juga berpesan ya, jangan menjawab bila sedang marah. Nampak? Bila marah jangan jawab, nanti kita akan menyesal dengan kata kita. Jangan berjanji semasa sangat gembira. Takut-takut tak termampu untuk memenuhi janji. Tengah seronok, tengah gembira kita buat janji. Jangan buat keputusan bila dalam keadaan kesedihan. Takut-takut kita akan melakukan perkara yang mudarat ataupun maksiat. Dan sebenarnya, para pendengar yang Tuan Abah kasih, cara kita berkomunikasi dengan diri kita dan orang lain mempengaruhi kehidupan kita. Ya? Kata-kata yang kita lafazkan juga mencerminkan tentang personaliti dan hati kita. Sebab wajah itu cermin hati, kata-kata itu cermin budi. Jadi kalau orang yang berbudi bahasa, hatinya bersih, tidak mungkin dia cakap benda yang kotor atau benda yang boleh melukakan hati orang ataupun yang menyebabkan orang kecil hati, marah dan sebagainya. Ya, ingat, kata-kata adalah cerminan hati. Dan satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya, kita sering kadang-kadang terlupa bahawa kita kadang-kadang nak berbahasa. Ya, orang laki-laki kalau duduk 2-3 orang disenyap tu normal. Tapi kalau orang perempuan 2-3 orang duduk senyap selama lebih daripada 2-3 minit, itu tidak normal. Mereka memang tak boleh senyap. Tapi tak mengapa, boleh bercakap asalkan kata-kata kita itu membawa kebaikan bukan keburukan. Ingat pesan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, jangan kamu berkata sesuatu yang boleh membawa kepada keburukan ataupun benda-benda yang kita tidak pasti ataupun was-was. Moga-moga kita bermanfaat dan sentiasa berkata yang baik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

khabar semua? Kini tu kita tengah mendengar Spektra 912 Warnai Harimu. Dengarkan Seraman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi. Stay tune.

9.24 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Okey, janji temu kita hari tu. Amy kembali menemani anda semalam pun bersama hari tu teman-teman kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan khabar yang bagus daripada kita orang, sihat sejahtera. Ya. Mana yang si berapa sihatnya, si berapa kata orang tu nak si nyaman nyawa kata kita, makan lombak lah ya, cara kita mengawatnya ikut peraturan ya yang ditetapkan, jangan melebihi dos. Bila makan ubat tu ikut ajak arahan daripada doktor. Nak ingat peringat pesan berpesan kita, utamanya mengenai kesihatan ya. Jaga diri, jaga semua ya. Okey. Kita bertemu lagi dalam Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi ya untuk hari itu. Edisi Khamis 8 Oktober 2026, bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, seperti mana yang kita nyatakan, kami Mulia Mi Ahmad ataupun Amy akan bersama di udara selama 3 jam ya untuk siaran tempatan. Baru ajak dihiburkan oleh bidu wanita negara kita yang ketiga ya, Datuk Sri Siti Nurhaliza, dengan lagunya yang berjudul Kesuma, sebuah lagu ciptaan oleh Aisyah Retno bersama dengan Radi. Liriknya ditulis sendiri oleh Aisyah Retno. Bayangkan, Aisyah Retno pun seorang penyanyi yang semakin mendapat tempat ya. Anak-anak muda pun suka dengannya berlagu. Lagu yang popular, lagu Si Adil. Tak Adil. Okey, lagu yang membawa tuahnya lah. Okey. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang menceriakan, menggembirakan, menyeronokkan untuk hari itu, di samping kita berhibur sambilnya kita kongsikan bersama informasi dari semasa ke semasa. InsyaAllah selepas satu saja lagu pilihan kita dalam pertemuan ini, saya akan kongsikan berkenaan dengan info cuaca ya, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga di bahagian Betong untuk perkongsian kita pada hari itu ya. Baik, untuk seterusnya ini dia Dayang Nurfaizah, bahagia.

bite lirik dalam lagu yang berjudul Bahagia yang dinyanyikan oleh Dayang Nur Faiza. 9.31 minit pagi. Waktu tu kita bersiaran.

Fish Street Alman FM, dan juga melalui portal radio RTM secara online ya, radio online kita, dan aplikasi RTM klik aja, mesti ada, muat turun, download aja, sebabnya betul-betul percuma, saya dah bayarkan secara percuma. TikTok Live dan juga platform media sosial yang lain, di mana-mana aja kita yang siang kita tu dapat atau boleh didengar. Kita orang klik aja. Untuk siaran tempatan silama 3 jam aja untuk kita di Siaman tu di Semanggang. Okey, dan perkongsian selanjutnya mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa hari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Baik, untuk cuaca pada sebelah pagi khususnya untuk di sekitar bahagian Sri Aman diramalkan tiada hujan, manakala di bahagian Betong pada sebelah paginya diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat, dan pada sebelah petang kedua-dua bahagian dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat juga di kedua-dua bahagian. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan untuk keadaan angin, angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu perkongsian kita mengenai ramalan cuaca yang disediakan oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ini untuk Cawangan Kuching ya. Terima kasih kepada rakan kita di sana yang berkongsi maklumat terkini mengenai cuaca ya di setiap setiap daerah di seluruh Sarawak tu. Jadi kita nak kongsikan juga berkaitan dengan cuaca ini di keadaan cuaca di Semenanjung ya, sebabnya melibatkan 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara ya pada tahap tidak sihat akibat jerebu ya setakat pukul 8 pagi tadi. Segamat mencatatkan bacaan tertinggi IPU 186 diikuti nilai 183 dan Seremban. Beberapa kawasan lain mencatatkan IPU tinggi iaitu Pasir Gudang 180, Keluang 179, Lakin 178 dan Johan Setia 178. Ya. Manakala Rompin 174, Ceras 173, Putrajaya pun sama 173 dan Bukit Rambai 172 turut merekodkan bacaan tinggi ya. Jadi IPU yang diklasifikasikan 0-50 adalah baik, 51-100 adalah sederhana, 101-200 sihat, 201-300 sangat tidak sihat, 301 ke atas adalah berbahaya ya. Informasi juga ya mengenai 38 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 8 pagi tadi ya. Jadi kita dapatkan informasi ini daripada sumber yang sahih ya di portal berita RTM. Baik, selanjutnya kita berhimpun lagi ya, selamat pagi untuk semua. Secara langsung kita membak siaran Spektra 912 Wanai Harimu Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Baik, seketika kelak kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 Pagi yang akan disiarkan dari Nasional FM, ya. Perkembangan semasa luar negara akan dikongsikan dalam Dunia 10 Pagi sebentar saja lagi. Dan kita akan bersua lagi jam yang kedua untuk siaran tempatan di Sri Aman FM, ya, untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, edisi Khamis 8 Oktober 2026, adik kakak, bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, berkaitan dengan majlis tilawah dan hafazan, ya, Al-Quran dekat antarabangsa tu. Jadi kita peserta dari wakil Malaysia, ya, Ustazah Nur Syakura binti Haji Muhammad Musa, merupakan peserta yang ke-6 malam tu, ya. Jadi jangan lupa sama-sama kita saksikan dan hayati bacaan yang akan diperdengarkan oleh beliau, dan sama-samalah kita berdoa serta memberikan sokongan kepada beliau. Mudah-mudahan beliau beroleh kejayaan, ya. Amin. Kita beri semangat, ya, sama-sama kita nanggah, ya. Dan di sampingnya kita boleh juga apa kata orang tu, ilmu dan juga pahala kita sebenarnya. Nah, bila mendengar sidak peserta tu membaca Al-Quran, ayat suci Al-Quran, ya. Okey, untuk peserta dari Malaysia, Ustazah Nur Syakura binti Haji Muhammad Musa akan memperdengarkan bacaan pada peserta yang ke-6, ya. Okey, jumpa lagi selepas tu. Banyak lagi yang nak dikongsikan sampai kita berhibur dan juga bersantai, di samping informasi yang akan kita kongsikan bersama.

0: warnai harimu.
1: Kini itu kita layan Sriaman FM.
0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sriaman FM.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sriaman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Sriaman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi
1: berinformasi. Spektra 912 warnai harimu.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.

Okey, kembali lagi kita bersua dalam Spektra 912 Wanak Nihari Mudi Sri Aman FM bertemankan Amia kita. Ini berkenaan dengan kemuncak bintang Piang Amir 2026 adik kakak dengan baik-baik, sebab kemuncak tu ni akan berlangsung di Datar Putra Unimas Kota Samarahan ya. Jadi kita orang boleh langgar saksikan di TV2, RTM Klik dan juga dengarkan siaran radio di Sarawak FM pada hari Ahad tu 11 Oktober 2026 jam 9 malam. Jadi mungkin juga kita orang nak langgar ya. Nak langgar depan-depan persembahan para peserta, ada 6 peserta termasuk dari Sarawak, 5 daripada luar kawasan Sarawak. Jadi kita orang boleh hadir kerana masuk adalah percuma ya. Jadi orang kami adalah dijemput hadir, terutamanya untuk kita orang lah sebagai penonton yang akan menyaksikan persembahan para peserta yang bertanding kelak untuk kemuncak bintang Piang Amli 2026. Nak tahu juga siapa nama nak peserta yang mempersembahkan nyanyian masing-masing kelak. Jadi sidaknya terdiri daripada Muhammad Fakrul, Azhar Muhammad Zabandi atau Rol Azhar dari Zon Utara. Panjang nama sidaknya, tapi namanya yang cukup dikenali ya, dengan nama pendek Rol Azhar dari Zon Utara. Muhammad Mushawir Abdul Rani atau lebih dikenali sebagai Mus Ramli dari Zon Tengah ya. Dan kemudiannya Muhammad Hasnul Hasan ataupun Hasnul Hasan dari Zon Timur. Baik, berikutnya Muhammad Rizwan Muhammad Taib PR Waz dari Zon Selatan, dan juga Jeffrey Zan Jamil ataupun Ijan Ramli dari Zon Sabah. Dan untuk kita bagi Zon Sarawak diwakili oleh Mahathir Zailani atau Mahazil ya. Jadi pertandingan kemuncak tu, kemuncak bintang Piang Amli 2026 yang akan bakal berlangsung pada 11 Oktober tu di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas ya, yang akan menampilkan ke-6 peserta yang akan berkentap menerusi persembahan terbaik masing-masing ya. Jadi pertandingan ya menjadi platform bagi mengangkat dan meneruskan legasi karya seniman agung negara Tan Sri P. Ramli menerusi bakat penyanyi generasi baharu ya. Jadi kesemuanya ada 6 ya, 5 daripada kawasan luar kawasan Sarawak ya. Jadi selamat berjuanglah untuk ke-6 peserta kita. Anda gaya Piang Amli itu setidaknya boleh mempersembahkan gaya nyanyian seperti Tan Sri Piang Amli, tapi si boleh tiru sebenarnya. Nyasakan seperti hanya kreativiti masing-masing oleh para peserta ya. Okey adik kakak, jangan lupa jemput hadir, mungkin kita ada ke Kota Samarahan, datanglah saksikan secara live juga. Mesti sempat ke Kuching, kita orang boleh nanggar di saluran TV2 RTM ya. Menerusi RTM Klik dan dengar aja dari Radio Sarawak FM jam 9 malam ya. Itu berkenaan dengan kemuncak bintang Piang Amli 2026.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.
5: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Baik, kita masih lagi bersama di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Terima kasih kepada semua yang setia memilih siaran kita petik hari itu bermula 9 pagi dan kita akan balik pada pukul 12.30 hari. Tinggal sehari je lagi. Gitu. Sebab masa yang kita nanti-nantikan sebenarnya untuk belanjawan 2027 ya. Demi rakyat, ekonomi yang lebih kukuh, masa depan Malaysia yang lebih berdaya saing ya. Jadi ikuti perkembangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kewangan, menerusi 34 stesen radio RTM pada hari esok 9 Oktober 2026 ya, jam 3.30 petang. Okay, jam 3.30 minit petang untuk sama-sama kita mengikuti pembentangan belanjawan 2027 tu. Ia akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kita dan Menteri Kewangan ya. Jadi dengarkan bersama menerusi 34 buah stesen radio RTM esok. Itu saya bagilah kita nak dengar ya, macam ni perjalanannya kelak demi rakyat, ekonomi yang lebih kukuh lagi, yang lebih mampan lagi ya, dan masa depan Malaysia yang lebih berdaya saing. Jadi kita kongsikanlah ya, maklumat ini supaya kita orang dapat dengar bersama-sama pada hari esok.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Sumatera 912 warnai harimu waktu kena tu 10.47 minit pagi. Jadi terus kekal bersama RTM, teman setia anda. Ya, saya nak bacakan juga komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita hari tu. Okay, hi rakan-rakan Facebook, harap semuanya sihat walafiat ya, dan teruskan menghantar kiriman komen anda ke page Sri Aman FM ya. Okay. Kita mulakan rakan kita yang bernama Biah. Biah, okay. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, selamat bertugas dan rakan pendengar yang dikasihi Happy Konti, kata Biah. Biah, Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Begitu juga untuk Dayang juga, selamat pagi katanya, selamat bertugas, salam ceria di pagi Khamis, terima kasih. Agnes Indarubin, selamat pagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM ya. Okey, semoga sihat walafiat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu tadi pagi hujan, gini tu panas katanya ya. Buat hiburan sendiri yang minta kita siarkan lagu nyanyian daripada Fauzah Latif sampai duduk ngopi katanya, semoga dipermudahkan kelulusan, terima kasih. James Pengiran mengucapkan selamat pagi. Roy Kuang mendengar pada waktu tu, selamat bertugas sudah selalu katanya, kerja sambil dengar Spektra, terima kasih. Umang Lee pun ada. Terima kasih Umang. Ramlili, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM, mantap katanya. Okey, Double NK baca, selamat pagi dan selamat bertugas ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan lain sekali Mak Usu dari Sri Aman pun ada beri emoji love, terima kasih, kita terima emoji love kita Mak Usu. Mudah-mudahan pagi tu semuanya dalam keadaan apa, selamat dalam urusan masing-masing lah ya, berjalan dengan lancar dan sempurna ya. Okey, ya, te antara komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita, terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda semua yang menonton juga pagi tu secara langsung ya. Di Facebook Sri Aman FM. Teruskan setiap hari untuk ruangan komen dan juga ucapan hanya di Sri Aman FM. Untuk edisi hari tu Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

0: Dengar, dengar, dengar.
1: Tak boleh.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.

0: informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.5 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
2: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

11 minit pagi, Spektra 912, mewarnai harimu untuk edisi Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita beralih untuk perkongsian yang seterusnya berkenaan dengan program jualan rahmah Madani ya, di sekitar Sri Aman dan juga di bahagian Betong ya. Jadi kita nak kongsikan juga antara lokasi, tarikh dan juga masa untuk program berkenaan dan program itu merupakan bertujuan untuk membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik ya. Jadi kita bersama daripada pihak kongsikan daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak Cawangan Sri Aman ya. Jadi untuk lokasi yang seterusnya bagi Dun N29 Beting Marau pada esok dan juga lusa ya, hari Jumaat sampai Sabtu bertempat di Indai Minimart Pusat bermula 9 pagi hingga 3 petang dan tarikh yang sama juga di Dun N33 Angkelili berlokasikan Hau Trading masanya pada pukul 8 pagi sampai 3 petang. Dan untuk Dun N37 Bukit Saban akan diadakan di Indai Spauh bermula 1 tengah hari sampai 6 petang ya, juga tarikh yang sama ya, hari esok sampai hari Sabtu. Dan untuk Dun N36 Layar program tu ni akan dijalankan di Pasar Sebaneka Keluarga Betong ya. Bermula 9 pagi sampai 3 petang. Juga tarikh yang sama ya, 2 hari diadakan ya. 9 sampai 10 Oktober 2026. Dan kemudiannya bagi Dun N39 Krian akan diadakan di Pasar Sebaneka Keluarga Sakatok jam 9 pagi sampai 3 petang ya, untuk esok dan juga hari Sabtu ya. Dan lokasi yang seterusnya untuk Dun N28 Lingga akan diadakan di Sin Yueh Tai Maludam pada hari Sabtu dan Ahad. Untuk hari Sabtu dan Ahad ya, 10 sampai 11 Oktober 2026. Jadinya akan bermula dari pukul 8 pagi sampai 5 petang ya. Untuk Dun N28 Lingga. Dan berikutnya bagi Dun N31 Bukit Bangunan, program jualan rahmah Madani itu akan diadakan di Lacau Minimart pada hari Sabtu dan juga hari Ahad ya, 10 hingga 11 Oktober 2026 bermula 8.30 pagi sampai 3 petang. Dan lokasi yang terakhir akan diadakan di Dun N32 Semanggang untuk khas untuk Dun N32 Semanggang, langsung di Aldi Supermarket Sri Aman pada 10 hingga 11 Oktober 2026 hari Sabtu sampai Ahad bermula dari pukul 9 pagi hingga 6 petang ya. Untuk antara tarikh masa yang telah ditetapkan, lokasi yang telah ditetapkan ya, untuk kita orang sama-sama hadir bagi memeriahkan program jualan rahmah Madani pada minggu tu di sekitar Sri Aman dan juga di bahagian Betong. Untuk makluman semua,
para penduduk ya, masyarakat setempat dengan adanya program jualan ramah madani si aman dan betong tu. Okey, malam dengan apa yang kita kongsikan bersama dalam teman Spektra 912 Wana Ia Harimu di Sri Aman FM. Baik, kita teruskan untuk dengan lagu yang berikutnya. Ini persembahan daripada Shima, Kepangkuanmu, Sri Aman FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Zaman lagu kedua terakhir kita terasing daripada Iman Troy bersama dengan Naim Danau. Okey, hampir ke penghujung ruangan Spektra 912 mewarnai harimu di Seri Aman FM. Sebab tu kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan juga siaran dari YFMRTM Kuching, ya, siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan bersua lagi untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kita semua bersama kami orang di Seri Aman FM, inspirasi berinformasi. Okey, saya tinggalkan dulu dengan lagu tu, Cinta

Selamat tengahari, dia tu kami nak buat ke berita tengahari 8/10/2026. Sebengkah company antarabangsa ti tegap penuduk berperingkat dunia dia tu benung berarti ke peluang meranak ke pokok di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke company yang megak ngembuan penuduk ke tinggi dalam rintai Forbes. Tajap pihak yang nak madah ke nama company-nya. Perkara tu ngayan ke potensi Sarawak jadi menua ke mana halai meranak ke puku udah majak diperhati ke menua-menua luar. Premier Mansud kerja ketu bak pengerami Malam Basa Tuai Pemezai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili tidakka ngetu gawak kena 31/10 tu. Berbangunnya premier madah ke hari baru plan kuyang penuju gas Sarawak Tanjung Embang di Asa Jaya dekat di Kemansang kena di hub gas tulis nyau mata orang meranak ke pokok dalam sektor kuasa ngau industri ke Bekawel. Pengawak di Kemansang ke hub gas di Tanjung Embangnya dan sebenggar rijalai tidak kena perintah ngambil peluang hari rijab gas ke di komisi menua tu. Ia madah ke gas dekatnya di sebengkih hari pun penatai kuasa terdekat balad lagi di perundian ke kelimpah hari kuasa hidro, solar ngau biomass. Dikenang ada ke kuasa tidak guna serta nyokong pemansang ekonomi Sarawak. Pemansang ekosistem gas megak disadang oleh muka peluang mata orang meranak ke pokok serta narit projek baru ke Sarawak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kemari bisin terima penemuai basa dari Direktur Jeneral Agensi Penyaga Antarabenua AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Tu keterubah kalian nemuai meri basa ngagai Sekretari Perintah Sarawak Sekumbang teripadu kenyadi Direktur Jeneral AKPS kena 1/7 tahun siti tu kemari. Penemuai berbahasanya ditangkan ke ngau, awam dur berandau ke perkara pengelikuan ba antara menua hingga pengawak ngatur perkara imigresen kelimpari pengawak ngatur operasi ba pintu penama di Sarawak. Agih belanja RM150 juta kediberi dari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dekat nyadi ke penyungkap pemansang infrastruktur ngau perengkak guna dalam sita Kunci Negeri OPAR. Kaban Kunci Negeri Sita OPAR Billy Sujang madah kagia belanjanya dekat dikena ngemujur ke sekedar projek ketau nguntung kerayat. Tu nyengkaum jalai tumpuk pendiau, jalai kebun, payip air, parit ngau entali air serta perengkak guna mensia mayuah. Ya maksud ke jaktu bak licah khas pemansang sita Kunci Negeri OPAR di Lundu. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: lain sejalan.
1: Selamat tinggal ringan terus kawan ngelat ngari kita sehari itu 8 bulan 10 2026 kita ninga ke YFM Miri.

0: ya, lagu baru dari Alex.
1: Hari seribu.
2: Halo, Ana Mindah ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12.30 hari, ngagai 3, ngaleari. Kitai dekat begulai penggau geng 2B di WFM Miri.
0: Ya, terima kasih Alex, Alex Wan, ke udah merina balaf nih kita ingat lagu baru hari ya, Merampau. Jam kita 10 minit lepas pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari, Bi.
3: Iya, selamat tengah hari. Kira ke Merampau ke program CSJ ni, DJ Bana. Namun,
0: atau ke Kelalu Gagati, udah mulai ke Miri.
3: Iya, amat. Puji Tuhan, udah selamat nanti Miri ni.
0: Iya, terima kasih. Lalu, biar mega. Nada yang ngasai ke Merampau, Bi.
3: Ngasainya nanti muji nanti mana Merampau lagi nyo gaga ti sida yo lagi deh.
0: Merampau laban sida yo
3: laban muji ko ibin sarinya bisi ayah saku gak peda sida yo di kucing di tadi betul dia
0: bisi ayah
3: ayah
0: nan moy bela like ya
3: iya enggak kini
0: tadi apa gaya ri di Bandar Miri panas ke tengah hari itu dulu tu mai balap ningah berarti ke berkenai ko report gaya hari ke di kunci ke Met Malaysia ke tengah hari itu ya.
4: Report gaya hari Pak YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari Pak YFM Miri ke habis di Anjung Met Malaysia Pampang Miri. Madah ke muak kelemah itu hari di pelabak kena tentu mana hari berkudai dekatnya di Bas Kedanur malam pun di pendi sadang dekat hujan Bas Kedanur lalu angin utara barat laut di pelabak ke Bupu pun ngapain teras 10 ngagai 20 km sejam ngujung ke kanan Tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandar Raya Miri 23 nyentuh angka 34 darjah Celsius. Saya nyadai bukannya ke gerah gaya hari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Lalu bakal selama ke sari itu nadai mayu berubah program semina tu habis sesi kau aja temuai ni apa ya?
3: Iya betul.
0: Abah awak temuai minggu tu pukul 1 tengah hari. Nanti dekat berjurai ke selentang pengarai runding ya laban mayari itu kata nyoka berjurut gak tu nerima temuai hari upis pengarai berjurai ke perkara berkawang pengarai runding nah ya kata mamanya nama atau tusuk runding rakyat kita di Malaysia dia tahu nabi ya
3: betul laban kelebih lagi nanti di prati ke topik kita di Miri seringnya bisa disebut ke kes bankruptcy banyak tadi hanya di kira ke berkawal meh bulan tu ne
0: ya toh nang sige bulan tu nang sige berkawal pengerai runding tahu nabi ya
3: betul
0: ok tang saja ya nang kita tusuk runding terus berperindang kami bawa WiFi Miri
3: iya
0: nang kan kata
5: kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat Nomor 3 Dimpu Nuan Siku

kita ke Bisimada Live ba media sosial Gau Ninga Ba Radio. Lalu, terima kasih gagai semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9. YFM

0: Ya, Tanah Berenyang ngau lagu Arisa. Arisa mai tuah ngagai band atau karaban Tanah Berenyang nabi ya. Kemunculannya di juara SSJ ke-9. Agi nama tu agi
1: meruan
0: nama tu nyimpan mood SSJ ke-9 tapi ya.
1: Iya, senang patut juara agaknya. Laban kita pun baru dah ninga atau keperhati ke lagu hari sidak raban kemain lagu Arisa. Laban nanya live hari sidak di Betung
0: tu tadi. Hari Dewan Datang Mas Stephen kalau ningkan di Betung.
1: Betung.
0: Lalu selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita ke dia di Betung ngau di Seratu Sri Aman ngau di Pelileh Menua Bukainya bi ke milih YFM Miri ke tengah hari itu bawa ngelah tengah hari.
1: Ya, jadi geng 2B
0: hari itu. Geng 2B jadi berita ke terubah ke debat tua perhati ke bala peninggal tu bi ya.
1: Ya, jadi ke berita ke terubah tu inya berkawal ngau operasi FDS diketu di
0: sementara.
1: Sementara jadi servis lutut terbaik atau ke FDS di Serta Sarawak diketu ke sementara jadi kah 10 hari bulan 9 2006 nyentuh ke hari bulan ke dekat di Padah. Hanya di penguat ketuh ke servis tu dikena meri awak ngagai pansiak silik berindik hari penusah berbadi tinaban kenyawa tim FDS Miri kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Hanya di penerang ti silik tau bertanya ngagai Dr. Nur Fatihah Oh Abdullah ketua Pampang pemansang pengerai ruang bilik Opis Pengerai Sarawak ngenak lumur kosong 82473200 sambung tau ke sambung 256 hanya di Opis Pengerai Sarawak dekat Madah Penerang Tik Baru ngagi mensia mayu anangkan ketuk ila.
0: Ya, nyerinya berkawal ngau gerah operasi FDS atau ke sebis lutu pengerai ke di ketuk ke sementara. Jadi situ itu gerah berkawal ngau isu kampau Myanmar ya. Jadi pegawai perintah madani tiba-tiba ke Yamar Berhormat atau Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim pengawal mutar ke isu kampau atau ke pelarian Myanmar terus dipejalai ke ngena cara diplomatik. Jadi hasil dari pengawal berunding antara Malaysia ngau Myanmar 1476 ikut kampau Myanmar dianjur pulai berenggat ke terubah berenggat ke terubah ngau cara teratur berenggat-renggat serta ngau mentas berarti kesukut pengelikun documentation ngau pemenal siko-siko sida yang pu. Jadi aturannya ngedegap ke pengawal ngatur isu mindah ke sida ngau cara tu lebih teratur serta berturut-turut. Jadinya info ke diterima dari UPS Menteri dalam menua. Jadi tua terus merina bala peninggal ngau lagu ya ke boleh lemah dua SSJ ke 9 ada yang bintang mawat bi ya udah tu lagi tu macam pesan ke bisa diterima bawa YFM Miri
1: geng dobi
0: YFM Miri.

0: Ya tu berengkah macam pesan ke bisa diterima kita ke tengah itu berita pesan ke terubah bi.
1: Okey, jadi pesan ke cubah tu pesan ngetas ulit lalu lumbung tu datai hari injan anak rabut madah ke pengawak ngetas ulit lalu lumbung apa ya jenya rabut tau ke abut tau ke entawan anak munsang tau ke apai samban kena 10 hari bulan 10 dia hari 6 tu jam 9 pagi lalu malam di lumbung ba rumah manu mancal sungai yung di kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kemeblayan di sekayuk sungai yung di rumah bondong sungai kapit, rumah Osman mingan sungai kapit, rumah kilau sungai tunuh melinau. Pia mengat rumah Bajang, Sungai Entuluh Merirai, rumah Merapuah, Suau Balir, Sungai Paku Mujung. Pia mengat di Sungai Suut, Sungai Belawai, Sungai Ibau, Sungai Melipis, Nanga Ramung, Sungai Gaat Balir, Ngau Nanga, Ngemah Adi Kenawit, serta semua akan pelayan kenalan di rintai ke Ditok Kengelalan yang rabut, tau ke abut, tau ke entawan, anak munsang, tau ke apai samban. Jadi, penerang ti silet tau ke sebarang tanya tau telefon ngagai injan anak rabut berkosong 19-467-2270 tau ke awing anak rabut. Ianya anak yang bu berkosong 13-578-6140.
0: Lalu pesan kedua atau pesan rabat datari ijen anak Brian. Madah ke pai sidayanya Brian anak senuniang. Anak Senuyang, Brian anak Senuyang tau kapai Wan udah nadai kena 6-10-2026. Lalu dekat di sungai baru anak ya Baluron 20 hash nombor 24 Sibujaya ni yang dekat di sungai ya. Dekat di sungai 9-10-2026 lalu di Anjuang kena hari pagi hari Minggu 11-10-2026. Jadi pesan tu dituju ke kabam belayan ke ngelalan yang baru mah budin nanga buya nanga danau nanga sama nanga meke bala bulo bala praran bala pelagus bala hari kucing bala hari miri nanga iran suang nanga lajan nanga ansawi nanga tadak nanga menyan nanga pasir nai ngau nuju semua kebam layan kena oleh dirintai ke ditu. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai ijen kena lumur 016-3042-427 tahu ke ngagai apai Kiko 016-576-2976.
1: Iya, jadi pesan ke Siti itu pesan ngetas ulit datai hari Fedeliz Givan ngari ke Bungki anak siang. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamlayan sekayuk menua Simunjan kucing pantu ngau bala kaban belayan sebarang alai dia kenala di rintai ke dito. Jadi pesan tu jadi pesan tu ke Siti tu pesan datai hari limang anak Dali tau ke Indai Buboy madah ke laki ya ianya apai Buboy tau ke King Sehong udah nadai kena hari tiga tu tadi ianya ke Mari lalu niang tu dekat dintu babala mayuh kena hari 6 10 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamblayan kenglalani yang apai Buboy tau datai ngagai rumah Labi Munggu Empelam Dayu tengah dipakan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamblayan di Ulus Kerang Kerun Patih Belawan Udu Budu Rumah Panau Entrebu Pemegat Rumah Giman Kemedu Rumah Gedit Sungai Buloh Rumah Sang Jerai Rumah Japar Kemalih tau ke ngau di Rumah Gasah Kemalih. Jadi penerang ti silihat tau terus ngagai rumah niang tumpu nyanya di Rumah Labi Munggu Empalam Dayu Tengah di Pakan.
0: Ya, pesan ke Siti Todateri Cindy Anak Munan, ada ke pengawak Semiang 100 hari, ke Niang Indai Sidaya, hanya rinya anak asum, rinya anak asum, kena 10-10-2026, hari 6, 7 lemai, bar rumah Sidaya, lot 7271, Desa Indah 1, Permai Jaya Tudan. Jadi pesan ngintu 100 hari itu dituju ke Bamblayan, bar rumah Tumi, Kumat, Tumi Kunam, Kampung Jungguk Mawang Serian, di Kapit Suang Ketibas Suang, Tua Rumah Sebum, Nangga Masak, Sibu Bintulu Miri, ngau semua ke Bamblayan, ke Jawa atau ke Semak, ke Nau.

0: 6 tau kangaga lakinian e nyamunan 0148889913 kusuang tau kangaga Claudia 0116986173. Jadi kita berperinan dulu lagi nampuan baru pesan kebuka itu ya.
1: Anong guay tu karadu stage kita? Terus kan nga awai FM Iba Miri, kena marinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: lagu dari Mary Camelia.
1: Iya.
0: Selatan Ukaim Putua. Iya. Lagu ke Depinta peningah kita dari Sri Aman.
1: Ngarap ke Tepinang ne.
0: Ya, kadang-kadang selatan tersik. Nah, ulempu kita. Tajapan udah di langgar nabe ya.
1: Iya, betul. Oke, jadi nampung baru pesan ke bisi terima kami di YFM Kuci yang ngagai YFM Biri. Jadi itu pesan ke hari Fidelis Givan ngari ke Bungi anak siang. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Simunjan Kucing pantu ngau bala kemelayan di sebarang arai nol kena lah dirintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke pengutas ulit Bungki anak siang yenya sumbang anak ati tau ke atai dekat diadu tau ke diatur kena 10 di bulan 10 2006 jam 10 pagi di rumah Yampu di kampung Gayau Padua Ulu Gedung. Jadi bala ti Jawa atau datai tumu ngau pengutas ulit ni yang sumbang anak ati tau ke atai. Jadi penerang ti silit tak bertelepon ngagai Finn anak sumbang berkosong 19-966-5316 tau ke Christopher Boy anak sumbang di 0136128311.
0: Lalu pesan kita ke Siti tu dituju ngagai bala kabang belayan di Taman Gamang di Bandar Seri Aman Senggelau Undup Sepatak Liau Empaga Nengesan, Kedang, Peruan, Pakit, Entawa, Bayai, Kalasin, Mungguk Demam, Entebar, Sungai Tanduk, Paku, Ngau, Randau, Kucing, Betung, Babangai, Kibak, Ngau Kanan, Gayau, Tekalung, Sungai Pinggai, Siga, Nyakai, Pantu, Sebemban, Pantu, Mungguk, Mawang, Punggok, Selantik, Sungai Mirah, Pantau Apeng, Miri, Sebuti, Melugu, Poai, Engau di Entulang, Engau semua kembang belayan bukai ke naulih dirintai ke ditu. Jadi pesan tu datai dari Natalie John Franks Udin, anak Tan, tau ke bini Dara Pia, anak Lutang. Jadi kembang belayan orang ke nada itu hanya John Franks Udin, anak Tan. Lalu nadai kena 7/10/2006 hari 3 dekat di Sungai Malam tu 8/10/2006 lalu dekat di Anjung Ba Penam Inglikan Sutuang 9/10/2006. Jadi pengawak tu dekat diatur atau ke kabar belayan ke ditujung tadi dipinta data yang agai rumah Sidaya Ba Luro 5 Taman Gamang Jalai Brayun Sri Aman. Jadi pesan ke bisik di terima kita ke tengah hari tu.
1: Ya, jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit mega datang dari Emilia Lin anak Sidi tau ke Amy dekat madah ke pengawal atas ulit ni yang apa ya ke udah nadai kena 30/9/2006 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di Siol Kandis Kucing Liuk Batang Air Pemgaan Surai, Batang Air, Rumah Dabai, Marudi, Sungai Arang, Jalai Marudi, Tuai Rumah Intai, Anak Kilau, San Ugul Atas, Sri Aman, Tuai Rumah Chow, Anak Sambau, San Ugul Asal, Sri Aman, San Munggur, Sri Aman, Kelasian, Sri Aman, Entawa, Sri Aman, Engkerumpuk, Sri Aman, Pemgaan Guntung, Batu Lintang, Sri Aman, Sungai Keruah, Engkelili, Pemgaan Tuai Rumah Abil, Tinting, Lalang, Lubang Antu, Pemegah Nyemungan Lubang Antu Pemegah Atau Rumah Juliana Anak Tarang Sungai Mulia Suainia Temegung Ad Boniface Anak Bada Sungai Ensenga Batunia Tuan Rumah Johnson Seloi Tuan Rumah Antau Seloi Tuan Rumah Awing Semuru Tuan Rumah Usan Rumah Malai Suai Sebatu Tuan Rumah Mawan Sungung Lambir Tuan Rumah Henry Iluan Senunuh Ulu Paku Tuan Rumah Umbat Ambuk Serudit A Tuan Rumah Resli Ujir Serudit B Tuan Rumah Entinggi Lubau Asal Tuan Rumah Gindu Anak Malang Lubau Baru Pemega Kemembayan di Batang Pakuk Ngau Batang Anyut Ngau di Seruai Sepauh Ngau Batang Mulia Ngau Batang Suai Lalu Kemembayan dari Miri, Bintulu, Lusibu, Kuching, Brunei, Limbang, Labuan, Kota Kinabalu serta Kebukai, Kengelala. Ini yang tu tadi ya. Jadi yang tu dekat diatur di rumah niang po, nyanya di Sidi Anak Ali. Nyanya niang Sidi Anak Ali di Lorong 4 Jalai Bakam, Lot 5098 Inter Hill Park di Miri. Jadi penerang ti sila sentang penusah tu tau terus telefon ngagai Amy berkosong 14 394 6057 tau ke Jerry CD tau ke Boy berkosong 11 193 7694.
0: Okey, jadi pesan ke Siti itu, pesan itu datang dari sumbangan pilang atau ke Paimit, madah ke pengawak, ngetah sulit ni yang indaya, ni yang jampo, anak ngipa. Kena 17 hari bulan 10 hanya hari 6 pukul 8 pagi, nguan ulit kena malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5. Jadi pesan itu ditujuh ke semua kabang belayan di rantau lugai, nangan lakah, nangan jagau, nangan niru skim gembur nangan ngungun sungai gemah kenawit di Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit ngau ke di Bukai ke ngelalani yang jampu anak ngipa. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah po anak unjuang, rumah po anak unjuang ba skim gembur nangan ngungun sungai gemah kenawit ngau ngetah sulit ni yang jampu anak ngipa. Kena 17 hari bulan 10 pukul 8 pagi lalu nguan ulit 16 hari bulan 10 2026. Penerang kasilia kita tahu telefon ngagai Sima anak pilang ngena lumur 013-556-6429.
1: Ya, jadi pesan ke Siti itu datang dari Agustin anak Luna tok anak niang dekat madah ke pengawak ngetas ulit Indaya. Ianya Roslin Lona anak Musa tau ke Indai Boy. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ianya kena 9 hari bulan 10 ianya pergila tok pengawak nguan ulit. Lalu muai ulit dekat diatur kena jalai semayang kena 10 hari bulan 10 2026 jam 8 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur di Lot 5657 di Lambir, Jalai Miri ke Bintulu di Bekenu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Nakat Bukit Song, Pemegat di Liam, Entulang, Biar, Malang, Nat, Seputik Buak, Sebindang, Bidik, Mamut, Bakas, Lambir, Miri, Bintulu, Ngau di Sibu. Lalu Pemegat dituju ngagai kemelayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei serta ke Ngelala niang Roslin Lona anak Musa. Jadi penerang ti silih tau bertelepon ngagai Agustin Lona inya anak niang po di 014-601-6926.
0: Ya, jadi sebelum tu nampak pesan ke ujung kage-age mengga awak kita itu lagu dari PB Chloe Dimpun Wan Siko YFM
1: Geng Dobi
0: Sekulai Sejalai.
2: Hai, aku Phoebe Chloe, kelipah radio payuh cara kena 23 ke YFM channel Astro 871, My TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, RTL Flix serta payuh adik 24 jam sehari YFM segulai sejalan.

0: Ya, PB Chloe, Dempu Nuan Siko. Lagu ke Boleh Lemur Tiga, Maya SSJ itu tadi. Situ ada lagu ke Dikrino ke Kaban ke atau apa ya?
1: Ya, sepat
0: Mr. Jeman, sanggup ya terbaik datai ke Betung, ketega ke Rino ke lagu
1: itu. Lagunya.
0: Oke, itu nampak baru pesan tu ke tengah itu apa ya?
1: Ya, oke, jadi itu pesan ke baru diterima kami di WiFi Miri, hari itu. Nyanya pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Jisil anak Buma, madah ke ngetas ulit niang inaya nyenyak tira anak Ensudin. Nyenyak tira anak Ensudin tau ke bini Buma anak pengiran. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10, nyenyak hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Mary Tuba Kampung Munggu Demam Batu Lintang Unup. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan Sekayuk Batang Undup pemegak di Kucing Kelau Nyelam Selupung Melugu Lubuk Antu ngam kampung belayan kena arah dirintai ke Dituk Kelungala ni yang tira anak Ensudin. Jadi penerang ti silia tau terus pergi ke Jizil anak Buma atau ke terus ngagai rumah ni yang empu ianya di rumah yang empu ianya kampung Munggu Demam Batu Lintang di Undup.
0: Lalu pesan ke Siti itu pesan ngetah sulit serta nyuak ke Antabalu ni yang alus anak Rabau nguan ulit 10 hari bulan 10 2026. Lalu ulit dekat di kertas tumbuh pagi 11 hari bulan 10 2026. Lalu nyuak ke Antabalu sepengudah pengawal ngetah sulit. Jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah Niampu, bak rumah Sopina anak Wat. Dulu subahnya rumah Sari anak Jimbau di Tanjung Latap Sibu. Jadi pesan tu dituju ke semua kebang belayan ke ngelala Niang Alus anak Labau, bak rumah bak Sungai Asan Nanga Salim Melipus Kenawin Pasar Sibu Kenawin Serikai Bintangor Kucing Ngau Bintulu Ngau semua kebang belayan bukai kena uliah di rintai kerito. Jadi penerang kasih lihat tau telefon ngagai link nak lumur 011-3634-6113 atau ngagai miang 017-809-7635.
1: Ia jadi pesan ke penudi itu ia pesan ngetas ulit megak. Datai ariding anak lamau madah ke pengawak ngetas ulit. Apa ia nyanyak lamau anak jua atau ke apa ding? Jadi pengawak tu dekat diatur kena 9 hari bulan 10 ianya malam hari 5. Jadi pengawak tu ianya pengawak nguan ulit. Lalu ketas ulit kena 10 hari bulan 10 jam 9 pagi di lot 27C rumah Luat Gendurung Belajau Jaya Bukit Guram di Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung belayan di rumah Jos Sungai Mujung Sekayu Ai Mujung, Sekayu Ai Gaat, Sekayu Ai Balih, Ai Paku, Ai Majau, Sekayu Ai Melinau, Sekayu Ai Tunu. Pemegat di Kapit Kenawit Ngau Miri serta Kapal Melayan Kebukai Kenglalan yang lamau anak jua kenalah dirintai ke Dito. Jadi penerang ti silia tau bertelipun ngagai dieng anak lamau ianya anak yang bo berkusung 145832408 tau ke Emberil Sebi anak lamau ianya anak yang bo berkusung 10233-9798.
0: Ya, jadi ya sebenarnya tua nyingkang agai tau kemai bala peningan ingat ke program temuai minggu tu begolai ngau siko pemesai ke gawak bau pis pengerai di Miri kau ngau pengerai rundiang tapi ya kita dulu berperindang hinjau Datuk Zamri Amira lagu lama kena jaya tu bahnuan nangkan ke pesan tu.
2: Ada tu bos. Nyok lu kelut nepan bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
3: Umah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti Miri subah. Eh nyampau eh insurans peko.
2: Ni, uji tari subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
3: Ni. Eh, ini buat tu. Lu kan ngau bilun dia nah. Bertemu baru ilah ilah belanja ada kah?
2: Nai kaki ni deh.
3: Ingat ke KL kena bisa projek besar tu dia.
4: Saya mana barang mana tang semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nani Miri FM bisi cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisi lima platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM Play bayar cukup murah efektif. Sige na ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilir, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karang. Pemujur nuan, pengagah.

0: Ya, temu hai minggu tu bawa FM Iris. Selamat tengah hari, selamat merarau. Sekali lagi ngai balap ninga. Ha, tapi pasang agak semua balas sida ya ke benar-benar yang ke FM Iris itu nabi ya.
1: Iya, betul. Semampai meniang ke Hanging Dobi. Nanti ngari impan jam 12 ngai pukul 3 ngali hari.
0: Ya, di studio hari teh ke ya, semuanya kita tadi ya. Stiko pemesai rupes pengerai di miripan udah betungak mau nggak tua di tau.
1: Iya.
0: Ngelalu ke penatai Mr. John anak Sudin. Ha, selamat tengah hari tuan nama berita.
2: Selamat tengah hari DJ.
0: Oh, itu empai di on ternyata nama stajon. Sekali lagi ya. Selamat tengah hari tuan nama berita.
2: Selamat tengah hari DJ. Mana berita?
1: Bertemu baru kita nih.
0: Iya, bertemu baru. Ingat nih maya bulan berapa kita bulan semua.
1: Bulan lepas.
0: Minggu tu nyo berturut topik berkawan dengan pengerai rundi yang terang dan bulan tu nasi ge bulan pengerai rundiang kata
2: nama bulan pengerai rundiang bulan tu.
0: Iya, ngarap ke tajak pihak ngarap ke semua bala peninga nak semampai gerai hari tubuh ngau rundiang mana mesti John ya.
2: Iya.
0: Jadi gue yang agak topik kita ke tengah hari tu bekau ngau pengerai rundiang nama rata pengerai rundiang tau ke mental health mesti John.
2: Iya semua bala peninga. Jadi ini tiap ke polisi kesihatan mental Malaysia madah ke pengerai rundi yang tahu ke lebih lagi dikumbai ngau kesihatan mental yang bersangkut paut ngau landik batiap ikut kita gerempuang serta bak kandang dur ngambil ke uliah berinteraksi kena negi ke pengerai tubuh serta guna optima ianya ngena kebolehan kognitif atau ke intelek serta efektif atau ke emosi serta kawal dalam julu diri empu serta ngau orang bukai. Jadi secara am setiap ikut kita itu ngembuan pengerai rundiang ianya orang ti keterubah senang kau diri empu ke kedua senang berkawal ngau orang bukai serta ke ketiga ianya ulih napi penguji dalam penghidup.
0: Dengan nabi senang ngau diri empu ke artinya saya ke diri empu
1: saya ke diri mesti lama nanti kita nak saya ke diri empu kita pun nyo kini korang laban diri empu tu ke mai kita diri empu gawak deh
0: semampai lantang senang hati
1: senang hati jadi kira ke so tanya ke cuba tu nye tuan jadi kalau ke kita ingat saya ke tusuk rundi entap ke jakuk ribai tu stres korang nyebut nung gawak jadi nama utai ke suah ngasuh kita tusuk rundi yang tu tadi.
2: Jadi stresnya siti pengasai ti ngemuan ditapi oleh semua orang. Lebih lagi lebuah maya kita bekerja tekanan atau ke stres uliah nyadi maya kita bisik kerja kemayu atau ke deadline ke semua peminta hari ketuai penanggul ngauraban sekerja atau ke ndak tahu ndak ngerja mayu pengawak dalam tempoh kesempit. Jadi stres dalam kadar kebiasanya normal. Tang ti stresnya lama-lama lalu ndak diurus ngau mana ya oleh meri kesan ngagai pengasai ngagai rundi yang kita pengerai tubuh ngau prestasi kerja kita.
0: Lalu tanda-tanda tusuk rundi yang tau ke stres tu Mr. John maya kita stres nama nak tanda-tanda ke selalu nyadi ba apa siko-siko kita itu berkenik kok.
2: Ya. Jadi singkang ke terubah dalam ngatur stresnya meh kita ngelala tanda stres. Jadi antara tanda ianya bakal mudah ringat, mudah berubah, mudah penat, kurang semangat, tusah tinduk serta tusah fokus ngagai kerja. Sekadar orang mega tau ngasai pedes pala, tubuh asai penyampau ti tegap, tau ka ngasai ndak nyamai ba tubuh. Lebuh kita boleh ngelala tanda tau kita boleh ngambil langkah tumu sebedau stresnya makin berat.
0: Bisa ngasih ke tanah-tanahnya nabi?
1: Aku? Ti kita itu gawak nadai nak stres nih tuan. Ti nak stres tadi. Nak kuno muka ya kira-kira ke lantang punya gawak. Okay, jadi stres tu ya nak okay. Yang berat dua kena tu tadi tuan ya. Anak semestinya kita yang kerja pengawak situ nyalu stres hari-harian nadai ngai jadi kan yang berkenyak nih. Okay, jadi tu saya tanya ke Siti tu. Jadi fokus ngagai perkara ke uliah di tagang tu tadi. Jadi lebih bisi penanggul benuh gawak kita fokus ngagai utai ke nak uliah di tagang atau ke kita fokus ngagai utai ke uliah di gagak kita itu tadi tuan.
2: Jadi dalam penghidup ngau pengerja kita bisi utai ke uliah ditagang, lalu bisi mega utai ke enda uliah ditagang kita. Kita enda uliah nagang peneka, runding atau pengasai orang bukai. Tang kita uliah nagang, begini kita respon ngagai penanggol siti-siti. Ya alai lebuah kita betapi ngau penanggol tempat kerja, tanya dirimpu, nama utai ke uliah di kerja aku dia tu. Lebuah kita fokus ngagai utai ke uliah dikawal. Ya jauh tak boleh ditagang, ya boleh nulung orang ke asai kelalu di beban ke stresnya tadi.
0: Lalu lebih maya kita kerja atau ke gawat atau kata kita patut ngerja semua utainya serentak atau keseretai atau ke kita nusun pengawanya ni teh ni ke patut digagak dulu atau Mr. John ni mungkin ni ke apa penemuan tu.
2: Ya. Lebih kerjanya jadi mayu, kita tahu ngasai semua kerja mesti tembu dalam tempoh masa kesama tu tahu nambah ke stres kita nya alai uji tulis semua kerja lalu tusun nitih ke ni ke pemandu berguna kerja ke pemandu berguna mesti digagak dulu patut tip jalai ke terubah nanti uliah anda ngerja kelalu mayuh pengawak dalam tempoh kesama lebannya uliah ngasuh kita indah fokus hari judul ke mana kerja dekatnya di lebih bertusun lagi lalu lebih mudah lagi dikerja ke kita.
0: Lalu sitek lagi kita mesti jantai semua pengawasnya pada tembau nyomanya kita mulai dari ke rumah bos nyomas maja enggak nagih maya di rumah kini kok cara kita kan nyilatnya dah mesti jantau kan nyeliah kok tanya cara kita madah ke laban bos tu nang prio asik kita kan apa yang mesti jantau banyak ke kita gawa bopis perintah atau ke company luar begini kok dah mesti jantau.
2: Jadi lebih kita ngasai ke penusah nanti yang untuk kita anang takut ngetus kejap. Kita boleh ngambil masa bakal seminit dua atau ke kena naris put ngau lelubah lalu ngembus kaya ngau lantang. Seput lelubah boleh nulung kita ngeriang ke tubuh ngau merik ruang ngagai derimpu kena nyadi lebih lantang lagi. Udahnya uliah nyambung baru kerja ngau rundiang kelebih lancar serta fokus lagi.
0: Sebenarnya kita nyuh maja stres tu Mr. John mai bala peningha belalak dulu kita ninga ke lagu ngambil ke stres atau ke tusar rundiangnya tau lenyau ni nemu bala kaban ke menung gawa dia tau mayu pengawak penuh mayu pengawak ke patut di kerja ya lengkas mesti lengkas tembok tu kita berperinan dulu lagu baru hari berangka jarob tu biar saya nak seramau
1: Wi-Fi. Geng lebih.

0: Ya, saya nak serama lagu hari berangkat jarak. Jadi nampak baru randau kita tiga atau bi ya?
1: Oh, jadi nampak baru randau kita klip bagi topik kita serito temui minggu tu inya pengerai runding. Jadi itu so tanya ke enam tu. Jadi bisnis sempadan antara kerja ngau penghidup peribadi. Jadi sepenguda ngabis maya gawak atau ke kerja atau kita uliah ninggal ke hal kerja lalu meri awak ngagai dirimpu angau diri sebili atau tadi tuan.
2: Okey, jadi kelimpah hari ngurus kerja kita mega tahu meri ruang ngagai dirimpu kena kita belalak lebih maya stres cuba nang maik lalu mayuah hal kerja ngagai hal pribadi udah habis kerja guna mai masanya kena kita belalak begulai ngau bala sebili ngerja pengawak kedik rindu kita tahu ke tinduk ngau cukup. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi uliah nulung kita ngisi baru pengeriang tubuh ngau rundiang kita.
0: Lalu nanti kita ngasai ke diri udah balat tusuk rundiang atau ke stres atau mesti jalan. Jadi siapa bagi orang kau uliah dikarap kendor kita mantai ke penangguh ngau nur kita minta suku antara mesti jalan.
2: Ya, kita ndak uliah ndak semestinya napi tekanannya kediri siku kita ajak ne nanti kita ngasai kelalu dibebankan kita udah bejaku enggak orang ke kita harap bakal balas bilik pangan atau ke raban sekerja kita nanti stres udah mula ngacau runding tindu pengerai atau ke penghidup sehari-hari kita mega uliah minta bantu dari counselor atau ke profesional kesihatan mental minta bantu kerti kita lebih tang nunjuk ke kita ngembuan pengirau ngagai pengerai rundiang dirimpu.
1: Oh jadi kira ke so tanya ke penudi tu ne. Oh jadi pesan nuan ngagai semua peringa kena ngujuang ke randau kita sarito ne. Minta nuan nyimpur randau kita tau ke berkongsi ke cara tau ke lalau diti ngkeman kena ngurang ke stres ngau nyagan dirimpu ngagai lebih ke sidak ke benda-benda yang kita sarito tuan.
2: Ya. Yeah. Jadi bak pengujung ya ingat meh kita nak uliah muai semua stres bak alai gawa tang kita uliah belajar ngurus yang gawa lebih mana lagi anang nanti kita nyadi amat penat tau ke ngasai ke penusah balat nanti yang nuan baru kita ingat ke diri impu ngetus kejap tarik seput tusun baru perkara hati dulu dikemeratka dekat dikerja lalu minta sukung nanti kita uliah ngabis ke semua pengawak serta ambil meh langkah mit dari Siti Maya ke Siti Maya lalu anang tak ingat nibun terimpu mega Siti hari tanggung pengawal kita nyajak sekali itu DJ
1: terima kasih nang amat.
0: Terima kasih Mr. John dah berkongsi ke tips kemana berkawal ngau cara kita nyaga pengerai rundian dan Mr. John jadi pergilah Menteri Besar dekat Mansud ke Prambu angga-angga belanja tahun 2027 apa penemu pribadi nuan nama teka dekat hati atau ke dekingin hati nuan ke dekat depan suruh ke Menteri Besar pukul 3 lemai pergi lah tu Mr. John.
2: Okey, aku bawa pelabak aku tetap sikit biasa disebut kita lah sebagai pecat awam lah kita nganti-nganti lah namanya pengumuman bakal bonus semuanya lah apa-apa imbuhan ke insentif sudah diberi perintah ke kita
0: yang
2: mengharap kita semua lah
0: kita sama belangan tema pergi lah rezeki kos penghidup besar-besari lalu biar mereka basic infra di menua kita kelebih lagi ba Sarawak tahun ni mesti John ya harap ke basic
1: money
0: jadi udah tahu kita nginjau Stila Philip Hamrina kita ngol lagu ngentuk ke mimpi nangkan pesan tau YFM
1: Sekulai Sejalai.
3: Apo si kara main uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, bak frekuensi 95.7 FM, segulai sejalai.

0: ya, cerita dalam lagu untuk kemimpi dari Stella Philip ya. Jadi tu tadi berkawan dengan bajet 2027 atau lebih. Apa nuan pun nama nak take dikarap kenuan hari PMX begila.
1: Ya, jadi nada itu bukai diharap ke aku, jadi ngarap ke berita ke dekat di baik nga hari PMX kita pergi lah harap ke lebih lagi bakal minyak kita deh. Jadi harap ke minyak kita bisi nurun tentang nanti kebuka itu tadi bakal munyi ke temuan kita bonus pun harap ke bisi pemaga gaji gaji harap ke gaji bisi di tiket ke yang meh laban okay, nama deh mana laban kita dia tu lebih lagi ekonomi kita dia tu harga penyu nikik ke kejap ni menurun kejap nemu nikik hanya di nyak terpintak ku harap ke minyak kita itu kekal ya nak nikik tak kenurun lah
0: ya hari teka di rundian mana biar atau tu ningak ke penemu hari peningak kita ke sekali tu ya
1: ya
2: Tinjau Penemu Rakyat Bekawa Gau Fokus Agih Bajet 2027.
3: Aku David Ananasat dekat natai ke pengsayat di aku berbelanjawan tahun 2027 tu. Jadi berapa saya terima kasih ya ngakai Kerajaan Mendani laman tudah merek bakal Budi Mendani lalu minta Kerajaan Mendani terus merek Budi Mendani lalu nambah ke kota Budi Mendani itu ngakai kita rakyat Malaysia lebih lagi ngakai kita di Sarawak itu laban kita di Sarawak benar-benar ke kota minyak lebih lagi minyak di sini dikenal orang di Benua Sarawak itu biar mereka membantuan Mendani arti uliah minta Kerajaan Mendani merek lebih lagi hari yang kudah maka hari 100-nya tau jadi 200 atau ke 300 maka terima kasih ngakai Kerajaan Mendani kudah merek bantuan mendaninya maka jualan mendani di uliah selalu lagi meh perintah Kerajaan Mendani itu tadi menjalai pengawal jualan mendani lalu maka jualan mendani itu bantuan ke nasi ke bantuan menurut saya dah ngakaknya lebih lagi bantuan dua ke kurang nanti pengisi ambil kesidak oleh ngasai ke beli ke barang ke lebih murah hari Pak Nua bakal di supermarket lalu ngakai kita di Benua Sarawak maka mereka saya terima kasih ngakai Kerajaan Sarawak lalu Pak Belanjawan 2027 tu ialah harap ke Kerajaan Sarawak maka boleh terus merek SKS ngakai Rakyat Sarawak pun lalu boleh nambah kaki berkini cara perintah Sarawak boleh seluruh rakyat ya lebih lagi ngakai rakyat ke Sigi Punaman ke Batu hari perintah Sarawak yang tiba basic infrastructure laban aku ke tatai hari menua pesisir jadi aku ngarap ke bat tahun 2027 lah perintah Sarawak oleh meluar rakyat bat menua pesisir bakal kami di menua di Kenang Indian lagi main wah menua berdaun tu tatai jalai ya kemana ke bakal ke diato jalai ke dekat kami ingin tengah jalai balai nyalai nanti oleh minta perintah menua Sarawak kemana kaki jalai balaknya lalu angkat ke ngakai standard jalai kampung ke enang sikit likuan terkena kami keluar masuk hari rumah panjai kelimpah hari penyamai berkena ke jalai luan yang megak sitik hari utai ke cukup penting lapan jalai luan meh boleh terkena kami ngeluar kasih hari ulu sungai nunganyong orang ke sakit orang ke kabranai beranjuang ke balanai ke sekolah lalu kena ngemaju ke menua ulu sungai meh okeynya aja lapan nanti pemansang sosial ekonomi di rumah panjai di ulu sungai boleh nikik boleh mansang kami ke orang ke ulu sungai pencerahan orang ke ulu sungai tadi kurang lagi ngakai bandar ngakai kesidaya boleh dia tetap di menua sidaya pun ngetan ke menua dari pun tanah sidaya jadi nyameh jalan lu tetapi cukup penting ngakai kami ke di ulu sungai biar mereka kena teriak dia tahu berdau ke datai di rumah panjai ada ke 2027 lah menua kami di ulu sungai ngemeh di nila tahu bisa kena teriak mereka lupia maka bakal pai-pai kami dien akhir guna ke air bukit yang dikaip-aip kami nanti bakal perintah boleh nolong merek sistem perawatan air ke bersih yang diminta perintah Sarawak elak mereka kami sistem penopi saya ke mana mereka kena kami tulu sungai din. Jadinya meh pengingin nanti aku abah belanjawan 2027 tu. Terima kasih ya.

And one bisa intan dikmuan lagu area Jonas Junior Man, lagu ke boleh ba penuduk kita geri lirik ke pemaru mana maya SSJ ke 9 lagu ke depinta peningah kita Shasha Amanda dari Sibu ya. Jadi di Sibu benar mamam dia tau ke ya. Lalu kita nguing agai program Sarawak Mansang, jadi nginjau Premier Sarawak di dekat ngatai ke sebengka berita mana kepatut ditemu bala peningah kita berkawa ngau subsidi masang panel solar. Jadi kita ingat ke Sarawak Mansang dulu.

0: menua pesisir kita sejalan nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dengan ke Sarawak Mansang seminat bak YFM Miri.
1: Nyada wang lagi make diesel kini tu. Uang make solar panel. Sebab ya Datuk Johaya dah situ. You atur kan make solar panel. Rumah orang pun saya galakkan make solar panel atas atap. Supaya elektrik kita dijanakan dari atap rumah. Untuk rumah kita. Memang harganya mahal gini tu. Lebih kurang RM30,000. GPS kerajaan beri subsidi RM15,000 kepada setiap rumah. Yang kita lebih ya bayar sikit-sikit. Mendapat beli motor lewat. Masih dapat beli ya. Motor mahal lagi. Setidak-tidaknya kita dapat saving. Nyimpankan duit. Tidak bayar bil mahal gila kepada Sesko. Dan kalau kita ada lebih, kita jual kepada Sesko. Jadi ini adalah cara-cara baru untuk kita menguruskan keluarga kita dan rumah kita.
2: Tinjau Penemu Rakyat Bekawa Gau Fokus Agih Bajet 2027.
3: Aku, Dr. Nelson Tandang, anak Ejun Lunting, pemansiat jaku ngodaya hidup Raban Banso Daya Iban. Agih belanja ke menua, berduduk hari nentu ke bagi, engkau penatai pemisi di serkan. Guna ngau gaya penghidup peranak menua, ti ngarap ke agih sama dikenatai ke dalam pemansang menu pesisir, sektor pengerai, sektor pelaja,

0: kau nak kuliah betati kedayonan ke pemansang penatai komisi menua kau nyago pengentap fisikal ianya penatai komisi rakyat dikenal nan kerga duit Malaysia uliah selalu bersemekiah bertikas dunia tiup kai seminar retorik politik tang nentu ketiap sin meri segang ti optimum bagai peranak menua ngambil kesida uliah jadi pembeli barang ti atam buat tikas belanja menua diri tau ke dalam negeri ti nyadi ketiang pemun pengelikun penglantang mau pengraja siti-siti menua di dunia tu ngaunya ndang nyadi ketangkup mau tangguh pengawa balo dalam perintah menua ti udah dipilih rakyat nentu ketika seagih belanja di pedua ngau nak kau berjimat belalau ketuju tau ke objektif ngau teori pejalai penatai komisi ti nemban dalam bagi bajet tahun 2027 tu langkah rapat ndang patut ditumpu ke ngagai agih subsidi berselintir milih projek tindo tahun do ngau bantu ramo ti besai serangkap laban semua tu ukai semino pengawa berdua belanja tang proses milih entaro yo ti dikdeko ngau yo ti ndo tahun do laban semua pilih tu dekat tentu kesegang timrik penyadi naga penghidup prana menua kita. Terima kasih Tuhan ngau kita.
1: Mary FM 70-an.

0: Lagu Bunga Pinang dari Ricky Anderson kena beri nambah peningat ke seluruhan milih wife Amerika tengah hari itu agak puah nabi ya. Terima kasih banyak mayu. Lalu itu sebengkah pikir ke mana mega dia pasok bala peningah ke Rindo main futsal nah via. Jadi Raban dia PDP Marudi dekat ngatur paket main futsal tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk atau ke piala Datuk Doktor Penguang Mangkia.
1: Iya, jadi paketnya diatur berengkah hari 31 hari bulan 10 ngagai 1 hari bulan 11 2026 di gelanggang futsal Sungai Entulang di Bakung.
0: Jadi yes, cukup mana nanti orang kamu jawab paket tu lah. Jadi ungkap kita gerai lelaki champion dekat mai pulai prize mata duit 2,500 atau ke 2,500, lumo 2,800, lumo 3,000 ringgit. Ni ingat tidak ke kita gerai indo dah habis.
1: Iya, jadi kategori indo inya champion atau ke juara dekat mai pulai prize mata duit 1,800 ringgit. Udahnya lumbur 2 1,200 ringgit. Lalu lumbur 3 dekat mai pulai price mata duit 800 ringgit.
0: Ya, okey, seminanya aja penjaga gol ke pemaruh mana pemain ti yang masuk ke gol pemaruh mayuh ngau pemain pemadu mana rekan terima price RM50 tiap kategori ya.
1: Jadi anang nak register dia tu, jadi nyabut undi dekat datur kena 25 hari bulan 10 2006 hari pukul 3 ngalih hari nyentuh pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung.
0: Ya, telefon ngagai Tuan Niki pengerusi kenal umur 013-812-1920 tau ke ngagai Tuan Julius Sapit pengerusi 1 kenal umur 014-220-1917.
1: Iya, tau ke pergi ke Ketuan Andrew, ianya Sapit Pengerusi 2, Berlumbur 012-995-3495.
0: Iya, jadi kita merina bala peningan lagu baru hari Ika Saiful, King Ching Galing Galing nama reti. Kita ningat ke lagu tu dah lebih ya.
1: Iya, geng dobi.
0: Sekolah sejalan.

0: kenya ko cerita dalam lagu Cingaling.
1: Cingaling.
0: Anu je Flora, ane Cingaling-aling Flora.
1: Kenya cara sida ikan ne, maja-maja ngo sida ieu tu Cingaling-aling ko.
0: Harap kata Frendana be ya, yeah. Macam genre lagu ketika gabala komposer kita nya maja landek ngaga neng kebang lagu
1: kreatif,
0: de tu, maja kreatif. Oke. Okay. Jadi tu terus mai berita ke bisnya di utara Sarawak tu. Jadi Sarawak dekat guna pengelan yang data geosain dikena ngenagap ke perambu pemansang kelebih lagi dalam sektor minyak gas, tenaga, infrastruktur penglikun penusah ngenyit pihak ko penerang ke di pansur sampai Premier Sarawak Dato Amar Awan Tengali Hassan madah ke geosain ukai semina berkawang pengeraja asal di dalam tanah jatang mega berguna dalam kena ngelalakan endur tiswah napi penusah ngenyit nyaga pengeraja asal air ngemega mansia peluang ekonomi baru.
1: Jadi koyak penusah tanah tusur ba kampung lereng bukit Kenada Hill Miri itu tadi tinaman ke 5 nyawa dalam tahun 2025 nyata ngayan ke pemantut ngempung pengawak ngagak kar geologi ngau pratik risiko ngagai perambu pemansang. Jadi koyak Sarawak mega berguna ke pengelandia geosains dikena ngatur pengeraja asal mineral di critical ngemansang ke carbon capture pemega utilization and storage CCUS ngau transition ngagai sistem kuasa tik meruan agi.
0: Ya, nyeri asyik pansi geosain nak patut ngetu barengat ekonomi kajak tang patut diangkat nyeri polisi pengawal industri di meruan serta merek penguntung kenyata ngagai mensia mayuah yang mansa kejakonya lebuh berjadi awam geosain kebangsaan ke 39 NGC 2026 bak Pomen Hotel di Miri.
1: Ya, jadi konferens ketiga hari itu yang buruk ke orang 300 ikut peserta hari dalam gau luar menua serta mantai ke 165 bengkah kertas kerja bungkus 12 tema beramai ke jakuk Innovation and Sustainable Geoscience for a Resilient Future.
0: Okey, jadi yang tadi itu dah diperindang Ika Saifur jadi ke serat itu nginjau Olivia C dunia empu aku lalu ditangkan ke site lagu retro hari Sylvester Mike aku bisa bertemu ngau komposer ke ngaga lagu tu di pantuangnya Chico Jared ya madah ke lagu nama tu Pulai Meh Sulu ku ya. Jadi kita sama belah ningan lagu tu andang cukup mana enggak lekal lagu tapi lagi kita berarti ke
1: Pulai Meh Sulu deh.
0: Mayo macam orang enggak bertemu bala komposer penyanyi lama masa di betong maya SSJ tu. Nya enggak sitai ke pemanah demi. Kena kita nanggam pemanah kau enggak bala
1: komposer
0: bala artis orang keseni lah ngemerat ke pengawas seni pemerintah di benua kita YFM
1: Geng Robi.

0: Asal lagu retro hari Sylvester Biker. Jadi dia tahu nyanyi Counselor Sylvester tu. Komposer yang ada Abi. Di suai dia. Selamat tengah hari Counselor. Jadi tua berkongsi ke berita bukai sebenarnya nyingkang agak interaktif wai tu Abi ya. Jadi miri majak nyingkang jadi hak pelajar Sarawak ngau pemansang kampus baru Sekolah Antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Terumping madah ke pemansang palang pelajar yang kaum University Kartin Malaysia dengan mega Prambu numbuh ke University Fudan boleh menegap ke tangguh pengawal mirinya di palang penemu di rantau tu.
1: Awalnya di Sekolah Antarabangsa Riam Hill beropisiannya di institution berpelasar ke komuniti serta nadai ngegak penguntung lalu ngaunya nyedia ke akses ngagai pelajar ti berkualiti ngobayar ti jalan pemar. Jadi simpul miri ukai seminat mansang jadi mengeri tang nempak penghidup dua hari berlalau ke pelajar.
0: Ya, sebengkak berita ke penduduk di baik tua praktik bala peningat ke ngalih hari itu sebenarnya nyingkang agak interaktif wai. Jadi pemansang miri nak tahu nak nyingkang seriris ngau pengawak ngintu pesaka ngamai nasa komuniti Cina ngamai ke identiti ngau sejarah ia terus dijaga nyentuh ke rebak baru. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Teroping madah ke nembi rebak baru mesti nyadi pengerak ngau pewaris budaya seraya bambi oleh hari teknologi digital merek kelala pesaka asal ngagai mensia mayu.
1: Ya, jadi kau ya penyelai budaya jadi penegap Sarawak lalu mesti terus dijaga ngau semangat berpasar ke pangan diri. Nanti teks jaku ya ke dibaca Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berpengerami pesaka asal daya hidup ngau main asal Cina Miri 2006 ke diatur di Eastwood Valley Golf ngau Country Club.
0: Ya, lebih 3,000 ikut temui hari pupur Abang Bansa ngericah kaget pengeraminya ngemerat ke main asal belagu kaligrafi musik ngau seni pesaka komuniti Cina. Jadi berita antara ngujung ke awak kita ke sekali itu sebenarnya nyingkang ngagai interaktif wai. Jadi udah tu kita berperindang sikit lagu retro mega tu bi kena merindang bala geng-geng ke ngalih hari itu
1: geng-geng yo ne
0: geng-geng yo barang kata perindang meninggal lagu tu lagi wai fam
1: sekulai sejalai.
2: Hai semua, aku Julin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ningau ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Ya kedua, munteng didingau bak RTM klik. Ya ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: lagu hari kat AB biar tuas bergaya dengan AB. Okey, kan dapat orang ke biar koya ngambil ke nama tau mana daripada laki bini di rempu biar ke lagunya dah.
1: Iya, sigi amat nang sigi amat ya mana lama kemarin itu ama ke kita itu nanti bakal bisik sekeda. Okey mana orang tu bisik sekeda nanti kita umur dah tuai tang peniau nyoba bakal ringin pulai mansai. Nah, ngaya dia nak.
0: Kau nak laki bini muda.
1: Iya, betul. Nyu cuci mata ke pengujung si Rayu nya lagi. Yeah. Menda bini kita nyu bakal ingin pulai mansai. Okey, aw jago tu ni kita berujung program tu ni. Di mana jadi kita terus ngagai interaktif wai kita. Okey. Aw jadi pesan ke Siti tu hari Alex Delta Bina madah ke hari rumah Jonas Lajar Pentik. Barung Kelili madah keselamat ngelari DJ Ucuk Akik ngau DJ Brenda aku yang minta debah ke lagu aku kai lulung hari Winnie Albert dikena merindang Enimit di Selulap Betuang pemegang ambulan pengerinduk di Batunya Ripin Nyadang ngau Alex David Biju di Betuang Wellington Ima ngau ke Bukai ke Bisik di Rintai Kedito madah ke salam rinduk salam sayang selalu salam Malaysia Madani serta salam sejahtera Didik Mati semangat patriotik main
0: Desta Binang Kota Barau cecuan gak dalam playlist lagunya
1: gini kan okey
0: yang video ya tu
1: nemu ya nah
0: siapa ge bisa nyapa tu ada tu dah
1: ya tu hari Tuk Bennett tu
0: selamat hari ngagen wan hujan kami di Supi Baru Wak Pakan tu nanti bisa peluang kami minta tebah ke lagu Buai Batun ini yang hari jenari no jeraki dia kena merinang hati di rimpu mereka serta bala kaban mua buap ngau semua peningau WFM Arab ke teperinang terima kasih angin wan bisa nyapa kami doai
1: iya tu hari ini kenawit hari selamat tengah hari kuya hari kenawit tu panas ke dia tu minta tebah ke lagu Bungai Pinang hari Rick Anderson kena merinang sida Michael Bung pihak pegang Mary Upo Martin Lina Mugis Emilia Amy Richard Serena Senai Janang Syasya Manda ngok ke Bukai laban mayu direk ke yang bisi rintai ke itu udah nyap ujungnya ya meri assalam lalengau ngau semua peninga YFM Iban Mega Arab ke semua terperindang
0: udah lagu entar dai nok nau ya Arab ke bisa ningam tadi na be ya
1: iya mat
0: nyu ingat katanya tu maya isis jaita tadi tu selalu inapping tu berpesan ya, wei. Ini baru ya terubah ya, muda inapping datai ke nama tu Dewan ke
1: Mai
0: Mai Karipap gagah menantau ya. Yang Mai
1: Mawi
0: ya.
1: Oh, ne.
0: Karipap ke pemadunya Mai di betul. Oh,
1: bisi nyangkuang kami gini.
0: Oh, nyangkuang bisi, nyangkuang gibi ke.
1: Apa ne?
0: Benar enggak Karipap.
1: Terima kasih inapping. Tidak ya, ne. Makanya Karipap, makanya tidak ibin, tidak bana. Nadai ke nyangkuang kami ke Jawa.
0: Ya, bisi kenyang diri ke.
1: Kira nyangkuang berperut aja.
0: Nyangkuang berperut aja. Nah.
1: Okey, terima kasih. Kakak. Siapa nama tak? Ini Mian,
0: eh? Inapin. Siapa lagi nyapa tadi tu? Juni Bin, ha?
1: Iya.
0: Udah tadi, ha? Selamat berjalan ke pengawal bagang agenuan ya, Juni Bin. Panas kami ba desa puja di toko kita miri di toko minta tebak ke lagu Hitam Medin saya semuanya balang kena merina di rempung kaban FB serta semua bala peningan miri ke benung ninga ke radio ini saya semuanya balang macam mulai misolo
1: ni ke Bungai Pinang
0: siapa lagi di toko
1: Alto hari Jimmy Ringkai amanah ke selamat tengah hari ngangin kaban Melayan ke ngelala aku ya pemegang kabanku uli ngau Ronstan ke Benung Gawak be Papua Adin. Oh, jauh main eh. Jadi yang minta lagu Anang Baco-Baco. Tu Ari Nelson Neru ngau Swelin.
0: Datin ya.
1: Iya.
0: Ke penulis tu sasa menda tak bisa nyapa tu atau tak ada minta lagu Ari Jones Junior mana udah ditebah tadi.
1: Okey. Jadi tu hari Rita Philip amada keselamat ngalah hari panas menua kami di Kapet tu seminat nyapa aja laban Benung Bandak Live tu. Terima kasih Rita Philip. Lepas semampai meniaga kami dengan geng Nobin eh.
0: Alex ada minta tebak lagu hari Winnie Albert Aku Kelulong. Lalu ditangkan ke lagu baru hari Rudy Vita, Tujuh Bulan Tujuh Malam.
1: Tujuh Bulan Tujuh Bulan.
0: Tujuh Malam.
1: Tujuh Malam. Mamau mainnya.
0: Cerita dalam lagu tanya mama.
1: Mamau mama.
0: Tusa Rundia lah bantai tujuh bulan. Lebih setengah tahun.
1: Setengah tahun. Jumbuai mas.
0: Kita layan lagu dari itu dulu. Lagu ke nama tu boleh kita geri bok ke pemadam mana.
1: Iya.
0: Ya geng tu awin yang lebat sikit nang steady ke bantai tanya ya.
1: Iya. Nasib tua dan baik tumbuh di kelasannya. Tanya mami Winnie.
0: Okay, bye fam.
1: Segulai sejalai.

0: YFM Miri.
1: Ya, setiap lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam ngawal lagu di tempat kami tadi hari Mami Winnie Albert aku ukai lulung ti udah mai pulai nama tu vokal ti pemandu mana tanya gaya Winnie Albert ne. Okey, jadi kita terus baca pesan ke bisik dikirim tak ke diterima kami lebih jam ke dia tu inya pesan rindu hati hari malam peringat kita ne. Jadi aku dekat baca hari Titimbo tu hari Rini Sabai mana keselamat ngelari ngagai DJ koya hujan di Serikai dia tu koya tu hari Kristi Mimi Kelajam mana keselamat tengah hari DJ out selamat tengah hari megak kak hujan mua kami berlapok di tu orang mirip pun bisik nyapa kita di tu ne tu hari Rosita selamat tengah hari DJ panas kami di menua Bintulu di tu pihak megak tu hari Kia mana keselamat tengah hari DJ hujan menua di Serikai di tu minta DJ masang ke lagu Meligai pengrindu yang nama berita orang Serikai ngarap ke kita terpindang lagu-lagu ke udah dipilih kami alaman ber awak jam ke dia tu interaktif Y tu semina kita tau ke kami di Miri main ke lagu peminta hari malam peninga kita ini jadi tuan di Boniface IP mana keselamat tengah hari hari Slipin maka tengah hari tu minta debah ke lagu hari Johnny Aman keliang temawai kena merindang orang ke ngelala aku nak ngira tu Y ke biar ok ke bisi nyapa di tu AB Mary Ubun Martin pun bisi menengah kita sehari tu berawak ngelala tengah hari hari WiFi Miri. Udahnya tu hari J. Lisa Junai madah ke selamat tengah hari minta nebah ke lagu hari Reza Reho ianya lagu kerapa papas mali kena merindang sama lalu nuju ngagai semua malah akan berlayan ke berjual berpasar sibu dia harap ke mujur murah rezeki laku berjual ne ya ngarap ke sidak ke ditamu din ke benung berjual ngarap ke murah rezeki ngarap ke semua ke utai dijual habis ke biar awak ke laku ne. Okey tu ke Siti Tuari Jessica Itan mana ke selamat tengah hari semun gaya hari kami di bawah cerita bersegmen pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu ke lalu dalam hari penyanyi Rudy Peter adik kena merindang sis Veronica Nayan ke ngintu hari pengada ucuk ya ke cuba sehari tu penempat baby girl jadi selamat ngintu selamat hari jadi ne nuju ngakai ucuk Veronica Nayan tu tadi jadi ke situ tu hari Dara Liana selamat tengah hari koya harap ke gerai-gerai selalu minta lagu hari Reza Reho megak inya kerapa baba semali kena merindang dirimpu serta semua kemerayan serta bala-bala ke menung menin ke YFM ne. Okey, jadi sebenarnya pun baru pesan ke bukai kita terus berindang sitik lagu ke dipinta bala meninga kita tang sebenarnya kita dekat ninga ke pesan tau dulu
2: teh pedah nuan penuh uras batis si jalan
3: akai malu meda palan piten timanehnya jadi palan domoy uras
4: nyak meh bukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke ba tuang uras.
3: Ya, mereka kau. Mereka terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
5: Muai uras ba sebarang alai, nya siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras ba nur tibetul. Jaga pembersih ba piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
0: YFM Miri.

0: 16:34 udah jam limpas jam 2 ngalih hari ya. Jadi pesan ke Siti Tok Ari Hilbert Apong minta lagu Aria Tanah Berenyang Arisa tuju yang ngagai semua peringa di YFM Miri Arab Kegerai selalu. Jadi lagu Arisa tadi udah ditebah gebek pun program tu tadi Hilbert Hilbert Apong eh. Okey, jadi ngarap ke terpinang lagu ke mic juara Asia J kita ke 9 ungkup ke tahun tu eh. Jadi ke Siti Tok Ari Michael Dalang selamat ngelih hari DJ baru udah hujan kami di Tatau Dito. Jadi ke Siti Tok Ari Igat selamat ngelih hari Endun panas menua kami di Betung ke Dito minta mutar ke lagu sebarang lagu ke ya. Jadi nama berita orang Betung ngarap ke terus gerai-gerai selalu harap ke pengok kita mujur ke jam ke dia tu ne. Awalnya di ke Siti tu Ari Anita Nawai madah ke selamat tengah hari ngagai ya semua baling, balap ringa madah ke nebah ke lagu mana-mana jadi semua lagu ditebah harap ke terpinang ne laban susun lagu semunyi ko kami dua ya mana 80% segi lagu peminta hari balap ringa kita te udah di pesan tumu berengkah hari jam 12 tadi ne. Oh jadi ke Siti Tok Ari Ucuh Jauh. Selamat tengah hari geng 2B. Selamat berjalan ke pengawak ngagai setuai. Mambam kami di sebawah jam ke Diatok. Ke Siti Tok Ari Belinda Sutia madah keselamat berjalan ke pengok DJ harap keseduai gerai-gerai selalu. Okey, terima kasih ya, jadi minta nebah ke lagu Ari Reza Reho kerap babas. Kerapa Baba Semali kena kita ya ambil binang udah merarau tengah hari tu DJ au. Okey, terima kasih ya. Harap ke kita ke merarau jam ke dia tu nyangkung kami ya, di wife Emiri ne. Au jadi tu Ari David Ikum selamat tengah hari DJ ngau selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih David Ikum. Ke Siti tu Ari Alex Delta Bina. Au koya beri selamat ngale hari babak kaku udah baca pesan tu tadi ne. Oh, Richmond pun udah jadi kita ngungu yang ngagai Titi. Oh, jadi pesan ke Siti Tok Ari Ayak Jega. Madah ke selamat ngali hari DJ minta mutar ke lagu Besik Peluang Nuan ke undang hari Niang Wilson Empeni. Oh, jadi ke Siti Tok pesan Ari tu baru datai ke pesan ke Siti tu ne. Atau Ari Kapit pelabak kau madah ke minta lagu Ari minta lagu Ari Henry Uka Ali diberi nama sambut meh pesan Ari aku manah kami di kafe tengah hari tu DJ ngarap ke mujur berjalan ke pengawak ne. Okey, jadi mayu orang kafe nyapa kita jam ke dia tu jadi ngarap ke balap-balap tinggal kita di kafe kelebih lagi berjam ke dia tu ne. Ngarap ke kita terperinang lagu ke di tusun kami ke jam ke dia tu ya. Jadi sebelum lagu baru pesan ke bukai jadi kita terus berenang lagu peminta ianya lagu Ari Iju Anthony diberi nama Meligai Pengrindu ditangkan kengau lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali. Terus mulai kami berawak ngelah tengah hari di YFM Miri.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Diatuk, nuan boleh mending ke radio atau mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dindur. Diatuk, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megap bisiknya dia ke channel TV RTM bakar TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Ya, Reza Reho ke Rapah Babas Mali, lagu peminta kita itu tadi ni hari peringat kita. Jadi ngarap ke terus terperinang. Oh, jadi kira aku macam apa itu pesan tu lagi sebedau kita nampung atau ke berujung program tu lagi. Oh, jadi atau pesan dari Iba Binsen, mada keselamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak ngagai DJ Koya Hari Sibu Jaya. Minta putar ke lagu Ngapil Baru hari di Kenderson kena rindang semua balakaban ke ngelala. Jadi minta ampun Iba Binsen, lagunya empai bisik bersistem ne. Au ke Siti Tuari Mary Nata, madah ke selamat tengah hari, manah gaya kami di kapit itu. Minta tebah ke lagu Maligai Pengrindu, kena merindang ngamadik ya ke rindu ke lagu tu bersarikai ngau di Kuching. Jadi lagunya udah ditebah ne Mary Nata. Jadi ngarap ke awak ke bukai bisik nama tu tadi minggu baru kita nebah lagunya ke lagu peminta nak ne. Tu hari Syasha Amanda, koya selamat berkonti DJ. Terima kasih Syasha Amanda. Ke Siti tu hari Nita Sapit Kandau, mada ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di konti. Panas kami di Seloi Sibuti jam ke Datuk. Minta tebah ke lagu hari Walter Bana. Jadi minta lagu hari Watabana, minta pulai baru kena merindang semua ambala ke ngelala anak ngira jauh tau ke semak pesan ngarap terpindang bakal ke ngalih hari tu. Terima kasih Anita Sapit Kandau sikap peningati suah atau ke setia meniang ke YFM Iban ya. Oh, jadi ke Siti tu hari Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawak, selamat ngalih hari, selamat ngalih hari menggang kenuan. Panas kami di Pakut Sepawah Detok DJ, minta tebah ke lagu hari Penny McLean Nuan Milih Pergi. Kena merindang bala menyadik ya pihak mega Aunty Rose di Bintulu, pihak mega Lily Laka di Tudan Miri, Apai Kibian di IPD Miri, ngau kami serumah ke Engkerbai Pakuk serta semua ke Ngelala. Okey, terima kasih DJ sama-sama ngagai Ellie Spencer. Jadi ke dua itu pesan lagi tu hari Monica Maliah, madah ke selamat tengah hari benung meniang ke live ke jam dia tu. Jadi ke Siti tu hari Clarence Semidan, hari Pakan baru ke hujan kami di Pakan tengah hari tu DJ, minta tebah ke lagu hari Juliana Ambo Nama Rita Solo, kena merindang hati diri kabarnya ya pihak mega Syasha Amanda di Sibu atau rumah kandam sebilik abad Sungai Buluh apa bawa pakan enang susan sebilik di Sarikai Ana apa Ana sebilik di wak pakan pihak mega kebukai ke bisik ke rintai ke tuai rumah kelainan sembilan kita ini. Awalnya dia madah ke selamat nalai hari ngau pesan ya harap terperindang meh bakal ke tengah hari toko ya. Okey, jadi kena gujung ke program ngau awak tu dekat mari selamat mat ngali hari sekali dah ngau terima kasih ngagai kita bala peringa ti semampai meniang ke kami hari pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 ngali hari hari kami di YFM Miri. Jadi minta pun nanti lagu ke minta tu tadi nak sempat ditebah angka bisik rezeki tok ke awak ke bukai kami di Miri nebah ke lagu peminta ke di hari bala peringa kita ngau ngatu adakah mari selamat hari pengada lebih lagi ngagai bala peringa kita sari tu kena 8 hari bulan 10 2006 dekat mari selamat hari pengada ngagai kita sebuat ngarap ke murah rezeki bajet-bajet selalu sigat-sigat selalu ne. Okey, jadi ngatu mupuk kami di YFM Miri. Jadi sebenarnya kami di Miri dekat merinang kita ngau dua itu lagu sebenar kita nyingkang tau ke ngui yang ngagai YFM Iban di Kuching ngau di Mirin mega kita dekat meniang ke pengeluar program kami hari radio Kenyah ngau Kayan. Jadi mupuk kami ngarap ke kita terus bergulai kami nak ngira di ni alai jam

0: YFM Miri berengkehan jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari Jakob pemesai
1: ya megak jalai hari Miri keperde
0: Jakob pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merit penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri
2: YFM.

0: mengau badas, gelemak basinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: YFM.
3: Ya baru ngam.
1: Kan?
3: WAI
4: Rentang Galih Harim.

kapan sampai mati lagu ke di Baik Wat Rock ngali hari tu peninggal mungkal rentak ngali hari kita ngali hari hari 4 serita 8 dari bulan 10 tahun 2026 nyalai selama ngali hari ngelalu ke semua pulau peninggal kita ke Bisip Gulai ngau kita bak rentak ngali hari kita hari YFM di Kuching Gulai ngau aku Melati Badi berengkah hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi lalu ngarap ke semua pulau peninggal kita ngali hari tu ngumpulan berita ke mana ngarap ke megak kita itu cum gagal lantang hati ngali hari tu laban pengawak ke di perambu kita ikat di kerja kita ungkup sar itu udah tembok diatur kita tahu ke mujur diatur kita nya dianti apin tembok nak uliah ditembok ke kita ungkup sar itu nang awak pergila kita nampung gereja pengawaknya baru anang tu sati au lagi bisik pergila dor kita gereja pengawaknya baru ya jadi kita ke bisik ninga ke kami ngena RTM klik terima kasih mega ungkup bala kita kenang seruran milih YFM jadi ke pemerindang kita bersari-sari jadi bukan selama bak rentak ngali hari kita hari 4 nur kita terip kunci ke berita atau pengawak berperindang ngau lagu-lagu kenang ya udah di tusun aku di tagak kaku tau merindang ngati balap ninga kita ke bergulai 3 jam kita bergulai bak rentak ngali hari tajak pihak lagi aku maca sekedari lagu hanya ke balap ninga kita ke bisa nyapa bak Facebook YFM bisa minta tebah ke lagu lagi aku ngelansak nama bagi lagu ia ke dipilih kita kena kita berperindang bak rentak ngali hari kita hari 4 8 dari bulan 10 2026 lalu pukul 5 lemai kita tinggal ke berita hari Kuala Lumpur. Ya, jadi nangkan ke beritanya lagi Nur kita ninggal ke program Plaza Jurai 635. Jadinya kok tusun program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari kita hari 4 8 dari bulan 10 2026. Ya lagi ke sekali itu lagi terus merindang bola peninggal kita ngau lagu kedua di pilih aku bawah rentak ngali hari bawah FM lagu baru relax one merampau.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemaya kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngage orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngage upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sita P216, Ulu Rajang.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
4: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

Ya, lagu baru ke di Bayu Sendru. Ngali hari tu terbuka pengingat lama lagu kena merindang. Bala peningat kita ikat lagi terus. Gula ingau kami. Ba rentak ngali hari kita ingat hari hari 4. Sari tu 8 dari bulan 10 2026. Sapa kita habis ngintu hari pengadal sari tu ne. Sari tu 8 dari bulan 10. Engkau nak ingat kari bulan. Kadang-kadang kita yang tadi dipekuah ke ngau mayuh macam pengawak. Mayuh macam kerja. Ya ke diatur kita ini tiang hari ujung yang tadi kita nak ingat hari bulan, nak ingat hari hari itu hari berapa nih kok kita nih hari itu berapa hari bulan besik sekedar kita yang tadi berkenyak jadi hari itu 8 dari bulan 10 untuk bila kita ke nyangka besik dekat bertemu dengan lutut Teresa kini pergila pergila 9 dari bulan 10 hari itu lagi cek dulu kat klinik kita pedak dulu ngai ke nyung lebuas hari bulan kini tahu ke nyangka pergila kini hari bulan kita yang tadi besik bertemu dengan Dutu, bertemu dengan Teresa kini ambil ke kita sama ingat mana naklah kita yang tadi nyo udang lebuh sari bulan ngai nak ngai pan kita di anu orang lebih lagi itu ubat kita nyambih deh iya nyak bak kita ke bisi appointment tau ke bisi temu janji bertemu engkau bala Teresa bala dutur hospital jadi ungkup bala kita ke bisik bersemaya engkau bala baki engkau bala kaban belayan pan anang kita pula ke semaya laban kita ke namanya tadi bersemaya yang tadi te kita yang pula kurang sekali kita yang pula kurang yang tadi nak orang percaya ke kita ini nyala 6 pula au laban sitik pemula ke digagak kita iya kak bertampu engkau 2-3 itik udahnya kena kita yang lamun pemula ke terubah kita yang gagak jakob bulat kedua tapi ya nanti ulias liah pengawak ke bekinya ambil ke kita yang tadi kawal kita yang orang mana rapid orang pan rindu megak berkaban berbakih dengan kita ya jadi itu ngelendang sekedari pengawak ia ke bisa dekat diatur bau ujung minggu tu ilah peninggal lebih lagi untuk bila kita kenang minat lagu-lagu buat jeman Piramli jadi renggat ke penudi pekit bintang Piramli 2026 dengan konsep ke berbeda dengan cara fokus khas ngagai tukuh ngau legasi seniman terbilang ianya yang Tan Sri Piramli jadi edisi ke 38 ke sekali itu habis 6 ikut bala orang ke ngau berpekit ke ngari ke tiap bergas zone dekat mandang ke persembahan solo ya. Jadi konsep tu berbeda dari edisi ke dulu hari tu nyerangkum karakter Indo Maya Jeman P. Ramli jadi kelimpah hari pengulih vokal pemekit mega sama dipinta ngempung ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter P. Ramli jadi tiga ikut penyanyi Indo hari Sarawak mega dekat Ayan dalam segmen trio ke alainya tadi teknologi AI dekat dikena ungkup teaser raban pemekit ngau elemen visual berkawal ngau legasi P. Ramli jadi pekit penudi bintang P. Ramli 2026 tu dekat diatur hari Minggu tu ialah pukul 9 malam buat Data Putra Unimas Kota Semarahan ya. Ini setiap hari tu pengawak ke habis dekat di berjalan ke berujung Minggu tu ialah ni nemu bila kita bedau tu lihat kerundi yang kat mindah kini ujung Minggu tu nada salah sama mata ke pekit ke penudi bintang P. Ramli 2026 hari Minggu 9 malam buat Data Putra Unimas Kota Semarahan. Jadi lagi kita ngelansak berita ke Bukai. Lagi terus merindang balap ninggal kita. Lagu ke Dibai Jenarino Jeraki ke. Sekali tengok lagu Tucu.

0: Bandang ke penusah berbadi Bajalah Lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah berbadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Bajalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell, Franklin Sa.

0: Bak media sosial Gau Ninga Baradio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Saya juga rasa dengan support kita semua. Jadi memang untuk orang-orang sebuah artis dan supporting. Okay, thank you very much bagi MyFM, RTM, semua aku terlibat pada SSJ ke sini.

Ya, lagu ke di Baik Ramli Sir Walter ke Lemai untuk peninggal di rantai pengingat manis lagu ke dipilih aku merindang ke malam peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM bergulai ngau kami bak rentak ngali hari. Jadi pukul 4 lagi aku macam sekedar malam peninggal kita ke bisik nyapa bak Facebook YFM bisik ngau aku milih lagu moga malam peninggal kita naik lagi aku macam ya pukul 4 Lemai tu lagi ya. Jadi tu ngendang ya Siti Ri ajak aku tersau ia ke habis diterima kami tu peningat madah ke gerempung apa indahin biak engkau pengajar tau ke PIBG sekolah DJ atau ke SKDJ Selangau dekat ngatur lumba engkau main PIBG engkau malam silang budaya 2026 kalai ya program tu dekat diatur bawa pengelamat 2 hari berengkah hari 30 engkau 31 hari bulan 10 2026 hari 5 pihak megat engkau hari 6. Jadi mayo macam pekit ke bisik dia tu nyerumba pengawak tu ianya bakal lumba Belanda ungkup apa yang lain biak bergulai engkau balan biak sekolah bisik megat dia tu pekit bola tampar kategori lelaki ngoi induk futsal sepak takraw kategori lelaki jadi buat ke malam bisik pekit karaoke megat diatur dibagi ngagai dua kategori ianya kategori orang tuai pihak megat engkau nak meet lalu bisik megat pekit no kita tadi merambu pemerat buah tekai anggau pekit ngambuk penyampau igik ruti kulum hanya sekedar pekit ke bisi diatur mayanya ilah jadi program tu tau ke lumba ngau main PIBG SKDJ tau dekat dia penjadi ke yang berhormat Zinia Christopagira Sambang ianya kaban da Kaunsel Negeri N59 da Tamin jadi nyak ke Siti Ari pengawak ia ke dekat diatur tunggak ke Selangau lalu kita ke dekat temu ngau silik agik berkawal ngau program tu tau bertelefon ke lumur 0186693582 jadinya setiap program juga ia ke bisik diatur bak bulan 10 tahun jadi nanti kita berarti ke bak media ramah bak berita sekali ke bak TV kini andang mayuh macam pengawak mayuh macam pekit megak ke bisik diatur bak tiap bengkah menua jadinya setiap hari cara megak untuk kita yang tadi ngerapat ke kawal kita lebuah kita ke datai ngagai pengawak tau ke program ke bisik diatur bahas lampur menua kita di Sarawak di tu lalu ngotong mega terima kasih yang kembali kita ke datai nyukung program anugerah carta sampai juara ya ke bisik datai ngagai betuang mayanya sama ngau kami tadi bahas anugerah carta sampai juara penuh bahas luar pun penuh bahas dewan pun berdedat nyala terima kasih ke sukung bala kita lalu terima kasih mega ngagai indai eng bisik nganjung ke kami kuih ya digagak ya lemainya terus sanjung ya ke dewan terima kasih hanya meh tanda kita hanya tadi kawal kita hanya katiku kita ini majak rat dari pengawal program ke diatur kita ngujung ke kita yang tadi ulih bertemu mua ulih berkelala ngau pangan diri lalu bila kita kebuka megak terima kasih ya ke mayu merik jakuk peransang baiknya tadi ia ke mana ia ke bisik ke negatifnya dan segi bakaya banyak leh jadi hari utai ke bukanya menurut kita yang tadi belajar ngambil ke kita nyulih ngatur pengawak ngau mana lagi dudi arila ya terima kasih ke semua komen yang ke bisik di beri ngakai kami ke ngatur program anugerah carta sampai juara jadi kita lagi terus berperindang lagu kita ke sekali tu di pilih aku merindang bala peninggal kita lagu baru ke di Bayrudi Peter 7 bulan 7 malam.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kalau ada dayanya berdarat, kurang kau.
3: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tu nyumbayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ikan urun ya tuan.
2: Tahu. Lepas nak punya ke canggih modern lagi. Nyak kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Brisbane ke kebun.
3: Utai yang sama kenyana tuan.
2: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati layak birik sebilik bak media ramah enti uleh ane yang berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu berunding dolok kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe. Hello semua, aku Bibi Chloe dekat

persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka ada tujuh kaku ngagai pendai aku buat miridin lapan aku udah lama nak berdak sedaya lama dan nak nemuai sedua yang mesti bersampai kaku engkau semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang ke sikit nyukung aku selama tu ngagai balam nyadiku ngagai orang-orang ke buat kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemuzik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami.

Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

Okay, di bayi Olivia Sik, lemai tu peninga dunia, empu aku, lagu kita ke dipilih, merindang, bak rentak ngali hari ke sari tu, ngujung ke jam kita, baru 11 minit lepas pukul 4 lemai, jalai, selamat lemai, ngakak kita ke nyangka baru, mendiang ke YFM, tadi kiruah kini, habis pengawak ke di kerja kita, ngujung ke kita yang tadi, tak, masang radio, jadi lemai tu, baru bergulai dengan kami, selamat lemai, wai, terima kasih. Jadi aku macam sekedar ribalap ninga kita ke bisi ngirum ke pesan sedap buat Facebook YFM bisi nyapa kita buat rentak ngali hari ke sari tu Iba Vincent hari Sibu Jaya aku ya selamat lemai minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson aku ya kena merindah bala nak bala ucuk ngau bala menantu ya aku ya lalu ngakai Sasa Amanda di Sibu Bungai Cempaka buat Hospital Limbang Miri Ubun di Miri Ibramat Akit buat Petaling Jaya Selangor lalu ngagai bala Isan ya ke ya bak merutai Tawau Isan ya di Bintulu Isan di Miri ku ya harap ke sedang tadi terperindang nyak ke Iva Vincent terima kasih ya udah bergulai ngau kami bak rentak ngali hari bisa nyapa bak Facebook kita ke lemai tu. Lalu tanya Richard Unup, selamat lemai. Richard Unup, selamat jalan ke pengawak. Jadi, buat sedap ya, aku lagi sebut. Nari buat jalan simpan semua jantuk, aku ya. Minta tebah ke lagu ke di baik Jospin Jalin. Nadai pengerugi tua kena jadi, kena merindah terimpu. Kaban Facebook, harap ke semua terperindang, aku ya. Nyak Richard Unup, udahnya Rimbo Julai, tau ke Mak Michelle. Bisip gulai ngau kita lemai tu minta tebah ke lagu hari Ika malam lagi muda aku ya kena merindang semua bala baki ya ke Facebook ya WhatsApp aku ya serta semua peningan YFM ngarap ke sama terperindang lalu talap linggi bisa nyapa kita selamat lemai selamat berjalan ke pengawak aku ya udahnya tu Alex Delta Bina Watabara dari rumah Jonas Lajar Pentiak Baru Sekarang Kelili beri selamat lemai aku ya benar ninga ke YFM aku ya ke lemai tu minta tebah ke lagu ya ke di by Winnie Albert aku Ukai Lulung dikenal merindang belakaban ke Suah Mesan tuju yang lama tu aku ya lalu tuju semua pengeluar program bagi bahan YFM pesan salam rindu salam manis serta salam kesejahteraan dinikmati ya nyak ke ninga kita ke basic nyapa kita hebat Facebook YFM lalu tu Samuel Mudin basic bergulai dengan kita megak selamat lemai selamat selamat berjalan ke pengawak jadi minta tebah ke lagu Berangkai Jarum dengan Ose Biaji ku yang ngirai pengerindu kena merindang terimpu merindang orang bukan megak ke sama basic bergulai dengan kita hebat rentak ngali hari nyalai kita hebat berindang dulu ngau sekedar lagu ke basic dipilih pala peningah kita ya ke basic nyapa bak Facebook YFM lagu hari Berangkat Jarum berpadu nyawa ngau si biaji girai pengerindu.

Anang putus asa bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: Sekulai sejalai dengan kami, Pak YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya, Pak YFM. Sekulai sejalai.

lagu ke di baik ke lemai tu peninggal malam lagi mudahnya setiap lagu muka ke bisik di pintar peninggal kita ke bisik nyapa kita buat Facebook YFM 31 minit jam kita lepas pukul 4 lemai selama lemai gagal Lina Bugis bisik pukul lain kita lemai tu hari di Kota Masai Johor Nadai mana aku yang bersebut minta tebah ke lagu hari Andrew Buni James Sulu Endak Ibuah kena merindang terempu ku ya semua kawan belayan ia ke ngelala lebih agak ke dia buat Sarawak ku ya hari Lina Bugis selalu Mike Cagat sama lemai Mike Cagat bisa bergantung apa kita buat Facebook YFM minta tebah ke lagu hari ini yang Christopher Kirilandung ke lagu ke bernama Maria Mayaku ku ya kena merindang balap ninga atau ke peminat setia YFM lebih agak nuju balap ninga ke bernama Maria ku ya harap ke semua semampai gerai lalu ngagap ninga ke bukai rap ke terus rindu rindu me selalu ini tinggi sama lemai sama jalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu kunci hati Ari Mae Franklin lagu kena merindang Sasha Amanda Bulan Pengerindu Nurin Cecilia Kuya Pian Megat Engkau Ia Ke Bukai ya, terima kasih ilah bertemu baru ini tinggi terima kasih hau udahnya tu bisa nyapa kita Megat Ros Liau Merit Selamat Lemai Ngakin Wan minta tebah ke lagu hari Swilin lagu bulat Kuya kena merindang anak menantu ucuk ya Kuya Engkau Ia Ke Bukai ya kena uliah disebut di Tomagang harap ke semua kita tadi gerai terperindang lemai tu ya jadi udahnya Mas Diana bisik ngelawak nyapa kita bawa Facebook WiFi mega selamat lemai sama jalan ke pengawak minta tebah ke lagu hari Remjana lagi kita nebah naik udahnya Rosana Misi bisik mega nyapa kita bawa Facebook WiFi sikut peninggal kita hari betul lalu Lily Anthony sama berjalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu ke di baik Winnie Albert bisa ganti Nuan Winnie Albert dah merindang kita tadi udah nyak tu siapa tu nih Marnik selamat lemai megak pesan rindu hati ku yang nuju balai abad selepin bakal sidak raja sebilik sidak iti sebilik sidak nak jambah sebilik ku ya turma samin batu lima lambir tan dinia turma jantan dengan telawus apa bakat ba dengan jelak engkau turma nintiang ba ulu jambu batang air lubang tu ngarap ke sidak antara gerai magang ku ya minta tebah ke lagu hari temedian telanjur sayau kenuan hanya sekedar balap ninga kita ke bisik nyapa kita bawa pesan Facebook YFM terima kasih untuk bala kita ke bisik ngenatai ke pesan dan bisik megak sedan tadi buat pinta ke lagu tu Clarence Medan ripakan minta tebah ke lagu megak Riduna aku tetap sayau lagi kita nguji nebah nanti bisik awak tu kita nebah ne nyalai ke lemah itu peninggal kita lagi terus buat perindang kita milih sekedar lagu megak ia ke bisik di pinta peninggal kita buat WhatsApp lemah itu minta tambah ke lagu-lagu ke di Gerindok sedap melemai tu ne. Aku ngarap ke semua kita terperindang lebih lagi lagu-lagu ke bisik dipilih kita iba rentak ngali hari.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM, segulai sejalai.
2: Aku umuran saya keluar.
3: Aku cik.

ya Bu, hari bintangnya pernyang kemarin lagu Isa, aku udah juara ke malam itu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak pekit-pekit itu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pembasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

lagu Arisa Rira Band Tanah Berenyang berenang belah meninggal kita ikhagi terus mulai ngau kami ba rentak ngali hari kita tapi puji ngagai Raban Tanah Berenyang ke udah boleh gelar juara ba anugerah carta siapa juara ke 9 tu kemari ya. Nyalai terima kasih mega ngagai belah meninggal kita ke bising lawak Facebook YFM mayu kebenaran dah sempat dibaca aku minta ampun tau nyalai aku ngeraup sekali semua bala kita ke bising ngelawak Facebook YFM Monica Giman Bagasi da Sandy N Mary Nanta ya ke bising baru nyapa kita Nora Piling ya ke Bukai Mega terima kasih laban udah girum ke komen kita biar mega sama ngau aku milih lagu ba rentak ngali hari kita ungkup ngali hari-hari 4 sari tu 8 dari bulan 10 2026 jadi pukul 5 lemah itu lagi kita akan ingat ke berita hari Kuala Lumpur lalu dahnya lagi kita ingat ke program Plaza Jurai 6.35 jadi sebelum kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur aku merindang kita ngau lagu ya ke bisa pegak di pinta peningat kita buat Facebook lagu Reguen Sanggup Aku dan Rem Jana ngau lagu Bisik Maya Berpura Semua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantuk Ari YFM. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam. Ditambah kena gemanah ke agi palanto. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bat tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel ngeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segian pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
7: Sarawak, Borneo, more to discover.
8: Why seberai?
9: WAI YFM.
8: Ya, baru ngam.
9: Kan?
8: WAI YFM.
10: Jadi terima kasih, aku cukup gagati. Cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh mayu kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua aku dah nyukung lagu Daya Mitang tu. Jadi ngarap ke peranak menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni peranak menua Sarawak udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Dayang.

0: FM.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM. Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI.

0: papas tu ianya bunyi kaku tadinya oh, berpuan dari penyumbuang kita ngau hati kita itu tinggi hati kita itu terlalu temegah tu jadi lebuah kita ngasai ke penuduk tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas
1: Plaza Jurai 635 Plasar Ndur Bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Dunia tu bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak mega Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu lelaki ti kering serta terbilang Rita terbangka nama tang sidak kena racun ti bisa ke bernama kepapas bingking tau ke begedik. Ahli falsafah Inggeris Bertrand Russell ba buk ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ya bekau envy kepapas bingking tau ke begedik. Madah ke Napoleon kepapas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar begedik ke Alexander lalu bak penemu rasa Alexander megak begedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati kepapas ngau begedik tu ulih dikembuan siapa-siapa aja. Nak ngira siapa kita sekali kenya orang tik kaya ngembuan pengelani tau ke orang tik udah tulih ke pemuju bak penghidup kini. Retia hati kepapas tok ke begedik tu bisik bak kita semua. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga perkara bekawa kepapas tok ke begedik tu dekat di pejurai ke ngau sili agi bak topik hati kepapas racun penghidup. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu. Kesari tu buat program pelasa jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya mega kita bala peninga boleh bergelenggok kami kesari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala. Laban sari tu nuan ngu aku boleh bergulai dengan ke program pelasa jurai 6.35. Laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menamaku buat program pelasa jurai 6.35 kebisik udah buat muak aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer. Laban nuan uli ratai baru ngelimpang ke awak nuan bergulai ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu dan lalu aku ngai kunti kita lalu berita aku semampai mana lalu aku ngarap ke berita nuan megak mana lalu aku ngarap ke berita bela peningan megak mana bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku ngembuan hati tik lantang ngembuan hati tik gagal kesar itu. Jadi Pastor sar itu topik tik dekat di pejurai ketua munyi ke disebut aku buat pun tadi hati kepapas racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peninga kita sebenarnya tu ada pasal ke dekat ngenang perkara berkawa ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau keterubah tu pastor aku minta nuan nerang ke dulu reti jakuk ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih. Sebenarnya aku nerang ke nyapuan pini kita kesalu didinga kita bak jaku iban lama kelia subak kamadah ka antu di baruah dago mimimimit antu mimimimit antu nya bak rundiang penemu kita iban ke dolok subak tau ke dia tu bisik mega kita ke bet penemu bakenya bakenya mega kepapas tu tadi tau de kumbai tua tisi hati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia labah dia ngantik ke merjua ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagai tengah hati tua. Jaga ama balat. Mempenusahnya tadi lagi. Balat. Mutai kenyadi ba penghidup katanya. Jadi, kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi ianya kita berarti ke jaku ke papas tu ianya nyadi cemburu jaku begede. Tu perkara ti kalak nyadi. Tak ke benuang nyadi. Tak ke bisik dekat diasai ke kita jemahila kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita impu kita nyangka nak sedara kadang nak kita nya tadi bisi ati kepapas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita bala pangan kita kini orang kesemek ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi puan peniau kepapas ke menjadi diri pun bisi balap tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi letinya pak setiap mensia semua merangkul tu bisik makan lalu utai kapatuk perhati kita megak kepapas tu ianya siti ari dosa kana di peda kita nyengena to kepapas to kai di peda maka tua meda utai ka nyengena utai ka di kemuan ati kita utai ti tersembunyi bak lu buat ati kita dien antai ia utai ka belalai utai ka dia ubati kita penuh ngopi lu mana tanti kepapas tu nyo belalai ba ati kita petis nak kita laban ya jadi ia bak penghidup siko-siko orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan kumai kita bahaya abad penghidup kita kepapas dekat mai penyarut mega oh, ngau mayu macam pengrosak pengawat tijainya akan disebut pa jam 3 ayat ke 16 bak kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti kumai kita dosa ti serius tu pun pini laban ia mai akar mayu macam dosa ia mega ngerusak rundiang ngau tubuh kita mega upiak kojaku dalam 14 genteran ke 30 ati kepapas baka penyakit riman baka penyakit kanser mulai tadi kita nemu penyakit kanser atau stage 1 dia stage 2 stage 3 tante yang sudah stage 4 artinya ya uleh mai pemati ngagai siku-siku orang ke sakit rimannya papas mega pun kebuah komplik nyadi baka kisah diri menyadi namun kita kisah ba Bible lo kain ngau Abel tu ti bepun ari pengamu kain ngau pemenci ti ngujuang ke kerja pengawak kejai ya ngagai Abel lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ke bisi plan malu Abel lalu ngujuang ke Abel mati tau ke babadi nyawa jadi aku kak mai kita medak jakut Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7 nama utai ti ditabur kita nyak mesti ke detuai kita jadi kita mesti nabuh utai kemana ti kita nabuh padi ya tentu mega nyadi padi ti kita nabuh benih jagung ya mega nyadi benih jagung ti kita nabuh utai kena mana utai nak mana mega dekat diketau ke telefon bini.
0: Okey, nyak tadi reti kepapas tau ke begedik kini tau ke cemburu kini ke udah diterang ke pastor tadi. Nyari tau di pastor nama ke buah mensia nuan ngau aku kita bala mayu kita mensia tau ngembuan ati kepapas tau ke begedik ke orang bukai.
1: Nanti kita berarti ke pun pengawak kepapas pun pengawak begedek tu menyadik kepada sumbuang ya. Jadi kepapas tu tadi begedek tu udah pepun, udah nyadi sebedau mensia tu degagak. Laban penyumbuang kepapas ngau begedek tu ianya nyadi di serga. Ianya lebuah Lucifer tau kesitan sumbuang angkuh lalu kak sebaka ngau Allah Ta'ala. Nyak ngujung ke begedek lalu yang laban Allah Ta'ala. Lalu nyak megak ngujung kia dibuai ke dunia lalu yang ngacau dunia lalu bepun ke dosa ianya ba Adam ngawa ianya makai buah penguji arinya mapun ke papas tu tadi ke papas tu ianya munyi kaku tadi nya oh bepun dari penyumbuang kita ngau ati kita ti tinggi ati kita ti terlalu temegah tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ngujung kita tadi ngemuan nanti ke papas kita ngasai ke dirinya tadi alah laban orangnya ngujung ke kita tadi jealousy biar maka orang ti ke papas tau ke bingkiang nak lantai hati lebuah orang bukai bisa erta tengkiram pengaya serta penglebih kebukai. Jadi aku medak tu selalu nyadi. Nanti orangnya nadai utai, orangnya di kerandau, di ketawa. Nanti orangnya bisi utai, bisi pengeraja, kita mega nak senang hati. Nyak ngujung kita ke gede, ngigak jalai tuanya tadi dekat ngelabuah kia. Indah orang ti kepapas tu kadang-kadang mega ya dekat.

0: Tai benda contoh ba Bible Raja David. Labuh ia labuh dalam dosa begolai ngob Bathsheba. Bathsheba tu ianya bini Uria. Dia ia nak lantang hati laban ketika ia kudah ngerja pengawaknya. Lalu ia bisik pelente nak mana? Pelente begede, pelente papas awak Korea mati berperang mayanya. Lalu yang ngasuh Uria di hadapan dalam perangnya. Nyak ke ujung Uria mati. Tang nama terjadi buat penghidup Raja David ya. Raja David nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita medak. Utai ke nyadi buat Raja David. Ianya nyadi kutu buat penghidup ya. Ngau buat penghidup anak ya. Tang syukur Raja David bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya mega dikena Tuhan luar biasa. Nya contoh.
1: Yeah.
0: Kepada aku. Ba utai tu Puan Penny. Kelimpah harinya mega Siti agi kebuah minsia kepapas kepangan diri. Inya ketekar penghargaan. Kita berarti ke contoh ba Bible mega. Ianya pala tuai-tuai pengarap. Tuai-tuai agama mayanya mega. Bisi ati kepapas mega ngagai Tuhan Jesus. Lebuah Jesus ngerai korang sakit, ngangkat korang mati, orang buta medak, kerja ajih di gagak Jesus, dia sedaya pelita, dia sedaya menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu, nanti kita berarti ke Jesus tu, Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal, ianya mai penyelamat, ngagai orang terharap. Tang, bala tuai-tuai pengarap, tuai-tuai agama mainnya, nguji ngerusak ke nama Jesus. Nyak mega bisi ba Injil Matthew 7 genteran ke 28:29. Jadi menjadi nanti kita mai pemenal, nanti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenal, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
1: Ya nyak tadi sekedap perkara ke ulih diperhati ke kita habala peningah nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngemuan hati ke papas. Jadi terkait gak hati aku ningan wan nyebut tarik pastor kita itu kadang kala nanti orang tu lebih hari tua tua ngai medak ya nyemak jako nanti orangnya di atas di julu tua orangnya nyak Siti hari utai ke ulih dipedak kita nyak ne pastor.
0: Nang segi aman laban tiketnya berarti ke tiketnya nyadi bak depan mata kita tiket selalu nyadi tang agak ajar kita orang Kristen kita nak tahu ngebuan tiket laban tu uleh ngelatai ke ngagai kita tempu dua di hari lah munyi kejakut Tuhan bak geletia keenam tadi kenteran ketujuh nama utai ke ditabu tuanya metu tuai tua dua di hari jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngopak karato.
1: Ya, okey. Terima kasih Pastor ke saud nuannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringat. Nanti kita ngasai ke dalam puku orang, orang bukai. Anang kita nyimpan nanti bergede. Anang kita nyimpan nanti kita itu ke papas. Dan kita belajar dari pemuju orang ke di pedak tua. Banyak kena orang ke sama dengan tua gawak kini. Banyak kena bala menyadik tua ke bukai. Bala bala petunga tua. Atau ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan nanti ke papas. Nanti orangnya lebih hari tua, tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi, bala peningat sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik hati kepapas, racun penghidup. Aku ngemaik kita ngetu nak lama, kita ngangkat ke sitik lagu. Udah kita ngangkat ke sitik lagu, adik kita dekat nampung baru jurai kita itu.

0: nanya nuan megak de pastor. Nanti kita berjaku berkawal ngau ke papas tok pastor. Kadang-kadang kita nak nemu derempu kita nya tadi bisik hati ke papas. Uh-huh. Lalu utai tok nang apa kini ko kita nang udah bisik apa kita hari kita miat. Kita mendak ada miat tok de pastor.
1: Betul.
0: Miat miat sidak nemu megak sidak ke papas ke pangan atau ke baki yang sidak bergulainya. Jadi utai tok nak diajar kita.
1: Ya. Yeah.
0: Atau sidak ya nemu utai tok de pastor.
1: Uh-huh.
0: Dia kita berarti ke ngembuan hati ke papas tu tadi cukup ya bahaya bapak hidup kita ya.
1: Oh.
0: Yang kan nuan oleh nerang ke pastor nama kebuah ngembuan hati ke papas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah ke papas tu nak bakal tay ke daripada kita. Ya. Yang kenal ni ya.
0: Munyi ketua tadi.
1: Munyi ketua tadi. Laban ti tua medak tu yang kenal. Munyi nantu ketua lari tu arti ya. Ya.
0: Oh.
1: Tang ti kita berarti tu ke papas tu munyi ke koripun tadi ianya dia ya batisi hati tu dia.
0: Mm-mm.
1: Nanti tua merik peluang ke papas tu tadi duduk bakti tua tua segi gerinti ngebuan nanti ke papas lalu kita ke dah ngelala lah tala anang bedak tu perkara kebiasa laban empas ya lagi ukai ngagi orang bukai orang ke dipegedik ketua orang ke di ke papas ketuanya nanti boleh nama-nama yang menyadai au tua ke ngasai ke empas tu lagi au ya megak tau main empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni kia mai empas ngagai fisikal kita. Nanti tuanya tadi nyo pedis hati, nyo ringat, nyo begedek kurang, ya baka nyakit pisak lagi, nyo nguyum ya. Lebuah pisaknya udah mansau ya.

0: atau pecah ya. Apabila ia pecah, oh, tusah metua dah labannya. Labannya megak tau ngujung ketua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati. Orang ti nade pengaga munyi ketua jakut dalam. Ia dekat tusah meja laban ianya tadi dikuasai utai kena mana. Tangti orangnya penuh ngau pengaga. Ia dekat bisik pengelantang damai tetap bisik ba orangnya. Artinya nanti nuan bisik buan nanti ke begede, bisik buan nanti ke papas. Nuan green tea nadai damai. Nuan nadai pemaya. Nuan nadai pengelantang. Laban nuan tadi selalu dekat ngerjato. Lalu selalu megak berjakuk kurang. Lalu selalu megak gosip. Arif utai ti dikerja nuannya megak tau nyadi ke papas. Aku rindu. Tekingat kau tadi kada sebut nuannya tadi pun pini ya. Anamit nak dajar pun sirai yang nemu papas.
1: Ya.
0: Agi ba rumah panjai kami keliak kami bisi pun jambu buah lipa ko kami jambu lipa ko kami nya. Laban jambu lipanya utai ka sikit ditanam orang tuai kita. Kita sikit bisi ha ma bempu ko tanya piaya lebuh kita niki jambu lipanya mega. Laban kita kenemu niki aku mayanya agi pemberi tiga agi kurus tu buah ko apa agi mana agi stidi mayanya. Oh. Agi baka kene ku kita nya agi agi berjelangkit ya oh, nikinya. Jadi buah kematanya tadi buah ngage orang ke nak nemu nikai jadi buah kemansaunya tadi dempak atas tu agi meto. Jadi dia aku berarti ingat kau tadi sebut nuanya tadi amat nal nepon pini laban kita agi met pun nak diajar. Nadai siku apa inai kita. Nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas. Tang tetu tau datai bab penghidup kita. Nama kebuah laban ketegal minsia nang hidup dalam dosa. Artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa, dilepas kari semua tai kenancang ikat kita, barulah kita boleh berhati, barulah kita boleh medak ke papas tu mai empas di nak maneh ngagai kita. Tinggal bela peninga pada ngagai ras pihak kita anda ngemuan nanti ke papas. Oh.
1: Amat ni kita ke nikit pun kayuknya tadi ya ke mansau ya ke mana ya medempak kita ni tudah kaban kita ke berbaruahnya tadi ditikau kita buah mata atau ke buah kuda dempak buruang nah pastor
0: sehingga amat namban kadang-kadang sudah besar berpedak kadang-kadang ingat kena ketawa ngopangan diri
1: ketawa ngelinsum-ngelinsum
0: kadang-kadang disebut orang maksudnya pengawak kita ke game tang anda ingat bala peninggal kita mesti kelebih lagi kita ikut yang lalalah tala anda ngembuan ati papas labanya racun ti bisa mai penghidup kita labuh serta tusah do di ari lau.
1: Okey, hanya tadi sekedar ari nama kebuah kita ngembuan ati ke papas tu cukup bahaya. Jadi nyangka ku bisik lagi nama kebuah ati ke papas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor.
0: Munyi ke ba utaikan perhati ketuanya tadi ianya ia uleh ngerosak pengelantang bak ruang bilik serta ngancul ke hati kita. Laban nama kebuah yang mai pengerosak ke ruang bilik labannya udah ditanam kita bak ruang bilik laban ti kita bisi ngembuannya anak tua dodi hari lak pun ngembuan penemu kesewakan laban dia tu tadi bakal kutuak tu tadi deh ia turun temurun kita akan ngembuan utainya. Nyak mah aku tadi kita nak tahu nak pulai ngagai Bible laban nyak tik metul ke kita jadi ke kompas awak ke kita nak ngembuan ati tik papas laban ya tahu mai pengerusak pengelantang ngagai ruang bilik kita ati tik papas ya nyak siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa munyik aku tadi ya ulah ke bakanya ulih mega nyegang kita ari mewarisi tahu ke bempu perintah Allah Ta'ala nyak ke disebut ba Galatia 5 gentran ke 19 ayat ke 21 ngemuan hati ke papas oleh ngujung ke kita ngerja pengawak ti jai nadai bukai pengujung yang ti tuanya puas puas tuanya ke papas ngia agik gorang nyak mansang ya jadi pengawak ke jai tu tadi nyak ke nyak ngujung ke kita itu tadi nyak bermungsuah nyak belayak serta ringat ti kelaludu layak nanti ia sudah besar ia tak pulai ke penusah tak megak pulai ke ngagai babadi nyawa nanti layak sudah cukup besar.
1: Ya terima kasih pastor ke sawut nuan cukup mana ngambil ke ulih diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peninga nang pengarap hari program Pelasa Jurai 6.35 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik dipejurai ke kita hanya tadi Siti topik ke uliah dipedak kita kenyadi bak ngelingi kita nyadi program tu tadi alai kita belajar berarti serta ngambil lalau aba utai ke nyadinya lalu bahkan ni kita respon sesebengkah apakara anti utainya nyadi bak penghidup kita nyadi kebenar ya topik ati kepapas tok kebegedi racun penghidup tu bala peringa dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat datai halaban agi mayu perkara dekat dipejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita haba ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru haba minggu ti dekat datai ngarap ke kita terus bergolenggau kami kita dekat berarti ke mayu lagi perkara berkawal ngau ke papas tu laban munyi kaku utai tu nyadi bak ngelingi kita udah tentu mayu megak perkara ke dekat di pejurai ke kita atang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah di pejurai ke kita bak topik ke papas kita ungkup ke minggu tu pulai baru ngagai nuan pastor.
0: Terima kasih Puan Penny. Tinggal bala peninga, kita anang sekali-kali nanam ati papas ba lubu ati kita dia. Anang ibu niya, labanya tau nyadi jelu mangah, ngerusak penghidup kita. Lalu anang mega nyimpannya, ati papas tau laban, ya tau mega ngerusak kita impu, lalu ngerusak kawal kita ngau rabukai. Ya racun, ti bisa ngenatai kakutua, ngagai kita empu serta ngagai keturunan kita munyi kaku tadi. Sekali lagi aku jemput kita mesti alert. Mayu nau jaku alert tu disebut aku. Kita mesti berhati. Anda nganggap kepapas tu tadi perkara kebiasa. Laban kita ka kita deka nyadi orang ti ngasi orang ti nangi kalah tala lalu kita deka nyadi orang ti berberkat dalam penghidup kita, lalu kita mega nyadi orang ti memberkati orang bukai. Arameh kita, muai ati kepapas, ati dengki, tang naka uliah kita ngembuan, neladan sikap karakter penghidup Kristus, bak kita ti udah ngelalalah tala, kita hidup likun dalam Tuhan.
1: Okay, hanya tadi simpul pastor bah topik kita ati kepapas racun penghidup. Lalu pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bah sampai ke sekali itu.
0: Oh. Apa yang kami tidak surga, Tuhan tidak kalah kami dalam Yesus Kristus. Tuhan terima kasih ngagai pemanah nuan. Tiudah ngau kami aripun datai ke pengujung program tu bakal kesari tu. Nyalai Tuhan berkat ke program Plaza Jurai 635 tu ianya bakau ngau ngembuan atitik papas ianya racun bak penghidup. Artinya kita tiudah ngelalalah tala kelebih lagi awak ke kita diberkat Tuhan. Awak ke kita diiring Tuhan. Lalu awak ke setiap bala peninga keninga program tu kita ngasai ke kita nya tadi gagati lantang hati lalu kita ngembuan atitik manah atitik bebaya atitik selalu ianya ngelantang kati orang bukai lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat ke kami semua nama pengawak nama kerja kami sarito nuan tetap ngau kami damai ngau pemaya nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke pegerim Plaza Jurai 635 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami terpinta kami dalam nama Yesus Kristus kami udah bersampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peringa, hanya nak ingat tetap ke semaya kita bergolenggau kami baru, bak minggu tak dekat datai, topik ati kepapas, racun penghidup dekat ditampung kita baru, kita dekat beranau ke, bahkan ni ati kepapas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti, kita dekat berjurai ke perkara, nama ajal ke oleh diperhati ke kita, orang Kristi awak ke ulih agang ati ke papas tu tadi berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita mensia. Engatuk mumpadul aku Tuhan berkat ke semua kita.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua di Sada Hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026. Gulai ngaku ke lemai tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi berkeselama 6:15 tu lagi kita bisi hello Y Bintulu udahnya ditangkan ke program Randau Penggerai pukul 7 lemai kita bisi program Jakut Sempama 7:30 lemai kita bisi dengar ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching udahnya ditangkan ke program Men Asal hari Limbang makanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026 sebedau kita ninga ke Hello Y Bintulu aku dekat merindang kita ngasih Siti lagi lagu ya lagu ke bisi ditebah ditusun aku di YFM Limbang.

0: Hanya tadi peningat semua Siti lagu lama Ari Roslin Jati Biang Bujang di Kerindu. Udahnya kita terus sudah tahu lagi pedau. Aku dekat mic kita mending ke Hello Y Bintulu.
1: Ya, mari selamat lemai ngegai semua peninga ke benum pulang kita jam ke dia tu dom. Jadi nang bakas lama ninti hari 4 dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bawa hello ai. Jadi berita ke terubah ke dikongsi ke aku yang nyak berkawul ngau sebengkah pengerami di dekat dia tu sida hari Jabatan Secretary Hospital Bintulu yang nyak pengerami ke diberi nama Hari Pengerai Mental 2026 ke dekat diatur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 tahun 2026 ba The Spring Mall Bintulu. Jadi mayo bengkah aktiviti ke diatur nyerumak pengerami Hari Pengerai Mental 2026 tu bisik 7 hingga 8 booth interaktif ke dibuka mayanya hari sida agensi atau ke AADK Pekeso JKM NGO Mentari Psychogeriatric Psychiatry Kanak-kanak dan Remaja ngau Psychiatry AM awaknya antara booth ke bisik dibuka mayanya pihak megak bisik sesi forum khas gulai ngau tetamu jemputan ke dekat madah atau ke jakuk pasal isu ngau tema Hari Pengerai Mental 2026. Lalu aktiviti kebukai nyerumbak pengerami itu bakal pekit nyurak anak mit ianya terbuka ngagai nembiak mit berumur 4 ngagai 9 tahun dia megak. Lalu saringan kesihatan mental bisi exploring both rest ngau menyebukai bengkah aktiviti bukai ke narit ati. Okey, nyak berkawul ngau sebengkah pengerami kediatur sida hari Jabatan Secretary Hospital Bintulu ianya Hari Pengerai Mental 2026. Lalu nangkan kenya dum tu sebengkah pengerami megak ke dekat diatur sida hari upis nembiak lumbak ngomai Bintulu bersrembai ngau Hari Sukan Negara 2026 kalai sida dekat ngatur sebengkah program ianya rakan litar perlumbaan Pushbike 2026 Tikas Negeri Sarawak kena 17 hari bulan 10 tahun 2026 bapalan ngengkah ke kereta di Dewan Suara. Jadi itu bisa 4 kategori, kategori 2 ngagai 3 tahun, kategori 4 ngagai 6 tahun, kategori terbuka lelaki 8 tahun ke bawah ngau kategori terbuka induk 8 tahun ke bawah. Jadi ngagai kita ke dekat ngau bab program atau ke ngau rakan litar perlumbaan Pushbike 2026 tu dia kita tahu bertanya bab Encik Yusof bab lumur 013-890-9167 au sidak tu hari Persatuan Berbasikal Bintulu. Nangkan kenya megak tuam dia bersama ngau Hari Sukan Negara megak upis demi lumbak ngomain megak bisik ngatur sebengkah tak program ianya pertandingan Mobile Legend and Tekken tu megak diatur ba Dewan Suara Bintulu. Lalu ngagai kita ke dekat ngau ba e-sport tu kita tahu bertanya ngagai Encik Amirul Mukimin ba lumur 014-555-1486. Okey, nyak program ke diatur sida hari upis nembiak lumbak ngau main Bintulu berserimbai ngau Hari Sukan Negara 2026. Lalu berita ke penuri tudum nyak berkawul ngau pekit matai Piala Premier Sarawak. Jadi Bintulu dekat jadi tuai rumah pekit matai Piala Premier Sarawak 2026 edition ke-10. Lalu diatur sida hari Serakup Muay Thai Negeri Sarawak PMNS ba Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu Jadi ini tiada kepenerang dari Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim. Dia pekit tu dilak dekat mantai ke pekit muatai ke pemaduk nyulut hari Mayuh Bengkah Kelab di Serata Menua Sarawak kelimpah hari pemekit hari Sekedak Menua. Jadi yang megak madah ke PMNS tetap komited ngenegap ke pemansang muatai di Sarawak. Lalu ngagai peminat muatai sama datai ngagai pahalan ketipadah aku yang tadi kena 16 ngagai 18 hari bulan 10. Lalu dom berita berkawal dengan pekit muatai Piala Premier Sarawak 2026 tu ngujuang ke Helawai hari kami di Bintulu itu. Boleh baru ngagai konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih DJ Seron dari Bintulu FM te udah nusi sekedar berita kelebih lagi ba Hello Y Bintulu. Jadi kita mulai baru ba sada hari Limbang.

0: aku Ijah anak usul jurutawat dari klinik kesihatan ibu dan anak Limbang. Lepas itu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Maka tajuk kita yang kelemah itu ianya saya aku tengkos dengan lah. Hanya di tengkos dengan itu atau ke dikumbai kita buah pinggang itu ianya sitik ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tengkos dengan lah sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku Dan Keski anak Steward Dawi siku penolong pegawai kesehatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Limbang dinga ke program randau pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang ari 4 jam 6.15 lemai

0: Jadi bunyi kakuari pun program tu tadi peningat semua kita bergulai dalam program Randau Pengerai Ungkup ke minggu tu hari 4/8/10/2026. Jadi kelimpah hari kita boleh mendiang ke program tu beradio berfrekuensi Limbang FM 104.9 MHz. Pihak megawali di pedak live Facebook ke dia tu, live Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi temuai aku ke lemai tu bisik siko selamat lemai tuan.
1: Selamat
0: lemai. Nadi nama berita lemai tau.
1: Mana lah berita lemai tau.
0: Mana ne? Jadi oleh nuan madah kediri siapa nuan kebenar ya hari ini tu tuan.
1: Aku nolak bahwa pegawai perubatan UNAM rentak benar berpunyo hari unit TBCP Jabat Kesihatan bagi Limbang.
0: Hari menamit lah?
1: Asal segi orang hari menamit lah orang Limbang tu.
0: Jadi nyata tadi segi orang Limbang ni. Jadi sebedau tua terus ngau randau tua kelemai tu. Aku dekat ningat ke mai kita mendiang ke promo tu dulu.
2: Aku Icah anak usul jurutawat dari klinik kesihatan ibu dan anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi ngau bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
3: Bakal tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tungkus ngayuh lah. Jadi tungkus ngayuh tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, yang siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus ngayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agak narang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
5: Aku Dan Keski anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Limbang dinga ke program randau pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang ari 4 jam 6.15 lemai

0: Jadi kita terus bergulai dengan Encik Roland Rentap anak Robert Kunyuk nah. Inya penolong pegawai perubatan Hospital Limbang. Jadi topik kita ke lemai tu tuan.
1: Ke lemai tu topik ke di jurai ko ke lemai tu inya pengerai rundiang.
0: Pengerai rundiang nih. Awak jadi labak ko tua tu ketrubah bertemu nah. Ya. Tajak pun sama orang Limbang. Jadi udah tu lagi lo terus pulai ke rumah nah.
1: Oh, terus pulai ke rumah.
0: Oh, jadi awak ke tua tu terus ngau topik ke lemai tu nya pekawal ngau pengerai rundiang. Nama arti tau ke definisi pengerai rundiang tu.
1: Nite ke gerempo pengerai sedunia WHO tahun 2001. Pengerai rundiang ditukuh ke nyadi sitik gaya ke ala individu sedar ke potensi diri boleh napik tekanan penghidup bersari-hari, boleh gawak dengan proaktif, serta boleh meri bantu agai komuniti sidak. Orang yang bisa pengerai runian di mana dekat boleh nampak serta ngetan ke kau di mana enggak berbukai, ambil bagi dalam komuniti, meri bantu agai komuniti sidak, pihak enggak sidak berasa nyamai, enggak dirimpur serta berbukai, lalu boleh napik penangguh penghidup bersari-sari. Nitiah ke pansiak pengerai ngau Mobility National NHMS tahun 2019 tertemu ke 2.3% rakyat Malaysia ke berumur 18 tahun ke atas bisi napik penangguh depresi lah.
0: Ianya pengerai rundiang ne.
1: Ya.
0: Yeah. Pengerai rundiang atau ke stres ke lebih di selalu disebut kita nah.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi berkini ke kita boleh ngelalau orangnya atau ke tanda atau ke kelai penanggul buat pengerai rundiang tu.
1: Siko individu engkau disangka bisa penanggul pengerai rundiang tiya ngayan ke tanda stres, irau atau ketusah hati. Tanda tumuh penangguh pengerai rundiang mega uli di kelala lebuah siko iko individu udah datai berpersa.
0: Oh nyata tadi tanda bab penanggul pengerai rundiang. Jadi ba ari segi tusuk rundiang atau ke stres tu begini ke ampo di pedak kita ini tadi.
1: Stres hanya respon fizik ari segi fizikal lah, emosi ngau mental ngagai ubah atau ke penanggul. Ya boleh nuntut sebarang orang nak ira umur, laki atau ke Indo, bangsa atau ke pengharap. Stres meri empas ngagai semua lapisan masyarakat secara nak terus lalu ngagai sidak sebilia. Timbal tindak berpengerai ngagai stres atau nyadi lebuah individu ngasai ke stres tik ngelui ari takat ke ditapi sidak ya.
0: Jadi nama kini kebuah atau ke faktor menyik Melayu tengah suas stres tu takut usah runiang tu ngagai mensia mayu.
1: Faktor tengah suas stres tak ke usah runiang baka cita-cita ngau pengingin terlalu tinggi enak ngelui ari pengulih dari empu perasaan nak likum bersiti-siti situasi contohnya dikemelik ke orang ketika lawan maya utang.
0: Kau ni aku rasa stres nah, lepas nak ada duit.
1: Tidak ditagih orang.
0: Umat.
1: Takut gagal, takut nak bujur. Tapi pengelenyau, ngau pemati orang dikesayau. Kurang sokong orang diri sebili. Dilengkap, takut ditinggalkan. Didera, takut dijamah secara fizikal, ngau emosi. Penanggul, bandua gawak. Selainnya, tanda-tanda bisik stres. Stres boleh dikelalan dengan ubah di berkata hanya dari segi emosi. Emosi itu ya jampak ringat lah. Oh. Nak tenang, kurang semangat. Dari segi rundiang, ya jampak berasa irau. Mudah nak ingat ke utai serta kurang fokus atau ketempuan. Dari segi fizikal, mulut kering, tu saya ketinduk. Di sepala serta jampak lelak. Hari uleh atau ke kelakuan lah. Ianya akan kuat ngisap, bagas makan air biasa, mula ngirup, alkohol, ngau menggunakan dada ya.
0: Jadi pergi rawat hati atau ke nak lantang hati atau ke sebut orang anxiety ke dia tu deh. Begini kenya.
1: Pergi rawat hatinya saya hati ti balat irau ti dia saya ke orang lebih napi utai ti tahu nyeruga sekali ke nya amat atau ke semina dibayang ke aja. Foto ngasoh hirati baka nak ulih napi penanggul dari segi beban belanja atau ke penatai pemisi ti kurang. Ubah bak pengawal ni hari bakal minah gawa agak nubukai risiko penyakit kronik bakal kemih manis kanser penyakit jantung atau ke penanggung tiroid nya hypothyroidism penyarut dari segi ruang bilik ngau bandu gawa dideras secara fizikal ngau emosi tanda pengirawati insetnya insetti pengirawati boleh dikelala dari ubah dari segi emosi berasa irau hati serta takut serta nak lantai hati dari segi rundi yang bakal nak boleh fokus ngau nak ingat ke utai tu susah agak pemutus rawan hati ngau fobia secara fizikal dada hati bergetar perut nanya mayasai, ngasai ke selalu dekat kami, ngebira, cirit, mudah berpeluh, atau ke ngasai ke seram sejuk lah, celap angat.
0: Celap angat.
1: Pedis pala, atau ke sebening, nak ulih mendak ngotereng, tubuh berasai krim, serta tegang. Jampak lelek, tu saya ke tindur, baka risiko ulih, ianya perubahannya lah, ya kan, kuat ngisap, bagas makai, bakari biasa, mula ngiru alkohol, ngau berpakai ke dada.
0: Nya tadi berkawal ngau orang ke kelalu balat irau atau ke anxiety na. Nanti jakup perubat tu, anxiety na. Nanti jakup kita iban tadi tanda irau hati. Jadi utai anxiety tu tadi berkening ke, bisa ubat ke tuan?
1: Ya, perlu ke sokongan lah dari dari orang masyarakat
0: kira kena ada ubat punya
1: dari konseling semua
0: Jadi ba depresi itu tadi atau ke tu sati ngau cara ngelalau ya begini kita cara ngelalau orangnya bisi penyakit tu penyakit tu ne kira ke penyakit punya
1: depresi itu ianya penanggung rundi yang tidak tanda ngau tu sehat tidak ngetu-ngetu lelak serta nerai pengeri yang pihak menggak lenyau minat buat pengawal ni tiap hari nak kurang hari 2 minggu lah penanggung tu sehat tiap balat boleh nuntun setiap ikut orang yang ada umur laki atau ke Indo atau ke bangsa tidak ada perubat penuh sehat tiap balat tu boleh nyari beberapa bulan atau ke bertahun-tahun Fato tengah so penusai hati terbalat jadi ianya perubahan kimia bauntek lah spesifik ya nak simpan dari segi kimia ngau perengkas saraf bakal serotonin ngau norepinefrin dari segi genetik pun bisa enggak bakal bisa dari sebilik tu udah merinsak ketika penyakitnya tapi penusai penghidup bakal pengenyau ngau pemati berarti dikesayau didera secara fizikal ngau emosi bakal dalam keganasan rumah tangga ngau buli saber lalai ke atau ke ngasing ke diri hari diri sebilik ngau berlakaban kurang sukuang hari diri sebilik ngau sosial tanda-tanda tu sehati ti balat hanya ti hari segi emosi asaya ti lama atau ke puang lenyau minat atau ke perindu bahubi ngau pengawal bukai ti selalu mai penjaga nak nyamai hati serta jampak ringat risiko runding ya mudah putus pengharap selalu nyalah ke diri empu ngau ngasai ke diri narai guna secara fizikal risiko tubuh ya mudah lelak serta narai pengering penanggung tindua kelalu tumuh dani atau ke kelalu tindua lenyau pengingin makai kalau ngurang ke tubuh nurun pedes pala, pedes tubuh, pengingin dari segi seksual ti kurang. Dari segi ulah ya, ya ulah nyeruga terimpu, ngagak perambuk tau ke nguji.

0: dikena jadi risiko depresi enggak pengirawati. Hmm. Sebab itu bisa diperjalai bah semua lah, klinik pengerai perintah ya, pihak enggak bisa digagak banyak inisiatif saringan kesehatan kebangsaan ianya NHSI maya bisa program atau ke pengerami baluar. Klien ketau dipersa ianya berumur 13 tahun ke atas lah.
1: Apa kini ke nyaw kebuka itu tadi tuan eh berkawal engkau orang ke berpersa dari segi penanggul rundi yang tu tadi bisik kini berlimbang tu kako sidak datai ke diri atau ke sidak sebilik tu tadi nganyuang ambil ke bandi yang ya apa aku tu bisik penanggul berundi yang bisik ke kini kesedaran penyedar bak urungnya
0: dari masyarakat umum tu ya biasanya kami akan ngigak lah. Oh. Secara saringan maya camp-camp.
1: Oh, maya camp.
0: Ah, maya camp kesehatan, maya saringan, maya MC program deh.
1: Bagaimana ke cara kita ngigaknya?
0: Kita ngigak secara ngena saringan lah. Oh. Dari segi bukan ngena huli ngau gate tadi.
1: Oh, okey okey okey. Awak kenuan terus ngau penerang bekawang ngau huli ngau kebukai.
0: Ya, saringan huli itu tadi ia dikena ngelala risiko depresi berpasal ke asayati. Sebulan ke udah ngena dua iti tanya pandai kau ngawas saya ti ti tu saya atau ke nadai pengadang serta kurang minat ngaw pengelantang seringan setidaknya ghetto ianya general anxiety disorder tu ianya dikena ngelala risiko pengirawati berpelasa ke asayati dalam tempoh dua minggu ke udah ngena dua iti tanya kau ngawas saya ti ti nervous atau ke nak tenang serta tu saya dekat nagaan pengirawati. Nanti result lah mesti normal lah atau ke negatif. Nanti saya tidak atau ke skor rendah. Hasil yang negatif skor ghetto baru hari tiga lah. Nanti mesti risiko nanti saya daya agak sebenarnya tanya huli atau ke skor ghetto yang lebih tiga. Tiga kata lah. Klien dekat depresa baru ngau siliat yang kena POM PHQ9 depresi atau ke tusai hati atau ke GAT7 yang anxiety. Bak seringat PHQ9 ngau GAT7 tu mega bisi skor. Contohnya skor seringan minat sihat ke enak mana ya yang bisi bakal ringan sederhana teruk ngau sangat teruk. Tidak dekat diberi jangka wajar konseling atau ke dirujuk agar pakar dikena mutar ke penanggul pengerai runding.
1: Jadi erti ya tadi kita ke bucing kenuan tadi bisi berpersa berkawal enggak bisi tanya mesti nama tu soalan ke patut ditanya sidak ke datai meja nah. Jadi ke sekali tu begini ke cara jaga pengerai runding.
0: Kena kita nyerah pengerai runding ya, kita mesti ngatur jam kau pintar lah. Entah kau lagi ya, jam ti seimbang antara komitmen kerja atau ke belajar jam diri sebilik ngau jam diri impu me time ini kau kita berpegai baca doa ngau ilih ke pengawak ti bertangguh pengawak lebaran pengawak ti bertangguh tu ngujung ke pengawak bertugung lalu ngujung ke stres kau panik. Selainnya berkongsi saya tinuan ngau orang ti dikarap ngambil oleh orang ke tati yang penanggung emosi serta oleh ke sukuang agak aktiviti ti diminat nuan baka aktiviti fizikal baka jogging bermain bol badminton ngau ke bukai me pihak mega maya lepas takut je minggu agak aktiviti riada ngau dari sebilik atau ke kaban baka pini barbecue atau ke mandi basungai. Keempat, ngelih ke diri ada nginsap, ngiru abisa, ngodadah. Lepas ngena utai tu, tau ngasuk emosi nyeri tusut lagi, hilang kawalan, ngasuk agresif. Kelima, kawal ti rapat, ngodri sebilik serta bala bakiah merisukung emosi ti berguna amat, ti nulung nyaga pengerai dunia ti mana ya. Penatai orang yang dikesayau ke uli yang ngelempong ke asai sunyi, pengirawati, serta stres niting hari. Adanya, dari segi pemakai,

0: mesti mengamalkan pemakai tiba pengerai lah. Pemakai to merimpas ke bersaing ke fungsi kognitif, mood ngau pengelantaran psikologis keseluruhan. Ngemeran ke pemakai ti seimbang, ti kaya ngau nutrien, ti berguna nyukur pengerai untak.
1: Ini tadi cara nyaga pengerai rundiang nih. Jadi ke penudi itu tadi nih, nama kini pesan atau ke simpul jaku nuan kena nyimpul topik tua kelemah itu.
0: Pesan aku ti semua nuan bisa ngasai penanggu abah pengerai rundiang atau ke tanda-tanda nyak majak nyari balat atau ke ngacau pengawak nuan itu hari ane nyipak diri. Minta me bantu dari pala perubat bakal klinik pengerai ngau hospital ke Semek ngau kita diau ambil kasida oleh nulung kelimpah harinya nuan tau bertanya angka talian heal ianya help with empathy and love bak nombor 15555 ti di pejalai ke upis menteri pengerai Malaysia ianya telefon krisis pengerai runding secara percuma ti abu operasi ni ti hari hari pukul 8 pagi untuk ke 12.30 malam yang kau meripsai ungkup sokong emosi ngau telekonseling untuk pengantaran emosi fizikal ngau sosial sama berguna ngau pengerai tubuh dalam untuk ke siko-iko orang boleh hidup ke penghidup di produktif serta harmoni. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih ngagai Encik Ronald Rentap anak Robert Kunyo enya penolong pegawai perubatan pejabat kesihatan bagian Limbang ti udah berkunci ke bekau ngat topik tua ke lemai itu enya pengerai runding. Jadi ngarap ke oleh bertemu baru ba maya-maya kebukai leban sarito ari keterubah nuan tamak kundi 5 FM lah. Ya. Tajapkan sama orang Limbang baru ya. Harap ku Datuk bisa gitu pek kebukai.
0: Ya.
1: Jadi, terima kasih ya. Selamat mulai ke diri. Ngau harap ke boleh bertemu baru maya kebukai.
0: Terima kasih.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu berpun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung tau ke benang. Beruntuk pita ke dikagau filaria.
3: PICK, ngayan ke pemendal tau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya. Nagang virus COVID-19, itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu, sudah dialus ke engkau berengkah di pejalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggala, sudah di pejalai bak serata menua, mengenak cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua, sidak ke bisi sakit kronik, engkau megak orang tuai.
5: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup hari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

Hari Tanah Berenyang. Arisa, mari tabi puji gagai Tanah Berenyang ti udah juara ba SCSJ ke bisi diatur budak lama tu kemari au. Lagu ti cukup mana ya? Jadi kena merindang kita ke lama itu. Lalu siko lagi peninggal kita ke minta aku bertebak ke Siti lagu lama mega. Lagu hari Christopher Kelly Nuan Marwan di hati aku. Lagu ke dipinta nama ya ianya Agus hari Nanga Tada Kenawit. Okey, kita peninggal ke lagu ke bisi dipinta peninggal kita Jawa Berkenawit. Din minta lagu ba YFM Limbang.

0: nyakut sempam tu ni. Ni ni mana ke tak boleh pak kau. Mana nyakut sempam tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikena madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matak agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, seminar di YFM Limbang.

0: Ya, terima kasih. Okay, kita ke Hagi Menggang Bergulai Ngaku Ba Program Sadari Limbang, Ba Simon Sadari Limbang, Ba Program Jakut Sempama. Ungkup ke minggu tu oleh didinga kita kelimpah hari ninga ke ba radio ba frekuensi ke ba benua kita oleh di pedak live Facebook rasmi Limang FM pasti di hati jam ke dia tu. Jadi jaku sempama kita ke terubah ianya baka buluh surung rebuang baka pakuk tampuang gelong. Ha, nama artinya. Jadi jaku sempama tu nyemak ngagai kita impu ke nampuang pengawak tuai dulu keliak ngai ke adat ngamai asal ke dikembuan sedat sedat tu tau padam ngapa. Jaku semak tu selalu dikena orang bebiau lalu telian jakunya dikena orang ngepun ke leka biau kebuah jaku sempamanya dikena laban buluh suruh rebuang endang nyumbuk belama lalu bakanya gak kita meda geluang kantuk pakuk endang di pedak seruran begeluang nampuang penampuang sampai nyawnya di daun agi begeluang baka kita ke nampuang pengawak sida aki ini kita keliar jalai ngena jaku sempama to aku tu baka buluh suruh rebuang baka pakuk tampuang geluang laban ngai nak nampuang pengawak tuai keliar ngambil ke adat ngau main asal iban nak lenyau di taban kari. Hanya tadi jaku sempama kita ke terubah jadi udah tahu lagi aku dekat nampuang jaku sempama kedua tusun kedua udah kita mendiang ke lagu ke bisik di tusun aku ke sekali tu.
1: Jaku sempama tu ne, ni mana gitu belakang aku. Mana jaku sempama tu? Nak murid aku.

0: ti namura rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang intikan tau kenu pai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo. Andai menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nyemetek age nuan ninga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: nyako sempat moto ne. Ni ni menang ke tak boleh pakau. Ah mana nyako sempat moto. Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Anai, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyematai agi nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, pertama baru batusun kedua jaku sempama kita nanggan kata ianya jaku sempama kita kedua bakar api ke makai sekuk atau ke segup. Erti sempama tu ianya nyemak ngegai orang ke mutu sati ngerja pengawak tak seruran mupuak berari lalu nak ibuah ke diri lelak ngau pedis gawak. Semadi meyanya nyau nak dapat gawak tau ke kena sakitnya ya baru. Nyak baru ya dekat diau. Jadi jalai ngena jaku sempama tu ianya endang bakaya namo udah ya kebenaran duit tik jak erti.

Ya aku sembah matuh. Ya kedua, nyemak dengan orang ke itu nyebut utai. Udah pun orang nimal ya tang agi gaya berjaku lalu ngungut bakal pi ke makai sko ngai padam-padam jaku ianya. Jadi jaku sempat motor tia hanya enang bakal ya nama udah berjaku ngai badu-badu tak. Itu benda nyebut utai bakal pi ke makai sko padi. Dini ialah sawat jaku ya ke ngungut bakanya. Ya tadi dua itu jaku sempama ke di perkunsi kakuba. Jaku sempama kita ke sekali tu lalu pihak mega siku peningat kita minta lagu lama tajak pihak lagu lama tu tadi sebenarnya dikeluarkan ku minggu baru tang ada yang awak laban bala ti rindu dengar ke lagu-lagu lama bisi minta lagu lama jadi nyalai ku nebah ke kita lagu-lagu dikerindu ke peningat setia YFM Limbang.

Ianya tadi peningat semua lagu Lamari Dato Zamri Ambira Kena Jayau Tu Buah Nuan ngujung kejam kita pukul 7.11 minit lemai. Jadi 7.30 lemai bakal lama kita ada kemudian ke berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Harap kita nak mindah ke frekuensi kami di YFM Limbang Laban Mayuh lagu-lagu lama. Kita ke rindu ke lagu-lagu lama, lagu-lagu baru lagi kena bau. Jadi dia tu Laban orang Mayuh peningat tu tadi minta lagu-lagu lama. Okey, tang aku terus ngau program kita ke sekali tu. Aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah pesan muai ulit tu datai dari bunsu anak bang tau ke di kangau ke pai jantai madah ke muai ulit binias lah anak ngasan tau ke yut tau ke di kangau ke indai jantai kena 10 bulan 10 2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan ditujung gaya rumah panjai sungai anak sebetan, rumah panjai peligong baru, rumah panjai engku dua atas, engku tu engku dua atas, rumah panjai

Panjai Angkudo Baru, Rumah Panjai Kerikap, Rumah Panjai Tinting Ringka, Sungai Berangan 3 Berumah, Batu 4 2 Berumah, Rumah Lim Tuang, Sungai Ruan, Lubuk Nibuang, Kabuang 3 Berumah, Lubuk Renit 5 Berumah, Kati Kali 3 Berumah, Nanga Maras, Empayang Kabuang 2 Berumah, Lubuk Nibuang, Awiak Maluang 2 Berumah, Kemidan 2 Berumah, Nanga Luau, Jawi Anak Cungat Bertemudo Awiak, Gau semua kabar melayan kenglalan yang selah nangasan tau keyot tau ke dikangau ke inai jantai dipinta datang gai rumah jamu peligo sebetan seratu engau pengawang ngetah sulit lalu ngambil terbalu lalu engau peluang tau sida sebilan beri besar terima kasih ke sukong serta tolong bala mayuh maya penusa rabat ni yang tu tadi minat petara aja boleh malas semuanya. Jadi petarang kesilap berkawal ngau pengawal tu kita tak telefon ngau Kai Fitri culat anak niang ba 0196571034. Jadi ke Siti terpesan pemati datari limang anak dali tau ke indai buboy mada ke laki ya tahu tau ke apai buboy King Seh Hong udah nadai kena hari 3, 7, hari bulan 10, 2026. Jadi ni yang dekat di Sengai, Babala Mayuh, kena hari 6, 10, bulan 10, 2026. Lalu dekat di Anjung, kena hari Minggu, 11, hari bulan 10, 2026. Jadi pesan tu, minta kita ke ngelalan yang apa ibu buah itu datang ke rumah labi munggu empelam dayu, tengah pakan. Jadi pesan, nuju kabar melayan di Ulu Sekerang, ke Kerun Padih, Belawan, Ulu Budu, Rumah Panau Antebro, Rumah Giman Kemedu, Rumah Kedit, Kedit Sungai Buluah, Rumah Sang Cire, Rumah Japar Kemaliah, Rumah Gasah Kemaliah. Jadi ke situ itu peningan, ianya pesan ngetah sulit serta antebalu. Pesan ngetah sulit lalu berantau tu datang dari Alex Inyo Anak Salih. Dekat mada ke pengawak ngetah sulit lalu berantau ke niang. Berantau ke ya nengah jalai semiang ni apa saya Salih anak Kanyan ke dekat dia adu ke 10 bulan 10 2026 hari 6 malam nitih ke penatai bala ke dipesan ba rumah panjai ter rumah sulang batu 2 jalai tatau. Jadi mesan ke semua kebablayan di ti sama pemakai banyaknya ba maya senang tau ke tusah ba menua pilih tatau di tau serta kapit lalu pian megak semua kebab layan tidia berpasar kapit dan aman sungai mujuang batang batang air mujuang bakuang bintulu miri serta kebab layan bukai tinda oleh dirintai ke dito magang. Jadi ngoto megak ngari ke sedas milia minta ampun lah bandar sempat berpesan mayangin tu pemati niang apa ya kena 23 bulan 9 untuk tadi. Jadi ingat peluang tu megak sedas milia meri besar terima kasih nuju kabar belayan ke bisik datai ngau kena oleh datai ke ketulus sokong kita bayar kenyak tulung tulang kau duit ringgit. Jadi penerang kesilia berkawal kau pengawak tu kita tak telefon ngagai Alex Inyuak ba 0102131554. Jadi nyak tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

Ianya Siti lagi Siti lagi lagu lama RIP ni Lily, lelaki atau lelaki cermin mata. Okay. Jadi aku dekat baca pesan komen kita di Facebook Limang FM, pasti di hati selama lemai gagal peningkat kita Juni Band. Selamat lemai kia DJ, selamat selamat berjalan ke pengawal hujan beberes kam hari kami di Miri lemai itu. Lalu pian megat James Pengiran, selamat lemai DJ, selamat lemai. Lalu pian megat Anton Lemongrass, selamat lemai DJ Dom, selamat lemai Dr. Ronald, kan doktor ada tadi MA Drisa. Lalu Jessica Itan, selamat hello DJ Dom, selamat lemai selamat tinggal peningat peminat setia Limang FM mega Mbak Selampur Menua. Nada hujan hari kami di bau nak nemu muak ke malam lagi, minta tebah ke lagu penyayang undak luya hari penyanyi Elisan Lutan. Okey, terima kena merindang sis Veronica Nayan sebilik Bataman Mutiara kengintu hari pengada ucuk Keterubaya setahun lemai tu penempat baby girl. Oh, terniah hari kami YFM Limbang ni dah boleh ucuk. Jadi PMGA Richa Unup, selamat lemai DJ Dom, kaya selamat berjalan ke pengawal Gagai Nuan, mana hari kami di tu berjalan Simpang Simunjan. Lalu Sendi N, selamat lemai, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Sendi N. Lalu PMGA Rita Philip, bisa nyapa kita selamat lemai DJ kaya. Lalu Alice Spencer, selamat lemai DJ Dom, kaya selamat berjalan ke pengawal, mana gaya hari bak paku sepawah jam ke dia tu. Lalu Flora Deli, IDJ kaya, selamat malam, setengah harap kemeruan berjalan ke pengawal Gau Likun Mbak Kunti WiFi Limba, mereka minta putar ke lagu hari Floren. Hai kawal antara tua dikenal merindai dari impu semua peninggal WiFi Miban, kaban gau grup WhatsApp. Lalu Maligai Kenyalang minta lagu hari Riza Reho, kena merindang saya sebilik di Betuang lemah itu. Lalu kita ABC Ibrahimat Akib, lalu kita ABC Magnolia Mel minta lagu Kerapa Babas Mali Riza Reho. Lalu kita ABC Pauline Edward, selamat berjalan ke pengawas itu hari Zabawah Bintulu. Nama berita Nuan DJ ke berita mana minta main ke lagu hari Peloron High. Lalu Ibra, udah sebut Ibra, sama lemai DJ ke selamat berjalan pengawak sada hari Limbang WFL Limbang hari Semenanjung Bandar Raya Petaling Jaya Selangor. Orang Selangor ne. Jadi lagi aku nampuang pesan ke bisik ke bedau di sempat, bedau sempat dibaca aku lagu lama hari Niang Clement Bayang Anang Enang Aku Agi.

0: Hello, aku Anthony Usan, sama berperindang di Sada Ari Limbang, Linting Hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
1: Radio RTM, satu suara,
2: satu jiwa.

0: qué?
1: Selamat lemai, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Joni. Bawa berita lemai, hari 4, 8 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu, batang berita. Pemansang Great Borneo ngerembai ke peluang dagang kuasa karan Sarawak ngagai market ASEAN. Sarawak, Australia negap ke kerjasama dalam sektor kuasa ngau pelajar. Jematan Batan Paluah menyungkak pemansang kena menua ngimbai tebing tasik. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi benar pengharap ke pengawak tinggal mansang ke Great Borneo oleh muka peluang Ndu Sarawak ngerembai ke dagang kuasa karan bak market ASEAN. Jam ke dia tu, Great Kuasa Karan ti Meraka antara menua udah dikerembai ke Kalimantan Indonesia ngau Sabah. Lalu Sarawak megak dekat nyedia ke kuasa karan ungkup Brunei. Ia madah pengawak ti mansang ke Great Borneo boleh nyadi pemun ke penyerta ti luas lagi dalam Great Kuasa Karan ASEAN. Premier Mansut ke Jakutu bak pengerami Ndo Meribasa ngagai tuai pemesai eksekutif Kumpulan Sarawak Energi Datuk Syabini Suhaili tidak kangetu gawa kena 31 hari bulan 10 tu. Sarawak ngadang diri dekang luar ke 10 gigawatt kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030. Berjakut bak pengawak ke sebaka Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke Sarawak dekan entu ke kandang menua pesisir uliah disedia ke ngau kuasa karan lalu pengawak tu dekat dipejalai ke ngenap projek pemohon tambahan tau ke lewat Alaf Renggat Kelima. Ia madah ke Sarawak jam ke dia tu udah bak pengujung pengawak ti berjalai ke Alaf Renggat Keempat. Renggat Keempat projek Alafnya nang sebengkah hari atu ti berguna benar dikenang rembai ke bungkul kuasa karan setipa ngau guna pemansang menua ti majak nambah. Sarawak Mega dekat negap ke agi rangkaian kuasa karan di serata menua tu kena tentu ke sistem kuasa karan semampai entap serta uliah dikarap. Berebak ngaunya Premier Saritu tadi bisi nerima penemuai basa Ari High Commissioner Menua Australia di Malaysia Daniel Henicky bak Kompleks Satria Petiwi Kuching. Berjakut ngagai pengeram berita Daniel Henicky madah ke Australia berarti ke Sarawak tu nyadi ke kaban ti cukup berguna dalam kawa antara Australia ngau Malaysia kelebih lagi bab bidang kuasa ti meruan perkara pelajar pengawak dagang ngau pengawak meranak ke pukul. Nyak alai penemuai saritu megak bisindu beranau ke pasar kerjasama ngau Sarawak Energy Berhad alai berarti ke peluang ngerembai ke kuasa kemeruan nyengkawam teknologi sistem ke dikena nyimpan kuasa karan hidro. Dalam sektor pelajar, Australia megak bisi berarti ke peluang ngerembai ke kawa kerjasama ngau sekedar institusi bakal Universiti Teknologi Swinburne ngau Universiti Curtin Sarawak. Pengawak tinggal mansang ke skim ngemesai ke genturun pendiau bersepadu tau ke SPK Sunda di Lawas dekat dipejalai ke Berenggat. Skimnya dipejalai kena nusun baru pengentap pendiau orang bak kampung Sinampuan Lama, Tanjung Katung, kampung sebelah ngau kampung Aru. Sapit Premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke SPK-nya dipejalai kena ngada ke perengka guna kelebih berurun. Projek tu udah dikemendal ke hari baru langgu pemansang Malaysia lumpau ke 13 lalu tanah kena ngemujur ke perkara tu mega udah diulih ke. Tajap pihak ia madah ke sebarang langgu penemu hari orang ke diau berenduanya berkawut ngau projek tu agi tau dibantai ke. Dato' Amau Awang Tengah mansut ke Jakutu lebuh ia kenemuai ngabas tabak projek Ndungaga Dewan Kampung Aru di Lawas. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Ungkup pengawal bala tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti KMKK dalam struktur baru Kod Bumi Putra Sarawak patut dipadah ke ngau silia. Tundang bepun ari langgo penemu tidak akan ngangkat ke penuduh institusinya ari pengawal tingaga perambu undang-undang Kod Bumi Putra Sarawak. Sapit Premier Dato Amau Douglas Ugah Mbas madah ke Pakaratu Mega dekat mai ubah ngagai struktur pentadbiran ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Nya alai ungkup pengawal bala tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti tika dia tu nyadi pemesai ke nyadi chairman kod bak peringkat komuniti patut dikerandau ke ngau sili agi. Tu dikena nentu ke ungkup pengawak sidanya uliah digagak senipak ngau struktur baru Kod Bumi Putra. Dato' Amau Douglas Ugah mansut ke Jakutu lebuh ya ke berjadi Simposium Adat Iban 2026 di Sibu. Berebak ngaunya, Dato' Amau Douglas Ugah madah ke penemu pasal adat Iban patut dikukun, disurat serta disimpan ngau cara keberurun ngenak teknologi ke udah mansang. Tu dekat ngemudah ke orang nguliah ke penerang pasal adat ngau tuju kena belajar tau ke berjalai ke pansia. Ia muji Majlis Adat Istiadat Sarawak di Benua Mansia serta nyurat adat Raban Bangsa asal di Sarawak. Ia megak bisik madah ke pemesai guna saup arimayuh bengkah Raban di nyengkawam perintah gerempung ti ukai di kuasa perintah palang pelajau ngau tuai Raban Bangsa di kenengetan ke adat Iban. Projek ngagak jematan Batang Paluh dibagi menua muka dekat mai pemansang ke baru bak Pulau Beruit. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saido madah ke jematannya dekat bersambung ke Jalai Darat bak kena menuanya lalu lebih 12,000 ikut orang bak 14 bengkah genturung pendiau megak sama dekat ngasai ke penguntung ari projek infrastruktur ti dikemansang ke perintah menua. Jematan ke panjai 1.9 kilometernya nanti udah tembu gagak ukai semina dekat nambah ke jematan Muara Lasak tambaga dekat nyadi penyungka pemansang ekonomi kelebih lagi bak sektor pengawak berikan bertanah bertupik ngau pengawak dagang bak kena menua ngimai tebing tasiak di Sarawak. Dato' Abdullah Saido

0: Kuching tidak kenyadi ke projek legasi berterimai dengan Forum Kandang Menggeri Sarawak SUF 2.0. Inisiatifnya yang kaum pengawak tinggal mansang ke dataran pengerami Millennium Park Connector 3RKU ngau Taman Buluh. Sapit Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya di sadang berungkus 1.5 juta ringgit di pelabak ke dekat tembok nau dalam tahun 2028 yin ila. Dataran pengeraminya mungku pengawak tingada ke Palan Mensir Mayuh bak Lebuh Java lalu Millennium Park Connector ianya sistem kena bersambung ke Mayuh Bengkah Taman, Palan Civic, Palan Budaya ngau Palan Kenarit Ati orang di Kuching. 3RKU ianya sistem digital ke digagak kena ngemudah ke pengawak recycle. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mansut ke Jakuto bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Great Borneo ngerembai ke peluang dagang kuasa karan Sarawak ngagai market ASEAN. Sarawak Australia negap ke kerjasama dalam sektor kuasa ngau pelajar. Jematan Batang Paluh penyungka pemansang kena menua ngimbai tebing tasik. Nyanaka berita lemai dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Selamat lemai peninga, dia tu kita bergulai baru dengan pengelola program kami dari YFM Limbang, ba awak sada lemai.
1: Terima kasih, Imelda Johnny di udah maca berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching yang dia tu kita pulai baru gau aku di YFM Limbang.

Tanya meh tadi Siti lagu lama Ri Mary Jane Bujang Darah ke dia tu. Jadi munyi kakori pun program tu tadi kita ba program tajau pesaka. Jadi ke lemai tu aku dekat ngemai kita mendiang ke randau kami doai DJ Hanah begulai engkau Puan Katun anak Pelawing, engkau anak ya Puan Nawi takah Puan Nawa anak Jarum lebuh di The View. Bak program 34 Surah Nyawa Nemban Bak Adan lalu dekat dikeluar kaku dah tu lagi. Jadi Puan Katun tu tadi siku orang ti landia bepantun ke diau di Melaban Ulu Limbang. Jadi kelimpah ribu pantun kita tahu boleh ningak ke randau kami 3-4 sebuah tu tadi lagi ya. Jadi kita terus ningak ke program Tajau Pesaka.

0: Ipantuan iba nukai semina seni asal aja tang lambang pemintar raban bangsa Dayak merik jaku ajar seriri ngau ngadiang pendiau ngena cara ti besilup tang cukup peserti. Jadi pantuan tu siti ari leka main kita iban ada kena bobote ngau pangandiri antara indau ngau lelaki maya bisi pengerami. Ia terbilang benda di menua batang rajang ngau di batang air nama ngau guna pantuan endak sebaka. Bisinya dikumai pantun keran, pantun sarek, pantun sayau, pantun puji, pantun betaban rari, enggak macam lagi. Ia kebepantunnya megai sigi gelas, ti udah diisi ngu ai arek tak ketua, nunga orang ke dipantun kaya. Lebuh bepantun, ia muji pemanah pendia urannya. Nanti pantun puji, enggak mayuh macam jakuk kelangkuang, ti bukai. Bapak penghujung, ia minta orang ke dipantun ke ianya, tadi ngirup airnya. Laban airnya ukai ngasuh ya nama-nama, tak ngasuh ya bidik lansia pandai, keril, serta berani. Pantun engkau sangai, endak sebaka, engkau leka penggap. Laban ia nadai meruan, batang jalai. Pemanah ya, apa panggai benar, apa pengelandia orang ti berpantun. Laban lagi ia ke berpantunnya, ngeratan utai ti ditemu ya. Mana lagi ga leka pantunnya, ada dinga orang. Nama tuai raban bangsa nga pemesai bukai, selalu kena pansa leka pantun. Jadi bala peninggal, kali itu kami di Libang mai bala peninggal. Ninga kesadaran nyawa orang lama, ti cukup landia dalam main asal kita iban dalam pantun. Ianya ini katun anak belau yang nama berita nane.
1: Nama berita.
0: Nama berita nane.
2: Mana
0: berita? Sama terima kasih nane oleh mereka atau ke mereka awak ke datai ke RTM kita bawa kita sekali tu.
2: Ya, sama-sama terima kasih ya. Aku tu laban udah tua ya nak kira kenyawa nyonya tu mana ya. Minta ampun.
0: Nah, awak ni budget nak pernah kulit. Alah semua kau mesti kena cik dia baca tak tak kena lagi segi baca. Segi orang pura baca tu dok.
2: Nyawa nyonya nyadi disebut nyu laban ku dah sakit subuh nyu keluar tu tak disebut. Ya nak tu terang deh.
0: Ya,
2: nanti cuba nak. Nak ke banget tak kuat kan. Pantuan semua. Ni bangsa orang kedatai nak tahu ke bisa pangkat kini tahu ke nak orang kerja perintah penama lah. Aku sikit berpantuan ke sana. Ini tiap ke pengamak saya ya. Nah, tergerar magangnya.
0: Aman.
2: Tahu.
0: Jadi, pihak kau kita yang kau anak ini lah. Jadi, anti Nawa, teka anti Nawi. Kalau biar kita temu orang.
3: Temu orang di Limbang itu. Nawi, nama aku. IC lain.
0: Nama famous.
3: Tapi salah kagak orang.
4: Salah kagak orang Dupias.
3: Salah kagak orang Dupias. Nama IC, nanti ada kelala orang.
0: Betul. Jadi, ya kalau biar ditemu temu kita yang tadi di Tondidom. Sini di kelala kita sekayu rumah panjai di Limbang itu. Batal Limbang itu. Jadi ini ngau anti itu tadi inya bini tok ngau anak ngagai niang temuang jarum semua
4: ya.
0: Sudah terbaik menua kita ya. Belum.
4: Ya. Selamat datang guys dua ini sekali lagi gay anti tadi ke beranau pasal pantuan ke genetak lagi udah tahu lagi.
0: Jadi ni sebenarnya kita negok ngagai pantuan kita ni. Ulah mau mandah kini hari ni penatai asal
4: lo tadi ni.
2: Aku nang sikit orang dari Medamiat coba dulu semenan dia.
0: Urus semenan.
2: Akak ni aku coba orang dia. Akak kebundan coba nang berdau di kubur kura dulu semenan dia. Jadi inai aku nya Aris Kerang. Aris Kerang ya coba pindah ke Medamiat kan Medamiat dulu masuk Sungai Medamiat.
0: Jadi bukannya tadi dok.
2: Kami itu tadi alam Sungai Semenan. Banyak lama-lama tadinya. Minta menua ke lubuk awar dia. Boleh kami berumah benang awang. Ayah datuk coba. Masanya ya agak datuk lah.
0: Sikit orang asal Limbang.
2: Sikit asal orang Limbang.
4: Sikit kah orang Limbang.
2: Aku memang asal orang Limbang. Laban selalu apa aku ngenang coba. Musim dipun coba kami sikit dia udah datang dari melaban dari Semenang.
0: Di Semenang dia. Sikit dah mantap dia.
2: Sikit orang mantap.
0: Sikit okay, orang pakai kuasa damit ni tau.
2: Kuasa damit ni tau tadi. Sikit orang asal di Semenang. Pindah kilik kami. Kaki rumah nangawang dan minta ngemurut. Boleh kena. Danya suba meda boleh kena. Lama musim kita ampuh bas suba musim meruntak. Meda musim meruntak suba. Pulai ke Bedamiat sih dah rumah ke dia tu. Dalam Bedamiat namanya. Rumah Hasan dia tu. Hasan tu tadi anak ayah Datuk Temenggongang. Temenggongangnya menjadi apa aku tampu palanya nombor dua apa aku. Apa aku tua ya nombor dua. Nya akan megai bande Bedamiat dia tu.
0: Ya
2: aman. Jadi tu rumah.
0: Jadi ketika nonton kelang no.
4: Nia laki cik sebab Nia temenggau
2: sebab temenggau kami sikit pukul lain nak pukul lain ngusir dah ya hari mian sampai ke besar seduanya
4: pukul lain begini pukul lain begini
2: pukul lain berumah berimai bilik semua
0: serumai
1: mana laki tahu jadi bertemu ngon Nia ngapai sebab jadi
2: minta ampun lepas aku bertemu ya sebab dan kau juga penemu kumpulnya juga laban kita kemari hari itu antai ke belaki berbini betul lihat surat
0: kena telepon dulu datuk ni ha?
2: Dia tu telepon jadi lebu aku subaknya nadai punya nyabak aku ngai dah suha pecedak ayat datuk jadi nguya ruangnya
4: ya
2: laban lebu pula
4: laban deh
1: laban dia agak biak betul betul darong
0: betul angkat darong
1: berangkat darong
2: agak biak tangkat nak laban cuba nengah kerja kok pinai nama aku inai kok apa kami
4: titih aja
2: titih aja laban ku ayat datuk cuba entek ku nak nengah kerja kok ya nak mendiang kerja kok penemu ya nanti dua hari aku berlaki kami nak peduli kedek tak kuat lah aku lebih main tak kuat aku tadi kak pernah jadi
0: emak lepas sikit ngai lepas apa yang naik
2: ya
4: orang subak kan berbasal ke pinai
2: nyabak aku kudeng ngai baik orang dame orang laban suba dame orang tawa merauk deh
0: pegawai ni tadi
2: nah ni pegawai nama tu sikit bakal ngamik ino
0: ngamik
2: ino perau entah dia gagak orang menira gagak orang tajuaknya ngau dia ngau susah baik maku entah lah bantua aku mana itu aku mana entah dia bakal inai aku nyang dia tipu mana-mana kumbangkan dua kejadiannya agak 2-3 bulan agak kak pulai aku entah udah nyak laban yang mana entah dia baik ya Delimbang dia kami dua. Lepas dia musim mayanya ya damik orang budak sekawat ya. Budak sekawat udah ya badok udah aman limbang tu suba. Jadi budak sekawat delimbang pukulai ngau pulih puat. Baik dia aku ngau dia. Setahun kedua pukulai dia. Ya nyoba dok kerja jadi budak sekawat orang yang miah kan. Lepas dia ngai dasuah orang masuk dalam pulih puat. Ya ngai. Lepas teh masuk dalam pulih puat. Pangkat nak pangkat terjian lagi
0: nurun ya
2: nurun gaji pun nurun coba gaji budak sekawat kaya besar 300 aja teh masuk pulih puasnya 150 aja ngai ya tadi nyepek ngai pulih ke menua kam dua ni nyama puan yang ngujuang pulih pulih ke menua
0: bisa cerita ya tadi dua
4: segi maya mau cerita ya laban satu atau eksklusif sarito laban mika anti tadi nak kalah cerita tekto nah
0: betul
4: eksklusif maya to jadi sebentar dengan saya berpantau lagi nah jadi maya dia to ini berapa umur dia to
2: umur aku 75
4: lagi gerai dia to
0: lagi biar
2: semadi menya terlalu nantu dapat dia bukan ada dia patuangnya nak nemu gerai
0: jadi Dato' Dini non dia Dato' ni agak rumah panjai tak ke
2: agak ku nak laban ku saya ke bilik aku bukannya orang agaknya nang aku ke diri empu ngangkut bata ngangkut semen ngangkut pasir aku empu menyana
0: apa nombor ngesan ke
2: semennya mula aku ngesan sebab nantu alas sebi dia nyanyi lama-lama lempuang ke
0: apa
4: dah telup
2: asal kena ngemak asal kena ngemak semen
0: ini bersih mungkin kita
1: laban laban apa kami dari sikit nak ngerjau teh berat minyak nanti datai dulu minyak inai ngangkat semen batal ya cuma driver injian aja
2: Rumah pun anak aku pun
1: gak rumah nusun batal pun apa ya kami
2: aku nusun batal Kediri aku nyemian Kediri aku nama tu ngekat ke dindingnya batalnya aku Kediri nada yang ngadi ralaban coba besar gaji anak duit pedih giga 50 sehari jadi kami dua tadi kira anak mampu memayar yang paunya anak betul besar ga betul bisa kerja teh anak udah bisa kerja senang mende minta dan anak betul bisa kerja nada kak pernah kumpul masa yang tayel ruai ngo bilik besarnya ngadi orang dia nyok ke dapur aku Kediri empu besari-sari-sari sampai pukul 11 malam
0: baru putin Roti ya tadi ini itu tadi dom. Pengandi yeah. Okay seminar buat bantuan aja.
4: Okay seminar bantuan.
0: Nemu ngaku rumah.
4: Nemu semua tay merti ya.
0: Nemu semua tay.
4: Nanti bakal de ini. Uleh kan de gado bantuan untuk dempo, ungkap dempo. Nadai kini, nadai dah ngaku.
0: Cerita bantuan cerita.
4: Cerita dempo. Lepas de okay okay seminar buat bantuan de nemu ngaku rumah, nemu masa tayel semua.
0: Yeah.
5: Okay okay buat bantuan ke orang aja. Kau maksud ya buat bantuan ke dempo.
0: Bisa cerita dari dempo.
4: Ngaku cerita bantuan dempo, nadai.
2: Nak dah cerita
0: apa? Kalau saya tahu-tahu nampak, saya tahu-tahu nampak bantu. Kalau kita bunyi ke daripada nonton, dah bisinya tadi bantu sayau, bisinya bantu keran, bantu tapan nari. Tang, nak dah disebut orang bantu ungkup jerempu.
2: Akhirnya, nak kalau. Antek ku ingatnya bantu ngerar, bakal orang ke udah nyadis dadu kini ngerah bakal orangnya ke menteri lah
0: orang besar
2: dan itu ke menteri lah aku laban pantuan temunya ke lagu orang ke sebarang pantuan
0: betul
2: orang kena nemu ke kak ada pantuan gede munginya dan nanti bukai orang berani orang bersama ngair pantuan retinya ngelusok kurang deh tapi pantuan tua nyutinggi tadi ngelusok ke yanti ya ada pengawak deh maka ya bukai orang kerja bukai orang nama ngai
0: reti tadi ini orang ke pantuan tadi lebih lagi segi nepuk dalam nama orang kebesai nama tadi dalam pantuan
2: Pantai berpantun, kita mesti ngerar mereka nak bakal pantun. Tapi cuba kita lagi baru dah meruntak cuba. Layan gak ke pantunnya?
0: Layan gak pun.
2: Tang mayuah bala.
1: Agi rumah lama. Kalau agi ya muni koyang kaya nyuna ingat. Agi rumah lama. Agi mayanya aku agi darah lah. Bakal ya berpantun ke sebana diri merinsau. Jadi semua pengawak te de gagak ya di rumah panjai ke pemerintah hari mula menghidup ya jadi ngapai agi subak kalau ya bantuan ke bantuan sebana kata ya dia tu nak ingat ya agi
0: mukanya sebut lagi lu terus tusun kata
2: ya laban cuba nak lain ngerti ya kita agi biak deh pemau ta lu mungkin si tanya datang kat
1: Uleh nyati.
2: Dia tu naik ngan.
1: Bantuan sebenarnya sampai punya kota lagi darah ni ngan bantuan sebenarnya keluar air mata.
0: Jadi ni kena non boleh pengrendau token nemu berpantun tadi. Lalu nama kena kebah non rendau berpantun. Lalu kemian non kalau mula magi diri ngau berpantun tadi. Lepas nanti punya kena tadi. Nanti baka umur orang lagi lembih lagi rebat baru kena umur berapa dalam 10 tahun kena deh nak nemu nama tertib berpantun tadi orang ke bedah berangkat darah tadi nak nemu nama tertib berpantun tadi jadi kata inuan tadi boleh nemu berpantun tadi mesti orang ngajar kini
2: aku nak ada orang ngajar nah lepas aku dengar pantuan ularam dia harinya minat lati aku dengar pantuan rinya entek pantuan rinya mana aku segera rino dengar besari-sari aku nebah erdio ba lebuah musim aku nanam lada coba nanam lada erdio disi aku diak entek maya laban coba lagi kisip nah kisip nyaman entek ambil nyak kebaru
0: aman.
2: Entai ambil nyak kebaru. Ate bateri nadai beli
0: kita. Beli ke bateri.
2: Aman. Dia tu lain. Dia tu lebah orang yang nak telefon tu tadi. Nak bakal kita nak radio coba. Asyik aku nanam lada coba. Nganam lada erdio tisia ku dia me te maya laban coba age kisiap na ah kisiap nyaman te ambia nya nya ke baru
0: aman.
2: Ente ambia nya ke baru ate bateri na dai beli
0: kita beli bateri
2: aman dia to lain dia to laba orang nyong nak telepon tu tadi nak bakal kita nak radio coba
0: ai kita beli bateri aman
2: dia to lain. Ya, tu lebah orang yang nak telefon tu tadi. Nak bakal kita nak radio coba.

0: ban kaki tadi segi nemu ini nemu plantonnya ya ngasak.
1: Ya. Matai mula
2: nemu
1: ya. Ada nemu pantuan. Laban dia ansa apa
0: kami. Jadi
3: mesti kami mesti. Laban tak kayak tu. Ni aku semua bawa kau mesti
0: nemu
3: mata deh. Mata orang mata orang scout soalnya. Sige nemu mana? Ya tahu sih, bisa nemu, bisa pengandek, tetap tahu ya.
1: Kaya kini menjauh lagi. Nampai kami ngajat pun nak nemu ya.
3: Mak, aku nanti kalau mana ni akhirnya ngajat kau.
1: Nak nemu langsung.
3: Kalau
1: nak nemu ngajat
3: nari yang tu. Tadi semua sih ini tak pernah aku ngajat.
0: Tahu? Iya, sih kau sudah sorak ya.
3: Oh, jadi ni, jadi kelimpah hari kau bawa bantuan ya tadi. Kelimpah hari nuan nemu nuker yang rumah tadi. Nama lagi penemu nuan ni pengandek nuan.
1: Beranyam nemu
2: tenuan
1: betenuan nemu kasih dan nyungkit ngidan ngebat nak nemu ku nak mali mula au
2: ngebat aja
3: datuk agi non ngidan agi nenon lo
1: nada itu maga lama mata ku nak medal
2: iya nak nakal dua nak nakal dua lama
1: tanya agi boleh temu aku maka pengawa nyungkit betenuannya tanya ngidannya agi boleh. Dia tu patek ku meda uliah nama nadai mata tu nyena meda nyalai nyena maku ngaga utai nadai ngaga
2: tak payu kain ni bisa lah bekau dah gaga ya ge
1: kain baju
2: disimpan teguh
1: baju cungkiat tadi laban dah gaga aku dia tu bedau di rumah dia tu sidan aku kain gaga aku sidan.
3: Jadi mereka dah tahu ni. Bisa kalau kini orang ngangau kelimpah hari di rumah kan kau tu tadi. Kelimpah hari di rumah. Bisa kini orang ngangau nuan tadi keluar kini keluar di limbang kini ke pasar gitu kini bawa pantun kini.
1: Nadai.
3: Nadai sampai keluar kan.
1: Nadai.
2: Suba. Bisa.
1: Suba tidak ngangau aku. Aku tu ke kucing harinya kam dendo. Citanya siapa nak henonya. Ngetan kaku, maksud aku pantuan dia. Bak dewan sarah dia. Ngai aku suka, walaupun ke doa nuk kucing. Bapantuan pada dewan sarah udah, maku nuk bapantuan ke
2: lebuah agi.
1: Agi biak,
2: agi cemah muat suka.
0: Dewan
2: sarah
0: di
2: tau.
0: Di
2: tau. Suka kalau bapantuan ke cemah muat
0: suka.
2: Cemah muat sekali aja ngau kita gawai di
3: iman
2: tu suka.
1: Bapantuan ke mamuat, bapantuan ke tanya. Sapa menteri ketiban Cenujang
2: au Celestial
1: ya pantuan kena pamaurannya bisa datai aku sige dame ro bantuan ba dewan sarah dia
3: nama bantuan non sobat ne
1: ya bantuan bujang mari tidak laban sidanya nyamae tek ku bantuan sidanya urang
2: laban menteri
1: pala menteri de na berasa ngelusuk ke ala pamau de bantuan urangnya bisa pangkat bisa nama. Jika mamat nya.
3: Nang lanyai kurang.
2: Lekas age siko-siko te beka menteri. Ketua menteri nak sama leka tusuan ya. Nya yang ngai nyadi ngagak ke nama pantuan nya bekeni. Labanya idea lu terus atau mitiak maya nya.
3: Lu pansut
2: tegalanya.
1: Labanya munye kotai la kita okay, kita belajar hari ajar orang di pantuan. Nanti tua belajar hari ajar orang. Mesti kan itu ke ajar orangnya.
2: Rintai lekau ya.
1: Jadi nanti kita ya, penemu ke diri empu. Dia penemu. Mana yang gamal orangnya. Nanti orangnya bisa kerja ke. Nanti orangnya bisa pengawal ke. Bisa, nanti orangnya bisa pangkat ke. Dia lu nyebutnya lah. Nama pangkat je dia. Nanti orangnya bakalnya nyadi sedadu. Bakal Datuk Steven Munau coba. Datuk Steven Munau. Depres dia nama-nama pantun bukan ngai. Cik mesti pantun dia
2: sedadu. Pantun bujang berani.
1: Labannya bujang berani. Kak mia coba.
3: Dah sikit nanti kalau ngomong pekit suar nek.
1: Nadai nakala.
2: Kalau ngomong pekit
3: pantun. Tapi kalau nguji kak ngau kini semua.
1: Nadai dia tu anak ngawa aku nyungai nyadi yate agi coba. Kak tan dia tu nyutuai tu. Nyawa kita sebuat penyungai nyadi.
3: Nanti sebab bapa ko benda orang oleh ngelaban nanti limbang tau kak ko. Benda orang oleh ngelaban yang bantuan. Aku benda kalau benda orang bukai bantuan. Ya udah kalau aku benda.
1: Ya selalu ngau pantun coba. Sita bulan nama induk sida de lubai
2: tengah. Lubai. Okay, lubai. Lubai tengah ya ba jematan lubai.
1: Ah, jematan lubai
2: sisiko nemu pantun.
1: Ngai suba malu. Malu wow. Nyalai ngai ngai.
3: Au. Bermasiat dia
1: itu. Au.
3: Ah, pia. Sikit kalian pun semua ada sebab ke pantuan tu
1: nak kamu dua kalau kalian tak berpantuan baru mas dah ya.

0: Yan mo ako niya na mo bupantuan. Laban no dahi yan tadi ako mo pantuan. Yan yan tadi bupantuan ka laki ako. Nga di ako bupantuan tuwe rumah si dayal. Kanya. Hari niya yan. Yung ngay ang nga orang. Dami orang ngay miya.
1: Yeah. Laban ibu niya na mo malaw. Ya si te.
2: Amal. Laban te malaw. Pedih ko te.
1: Ya. Pemalaw.
2: Bawa ka. Nyanyi tu ni. Mayuh kita yang buka kita kino tu tadi deh. Ni bos sebut cina kelaki deh. Yang buka kita kino tu tadi. Namu ngaja tadi. Padahal mayuh aja tadi. Ajat nama kepalen paling dikrino kanon.
0: Tak semua ajat mana. Ate orang muka kun tahu aku namu orang muka kun tahu aku.
2: Ya aku doh.
3: Baik baik kun tahu lagi kena namu.
2: Ya kerino nanya pasal ngajak tahu tadi.
1: Aku lah laban ya.
0: Ate udah sesbenar yang
2: apa?
0: Lama aku baca orang muka kun tahu dia kena angkrumong aja kena muka kun tahu tadi. Tak kuat tu orang mana silat kita.
1: Kena tabuah, kena tabuah
3: masalah. Kena tabuah mana? Kena kena CD.
1: Okay, kena tabuahnya.
0: Tante ngajat biasa, maka ngajat dire, ngajat kita ino kura yang nak sape. Tak ku ngajat yang nak pingain tadi, nak sape me.
2: Oh, nyak katanya katanya, ajar pinggai.
0: Ajar pinggai. Bagus dah
2: kalau benda yang ajar pinggai.
0: Nah, ada tak dah limbang tu cuma nak pengulu madang coba siapa
1: bintang, bintang nemu ngajar ngenak pinggai.
0: Nyak ngajar nemu ngajar ngenak pinggai. Dan nyam, benda yang nemu ngajar nguji aku, nguji ngajar ngenak pinggai.
2: Nguji belajar,
0: belajar.
3: Kita
0: jadiin kun tadi. Kita jadi nak labuh dah.
1: Kaki yang ini pinggai.
0: Kaki
1: pinggai sih ke, nyapa palo.
0: Duit tu yang yang berjalan si te atas pala.
3: Pinggai, pinggai nama, pinggai kacau.
1: Pinggai, pinggai tu nyap, pinggai namanya pinggai kita keliaknya.
0: Pinggai kita keliak dia tu bedal mana
1: terus. Okey, okey tien. Pinggai, pinggai batu kati ko nyebutnya.
0: Pinggai kaca.
1: Okey, okey.
2: Pinggai batu punya.
1: Sebut orang keliak pinggai batu.
2: Punya kaya ko. Pinggai ke calo di taruh orang datang kenal banyak Christmasnya, mana? Mereka Christmas, mereka gawai datang kenal pinggai. Simpan tegur.
1: Kami lepas sikit meruan nyimpannya, lepas ninai selalu ngajak ngenak pinggainya, nyalainya. Tapi nak, maya yang ngajak, nak debantai ke pinggainya.
2: Ya, sikit pinggai khas.
1: Oh, khas kena yang ngajak.
3: Kena kena makai, kena ngajak.
0: Kena,
3: kena
0: kena makan.
3: Oh, maya, maya.
0: Lepas aku ngajak, tapi yang air, ya coba. Ngajak dia beli emas, ngajak.
1: Nyam bayar ulu menya.
0: Pak Lam Menteri lebih nyam ayo ah.
3: Di pun ngajak suba berapa umur dia menya? Di keseluruhan.
0: Ingat ku umur ku. Agak biak ge.
1: Sigi udah jadi ngapain? Sigi udah nemu ya.
2: Sigi ora kepse penglandi ampun ngajak dah tapi.
1: Aku puas nguji tang tau leh bapak.
2: Aku tahu, tahu,
1: tahu. Kaki uleh.
2: Meremai uleh ku. Tang ini pinggai berau belanya.
1: Kaki uleh ngajak kena pinggai tapi engkah bapak loknya. Sampai dia tu aku belajar nak mau lihat.
2: Lepas tu tanya perlu balancing. Lepas tu tanya tarik pinggai tu. Ukai ditungkup tarik tu tarik.
0: Nah,
2: lontang.
3: Tidak tungkup nasi ya.
2: Sikit nasi ya pecah. Sikit pecah tu tidak tungkup ya tarik. Ajat pinggai pada mau.
3: Banyak
2: macam. Banyak macam tarik. Jadi kita mulai baru kaya pantun tu tadi tu ni. Jadi maka leka jakup pantun tadi. Sige itu suan ni kena tadi. Sige maya bisa penemu idea tadi. Sige maka plurunya tadi. Maka seterumnya tadi pantun tadi. Jadi engkau bisa syarat dek ni yang pun maya agak engkau pantun dek ni. Engkau tadi mesti engkau tahu campur ke tahu jakup tu mesti campur. Engkau yang bisa jakup silup campur dek ni. Mesti engkau bisa jakup silup. Atau kau mesti nimbuh jakuk silop kini berkenaan
1: si jakuk kelawang
2: jakuk
1: kelawang berpantuan
0: ada orang yang ke berpangkat sehingga sebut dia kenyang tahu ukai menyebut nama ya tapi nama
1: pantuan ini ngerintai leka ya
0: ngerintai leka pangkat
1: ini tiah ke pengawal orangnya
0: kenyang
1: leban leka pantuan ini itu mitiaknya lu terus pansuat bawa orang ke depan tuan kianya.
3: Jadi nyonya nanya tu ini lepas ke nuan tu lantai depan tuan. Nadai mimpi ke nuan atau ke
2: nadai ke
3: dia nuan ya.
2: Nadai kenyap kini.
3: Nadai kenyap.
0: Nadai kau mali bula kurang pantun nana
3: sikit
0: nemu
3: ayanya jauh.
0: Nadai belajar. Mimpi nadai ngai bula kurang. penemu nadai mungi kurang tak kena belajar bepantuan penakutun nadai nadai
3: dakak kedai to mungi ketua tadi teh bisik ke pemandai nanto penemu nanto pelandai nanto dituruan ke gaya anak gaya ucok kini pepantuan ngajat teh berkenyak
0: laban ucok anak kunya nadai bukulai ngaku nang ya kediri aku ciko ajak di rumah
1: ngajat nemu magang kami nyatai bala anak ku kindo pun nemu mengajat semina ngelak pingai batas pala ngajat
2: kan lagi belum berani kini nanti
1: no berani magang kami nguji tang menau liya
0: menau liya
2: lemuh tanya
1: ya mal ya nanti tanya ya, aku nanti kalau nanya ya inai kah aku bisa pucau kah
3: ya
1: makanya bisa pucau dia kena kah
2: pingai
1: pingai yang ngambil nak lah buah nadai ku ya
0: bisa kena si ku ya nanya aku lebih mainnya
2: oh.
0: Ada lemu ke kau bikin piring di atas kepala? Mana ada aku tidak ada. Apa laban, piring tidak pandai jatuh aku. Kami orang kalau simpan piring di atas kepala jatuh aku ya. Nada melimu lah.
1: Laban kami menyadari kalau nguji ngajat deh ngajat ciko ngajat ciko ngajat. Tan ada uliah si kau ngajat lemu tapi pingai ngajak kena uliah apa kaki uliah.
2: Nanti pingai tadi sembilan ke hata tu aja. Kau uliah kini ya.
1: Tadi ada maya dan tepak ke jari lagi.
2: Berpusian
1: nya yang ngaya tadi.
2: Kenapa apa ke ya?
0: Tahu. Nanti tubuh tua berpusian. Pingai nya gede baik jalan deh. Aku muda ngurang dalam telepon. Cuma sida niti bekenya aja.
2: Lurus saja
0: titik. Lurus saja. Nyading ku nak bekenya laban pinggainya dua itik tadi.
1: Baik kaki
0: ini kan. Ini aku berpusin pengapuas tikainya meh. Pemanyai tikai beban ke dan caurannya. Baik pusin ngenaknya.
2: Ini narino.
3: Laban pengelandiannya tadi sikit nak sembarang meh.
2: Aman, jaman.
3: Ya, jaman dia. Utanya dulu dia peturun.
2: Aman. Lepas ini kita dalam radio tu. Orang radio sikit boleh mendoa. Tiket
1: nyat tadi. Ninggal nyawa aja. Ya aku kala nanya ya nama bisik pucau dari naik ngambil pinggai nak labuh hari palak. Aku laban kuah lar nguji nadai nak kala uliah. Kaki uliah.
2: Kada nak bisik minta penemu orang yang kaya. Gini subo.
1: Nadai apa kami ngesiki nadai teh penemu nama lah. Anak pedes perut pe anak nemu.
2: Nyamai gua.
1: Penemu. Tau. Tenggia lekat batu buah yang pu magang utai ke.
2: Oh, tak
1: kira. Nggak kaya,
2: mak sikit nak dibagi.
1: Nadai.
2: Engkau ya pun nak nemu kini kat magi nya aku waktu.
1: No, laban ya, tapi mimpi ya magi. Maya yang di sedadu. Ukai tak boleh pengaruh bagainya. No.
2: Mesti jemah lah. So, kagau ke ini nanti lah baru betul lah bercerita sebentar.
1: Kau ni
2: lah. Ya. Jadi engkau mesti tanya orang kaya tu.
3: Maya sebenarnya tanya tu. Laban ke bantuan itu dek. Nadai di pelajar nasi gigi di Limpung.
0: Nadai ko nak nadai belajar.
3: Ya ke pak paling ke dia tau dia agi regas agi apa tu agi bantuan nak dia tau.
0: Kemaya dia? Dia tu lihat tanpa nak bantuan nak
3: bakal. Kau bakal di kangau kurang pengawal menteri datai bakal cut temik kebanding bakal. Menteri besar kita ke Kepulauan atau kini nadai kini.
0: Nadai. Laban punya nak uliah dia tak nak nyawa kunjung nyadi.
1: Laban sepuat enya nantu oleh
2: panjai
1: oleh panjai bakal yang
0: maka cuba. Antai cuba nak antai ku kak ngior ke pantun. Tak panjai sepuat ku dia tak nama nyu tua emnya.
2: Nyu sesengah.
0: Ah nyu sesengah.
1: Bakal orang
0: yang puas. Selalu sakit.
2: Paling lama cuba ni nombor pantun so berapa lama? Mesti ratai setengah jam ini.
0: Umur anakku
1: kai panjai leka bantuan dirintai ke dia. Ni pengalaman. Bisa datai setengah jam.
0: Nak dai, nak sampai dia.
1: Nak datai dia. Pengambil leka dirintai ke ya, Pak.
0: Biasa dia.
2: Tak apa-apa dalam 5 minit pun sempat
1: sempat. Lebih ya. Lebih 5
3: minit. 2 minit
2: kenyak lah. 8 minit. Lama. Tidak dalam 5 minit dah baru. Lomnya kita baru madah ke cerita ya. Regat kedua tadi baru pajai ke cerita itu.
0: Ya.
3: Ya. Nanti dia pandai ke kita ingat cerita lagu ni stand 7 minit ya. Pemanjai ya kak kau.
2: Ini dah pukulian dulu.
3: 7 minit 8 minit panjai ya. Lama nggak puas ke.
2: Aman aman.
0: Ya.
2: Jadi sebenarnya kita tinggal kesedaran yang wari ni jodoh. Jadi engkau ini bisa jakut lalau
3: ke jakut
2: ransang nuan
3: kini. Kaya rebak baru.
2: Kaya rebak baru.
3: Kau pengawal main asal tak meh? Bukan bantuan, nganu.
0: Ya.
3: Nawan ini nemu pantuan aja, nanti nemu main bukai.
0: Gajah. Pantuan aja, bukan nunggu nak nemu. Tanya orang bertanya, nak kalah ngarap ganung ku ana. Tak pantuan, pantuan aja ada suah orang. Kira lalau ku ngagai balan nemia kerbaik baru dia tu. Depadah ke kita, nak murang ningal laban orang bisa bak telepon kata. Nyaja ke pedak orang nama cerita dalam telepon. Oh.
3: Tapi bisa pantun gak bak telepon ya?
0: Bisa, tak orang nak minat kenya.
3: Nak kenya, jari.
1: Ya keminat, bisa kena minat.
0: Nanti ngajar, mayuah namu dah, ya nak minatnya. Ni ibu hajarin mu, jatai baiknya menteri datai, ngalu menteri. Lelak diri aku ngajar sedap, malu ngerumung, malu tawak, menempat gendang. Diajar ku sedap, ya. Lepas ngai kesalah deh. Bala nak miat, baru pemberi dua, pemberi satu, dini nemu.
2: Ya, pangkau-pangkau sengapak
0: pun. Ya, pangkau sengapak, nanti bakal tuk kemari, datai tuk kemari, SB kemari. Ajar aku malu ngerumung. Nak ngai genyadi, tengkri yang jadi. Palo bekenyak aja, me. Asal aja, ni kayak menteri ke aku ngena.
2: Baru tiwan aja.
0: Aku nyo, lapan ku nya, bisa ngena pakaian baju perempuan Indo nya. Ngai aku ngau sida berbalut dia lapan kami nya tadi mesti berintai ke kami.
1: Kediri.
0: Ngayadi, salah pian.
1: Lepas ada orang dikarap, kenemu malu ngerumuang. Ngalai nemi ya.
0: Ajak tadi, anak miat ke pemberi satu. Ajak mi, tepat-tepat berkenyak mi. Ya, minyak tadi. Ni buah kemana dah, lepas tidak ngajak ni di rumah deh. Nanti ngajak hari bakal anak sekolah aku dah masuk pun satu, pun dua tadi. Dah ambil kami ngajak ke rumah. Tidak hanya nang ni teh kajak cikgu ke.
3: Layan ane,
2: layan dia bukan
3: ane. Nyaw di nyebut kita di, di mana ajat kita yang amal asal ajat ngau kedaja cikgu ngau bisi.
2: Ajat kebetul betul ajat ngau ajat kedaja cikgu.
0: Eh kebetul betul, nak sih dah nemu. Tajat nuna ajat cikgu tadi.
2: Modern lagi,
0: kenyal layan gaya.
1: Ajat baru orang dia.
0: Ajat baru orang dia tau deh. Aku muda dalam telepon, mayu bangsa ajat orangnya.
1: Nah, ajak lama nyu bakal
0: tenggelam. Ajak asal kita cuba. Nadai sida belajar kenya. Pelaba aku nadai meja ke sida. Nadai kalau mantai kenya. Tapi
1: bak sekolah.
0: Begendangnya.
1: Ajak baru bantai kurang.
0: Bisa ke sida ada begendang nemu sida begendang. Benam kenya tempat-tempat kenya bakal gendang gendang tempat gendang. Amatnya, okey nak ngerumong tawa gendang aja.
2: Oh, gendang
1: aja. Gendang pempat.
2: Gendang pempat.
1: Gendang pempat.
2: Kamu tadi, lepas bunga ya jatuh tadi nas bakal ke tadi nenek.
0: Ya.
2: Tiap ke tunggu ke mana orang
1: bukan yang
2: lain.
1: Aik sitik sitik nak bakal.
2: Nanti nanti tunggu ajak kita nuan nih deras kini. Aik nanti aik.
1: Kati. Nanti aik ajak lamanya.
0: Deras
1: laju ya.
0: Nah, nitih ke sapenya.
1: Nitih ke sape ataupun tabuah. Nitih ke lekat tabuah de tabuah ke orang.
2: Dan sigi polis diri tadi aja kuntau dan di anda semak ngondo.
3: Saya. Saya anda dapat dia.
2: Dapat. Ada kuntau
1: tadi. Dawai kemarin buku tahu meo.
2: Ulah ngaja orang buku tahu nanda tadi.
0: Ngai ku ngaja namu ku ngaja laban kai kuntau bungai bungai kuntau tu tadi. Layan ge nak bakal dengan jad. Gesetnya kedua, semua aku muda orang dalam telepon. Semua dan tepat. Nadi orang asal asuba. Nanti ke mana kuntau ke mana? Sida hanya tadi mana nya?
1: Sikit kuntau aman.
0: Muda membukuat membukuat orang dah. Mestinya ayahnya. Udah bukuat cinta agak tak. Payu arbar kuang ke ya? Nggak sih dia amat kenyak ke kuntau deh kuntau bakal ngelaban orang berbukut semua deh jadi dia tu nak laban kuntau orang baru dia tu tadi nggak deh berkenyak
2: laban sih apa bakal ke orang kelaban ya
0: sih amat bakal orang labannya
2: jadi jadi nyopan dari kunci maya dari kunci kini tadi deh apa kita tadi jadi boleh nambah bantuan deh.
3: Pantun apa?
2: Nama nama pantun kerbaik nan?
0: Nah nama pantun saya.
3: Pantun saya tahu.
1: Dia tahu pantuan deh.
3: Kami ngeri kuat, ngeri kuat kamu kerbaik.
0: Alat terus ya toh.
2: Terus buat dalam kita. Ngomik kembali peninggal sadar nyawa renungan leban ketemu kita okey orang lima yang nemu bantuan nanti kalau orang peninggal orang lima nemu bantuan korang tar hari menua kapiat tien ayo orang kalau nemu bantuan okey ni lagi nanti.

0: Imlan. Nadae nak ngasihnya aku mudah lupa tenang aikan kebatanya udah nona Aji Jerman karam nasubalungan. Ya kakak kendere depan de kapal pulau kejang. Okay ngai aku manya de wai. Dajua kita nandai bajingai nyamai tuai badi nambram banati kami reno ake maruni antiang da dalam. Ruat kami reno take sekuat da buntuat kana ang welintan ya ai mata kwa kai kilana ya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sakale aku ai menyade nune de berdua nuan banati aku banga maruni dati dan siang da dalam maka aku menyade wae udah lama ngai kunepo selama itu da buang geman. Ace kami reino sepe sek makai ume muluang da tanam ai iru ai anyuat kami reino iru asek makai rabuat tu bae ikan. Yeah, laban nanti aku bangga maruni dalam mati nanti yang ururan tubuh lemah aku luna umahnya deh. Mangana ambiat nga orang ame munte dan tapayan ame cite nyebawar ginte dato ame cite bawar dan kena kamerino akan sengak bubu udah tanam kebetanya. Aku tanda lu buat dalam datang purau bangannya barin tarintau di awda danau lepuang dalam. Tambah aku wae aku umanya dek wae ngorong agak ngengak bubu darnam. Dia lu ditencang ke kami reno buah jabayang dabre aku ngampang abram ciko nadai metam purau kata maan tengah bubu datanam de bubu darnam si daya ke ngemtan kakerangan nyata dek lu nang nangai rajam tak bayak ke kenyawa emanya dek. Saya oke kuning aca maru ngakita lelaki nyariah nyeru dahulu rantau nyamuk. Ning aca maru ngakita lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku uru nyamakam namanya beguai-guai lempuang tubuh saya ku lunang asingai. Karena orang agai balana aku terus baru mantan aca maru ngakita nyerah kumadiu. Bedaurar itu bak dah duduk dah batu mangku bulan. Labannya agak ketan kelamaan yang nyadek lunang. Aba cerang ada bukit tetibang. Nak agak aku caya kenyak wai ma nyadek. Saya oke aku mendak mana biri yang kita orang laki jauh sangayan kebatak kakinya badas lalanyi dedah jarungki dengar lagi benang redam iko nyebangat marundo ngacuak kedengok bulan bersimpan langai nyemana hamai malai datikai kubur wenang nyarinya bagwai guai lempuang tubuh pangai kamerino kamre ngoy geasek mereka rata umpan dan sari itu berdau terjun hari pendepan ya lunang agak langang ya bintang. Tak semak aku pindah ke pangau libau sabuang geluang yang ulu nunyan. Nyam aku minta tuluang mabuang seduai cibu awan minta tikau kejayau pucau lalengau rebasa malam. Ngameka bisa kena kami ringau merek lingkau jaguang datanamnya baru ya dara rintau manua kejau sengat. Adara rintau nganyata de lengau manua ijau sangayan ngakita orang laki disimpan aku dalam karungan. Atade lunang. Akala nga ang bintang. Nakaku sayaw kanya sayaw ge kakuai minya dek. Mendapa rau ngakita ora laki tebadah maruno. Mengkang salako panya esamilan tae sema aku tau dia hilawanya maku ngadi aku beliau balai seduai beliau dan asuhnya di. Satre nyawa emanya de ari jae berung warujan lapan nari lap samilan malam 100 tahun 1000 bulan. Mame adab sai mae sungai nyamanya de wa ada lelepo. Mame adab sai mae sungai ngapo kelandai danau tempran ngame da nyuat prau kita ora lagi kejak jepo konya samilan. Dia nila aku ngapuang genar ngayuang dan nangah mujuang urung lepuang nangah bawan. Bagu ay aku manyadek wai mai pulai penyakai panyai rumah panjang panyai basimpang. Data dia lo beli ke kami reno mas kuri kuda samilan. Ada uga kaku derangkan resak pada gagangnya meetebar rumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngamea badah memelantan kena kamerino ngangkut papan unan barang. Menyanya dek lunang buah amai yang kabang. Aku sayau kenyak sayau gek gak kuah emangnya deh mendak sakirian agian cincian kelima bermata intan ngah kita lelaki terlendik jasuak datunjuak jari kenang te aku semak aku bisa duit ilawai nyam aku meli cincian sekirian mata intan ya kak kami rindu melinya dia tau emangnya deh aku bangat untuk damani duit simpan. Antai sema ya bedau beli ura bukai lah manya dai uai tu. Nyau mangku umai beradai nai ku karuang panyimpan ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuat ngamai kabise kena aku beli sekirian lagi yang tincian bermata intan. Kita nani ngasa dadu dia atau manya dai diu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulau ai England nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang sana. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan malu mijanya. Ntel ku ambunuah ku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ripuat rawan tu ku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Entah aku amat tutuat kerja ko lawat kami rindu segena ripuat nak kasepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu keran kakagali ma mata intan oleh kenya ada perintiaman yang tebiak pulau bulan saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang
1: ya ya tadi munyi dong. Mundi sata nyawa.
2: Ya, jadi kita kita. Agak mana nyawa?
1: Ya, lawan lawan semua dong. Ya, lama ini tu semua deh. Lama orang kasih gay rindu bobotek orang.
2: Ya.
1: Ya, orang dia orang kena temu kau sekarang rindu bobotek orang. Ya, segi nyedia ke jalur dulu kata
2: ya. Ya, betul.
1: Jalurnya dulu sebenarnya. Lama tu dulu cerita ya tadi dong. Bisa jalur kena pada kena nuan tadi dong. Ya, kena kena nuan. Lama tadi ni jalur tadi.
0: Kena mereka orang hiruap nyana nanti kuda bapantuannya mesti ambil
2: hiruap. Kena ikinya habis sekali.
0: Habis sekali.
2: Datang ke tahu tiga kali.
1: Betul kena aja.
0: Lupa ya ke lebih depan tuan perancang ngenang hiruap ngenang gelahnya tadi. Ya nang nak ngetu ya kuda. Terus ambil akhirnya hiruap ya ambil. Udah nyak mesti ya rebah.
2: Besai
3: gelasnya.
2: Besai gelas.
3: Uliah 1.5 liter, laban ku kalau nyukat kena butul air,
1: butul besar,
3: butul besar simpan dia, tuncun merata dia.
1: Alo, ente aku sih amat nak nak tempat
3: aku betul aku. Namanya ente Maya bisa bala menteri laban kita itu ngalah utai.
1: Amat. Amat.
3: Ngalah utai panjuang kanak tuai ngau pengerami baru ai dirempu bilia dirempu ngalah.
1: Amat betul.
3: Teng laban si dak ya ambiah segelasnya aku sih ge alun sambuar ndak boleh ge dalam perut.
1: Amat.
2: Ini satu pun lima litanya. Ini
3: dah lamanya runtuh. Teh ya, iru lupa-lupa. Kan nak mutah pelabak kakung.
1: Aman. Tengok uang pun.
3: Tiap kali ke ngau si

0: Nga, malu ga aku tu tadi kak ngetahu ngeruntuh ke ngau si daya laban ngai lah iruapnya uliah ambiah tapi nyak tadi lalu pansuet baru
1: pansuet baru malun samur kita bolak
0: balik nitiya ketua nitiya kegaya tua ketua nyak nyamai no ya nyamai diru
2: ya lah aku coba peket ngeru peket ngiru ya tapi aku sebutul
0: satu satu pen lima liter nomor satu aku ngau bukian
2: Nyajak meh ngalah aku. Dan tapi ya.
1: Enggak bisa baca-baca kini tahu kini
3: bisa. Baca baru.
0: Nah, dai.
1: Sige nyom eh ngiro tanya mat.
0: Laban bunyi ke cak orang tua. Laban kita itu bunga. Kita bunga, anak pun bunga.
1: Kini keturunan sih. Ya, keturunan nanti kebuka
0: itu. Enggak bunyi ku apa itu.
3: Bunga ngiro. Oh,
1: bunga ngiro.
0: Bunga ngiro.
3: Dai tadi bunga pantun. Ngamnya.
1: Ngamnya mesti ke bagian teh inai pantun inai ke bunga ngiro.
3: Ila inai
2: sesuai. Cikgu cempian, aku cikgu nak takut orang.
1: Nah, cempian dong, nak macam.
2: Penting laban orang iruah, laban kusubah malah.
0: Nak mabuah,
2: nak mabuah aku lebih mayanya.
1: Nah, kemudian nanti dia bisa, dia ada baca, kini saya kau cik tahu, kau saya kene.
0: Nak dai.
3: Dai beri beri orang betul, lagi beri.
1: Lagi belakang dia kan boleh lagi. Enggak hanya bisa kini, kau bisa kayu kini, bisa ukir ya kini.
0: Nadai.
2: Nadai.
3: Majak kau.
1: Kau mat lapan kau. Jadi, ya tadi kau pantun ke dari sada kini tadi cukup rindu hati ini. Tadi nyawa, mana nyawa ini nyawa
2: tadi. Nyawa nyati.
0: Kamria lah mata. Mata yang belakau ya kayak ngam.
1: Ngam, kamria kayak mata. Bisa ini, ya tadi, bisa ini ngasuh kita ya. Nyetu sehati, kadang nyo rindu hati, kadang
0: nanti orang nemu reti leka pantuannya tadi nang sige meriah lai mata sinau
1: yo jauh kian kesembuhan tadi nanti kita mau berarti ke leka pantuannya tadi
0: ya reti pantuannya leka pantuannya nya tadi beka ya kak kak kurangnya tapi nak uliah jadi bukannya masuk
2: ya sebetulnya maka aku tu tadi iya nyam bugeang saya aku muda iya nyam laban ya bugeang deh
0: bugeang nak jadi ngoyo
2: nya le sebuat ku nya maka saya ke tingkin mau tingkin mata intan kak ku melinya aku makan ada mani duit simpan
1: no mani dong. Nadai bani,
2: ya, nyam. Kak maku mame ya kelaki, tapi aku tu tadi kira ke orang kai kemampu jadi nguyal lah kenyang.
3: Kipak ya,
0: bukai pak ya.
1: Aku semut mirah lah.
2: Emak kenyang kita deh, maka manuaknya tadi hijau sengayan, tapi manuak buria hijau sengayan. Kaki mana hamat dah rungki rong ragi benar dam. Tambangat sat ikut yang ngacok kedengok bulan bersimpan. Langai ni mana hamai ngacok malai detikai sapa nam. Kak nama tu. Dah aku tak sayau kena sayau. Dah aku pindah ke Pangau Libau sabuang keluang lumunyan. Dia nak aku minta tolong mabuang seduai telajan. Ni kau kaku jayau. Ni kau kaku jayau pucau la lengau rebas malam.
1: Ya ya boleh.
2: Ngame ke manuaknya kada bere aku ngoling kau jagoan tetanam. Bisa ada simpan aku dalam penyaran tadi lunang dalam gelanggang. Ini artinya tadi tadi nak murti. Artinya tadi ente orangnya uliah
1: jambe.
0: Lihat dari laki.
2: Ya nyak mek laki aku, bukan nyak menyak. Pantu erti pantuannya lah, pantuan saya.
1: Erti semua okey hari tu kakek dan semua dom siuruh buka.
3: Cerdasian.
1: Oh, jadi nyak punya kau tadi lepas dalam pantun tadi mayu aja aku siuruh, aku kelawang mayu hari kena.
2: Ya,
1: erti tadi segi nyak jauh erti tadi. Tadi kena. Nyak kau lau badas sama dia tinggal tadi. Lawa dia tinggal aku tadi. Lawa
2: tu suruh. Tapi kan getar kan nyati.
1: Ya nak sebabkan semua kan nanti semua nak boleh hirup jalur.
3: Itu nak boleh hirup jalur.
2: Nak boleh ya gitu. Entah ke subah, entah menemu ke. Nak kapan naik ngai kita pula. Tak tahu dah kenyata ke kita jam 05 tu. Lepas nadai ke orang nemu.
1: Betul. Nyak boleh tadi. Cikgu pendek-pendek, nombor nak kita yang lebat baru ni tu pun

0: ladai
1: ladai
0: sikit ladai bisai pa bisai ta ta ta oleh oleh de maca oleh de ni apa tu bunyi kita hafal hafal tu maca
2: ya lama belajarnya ini tu sikit belajar
3: nak boleh hafal habis nun aku kalau ngarang bakal leka pantunnya de tukar-tukar aku deh derintai ke panjai nguji aku nak medaknya nak boleh
0: nak boleh mesti ke medaknya
3: mesti ke medak
2: mesti ke medak.
1: Ya, aku ngai ya, so yang tak bisa,
3: bisa elka pantuan aku dah tulis aku, aku ngano ngai, aku laban pedes diingat, aku yang
2: tak ada saya dimpo lah.
1: Ati aku dia layan kan, ente nyak dah peda aku dah, gak aku nak peda, nak ingat, nak ingat penemu hari penemu ati kumpu, aku segai lancar, cepat.
3: Laban kita ke bekaku nak nemu pantuan, yang di ngarang, ngarang kumpu. Tanya bila aku kak bepantuan nguji nak meta nak ingat nak ulia segi ukai orang bep nemu
0: ukai orang bepantuan dia
3: au pengelandia aku nadai dia
0: siti nya jangan pengelandia beda oleh turun
3: nak ulia
0: nya jangan beda oleh turun oleh turun
3: ulia te beramban mimiat ulia nyawat orang
0: tanya mesti ka pesawat
3: tu pesawat au laba ya mesti ka siko
0: ngepuan
3: siko nyawat makanya
0: jual dan beli
3: au
1: beramban nya mayo na mimet bisa ketemu aku.
0: Nau. Boleh non kunci ke mimet ni? Kita keramban dan
3: terkeramban.
1: Keramban ni. Lumang dai, aku kata lumang dai.
3: Beralu alu tanya, alu
0: sebuat,
3: alu tiwan kata.
0: Alu tiwan kata.
1: Dengannya dia penyain ya,
3: pandai. Nggak ngawal lekau, kena kena mantai ke. Keramban ya jauh berkening.
1: Nya. Sebut ngayawana
3: kalau sebut bakal de pantuan tadi
1: au pandai kan nak panjai
0: pandai tahu
2: ni nak kau leh dek
0: dia nemu ya panjai lagi mudah pi de pian
1: lumang nak kena ai nai lumang ke kena ai udu ga marin sa de punga aja kumana dai bini. Nama ka aku cuba udah sama yang ngode darah udah sama yang ngode kumamenti jako de urang ino abampai agampai nanti gila baru kami balaki udu de kepam dia de singai gani gabini. Umur de udah tua nyom 45 pala de udah buban nair arang lek pananya urang babini magang de siko agak aluna ujuang de to ila de cingai amara gae tuai
0: ugo rek laki mana dah jadi ente tara udah no madah ke tara ora laki mah nimbal tara
3: dah nimbal sih dah ya ente kita udah merek beketo nimbal bisi siko nimbal
0: mesti ko betimbal
1: timbal
0: berembat
1: sitik entran ngakita sitik entran ya.
3: Agi darah
0: ni nak uliah ke belaban ni sebab
3: timbal agi darah laban agi adat lama dan ti maya gawai orang mesti aku beramban ni tiruai kata iba dek nya lagi mau dek bisa temu sida bisa orang ngayap ke dek bisa pangan ke lalu debere sida dia nyak kami tu tadi laban kengal lah ni tiap belakang sida ke beramban nya nyak bere sida nyak sawat beramban aja oleh nima
0: nyemok nyemok orang nya oleh nyawa ramban di tadi ni bisa hukum ek ni
3: bisa ngiru apa
2: kan bisa kalau orang nak oleh nyawa ramban kalau orang nak boleh nyawat
3: nanti orang ke
1: nanti kami bakaku tu tadi maya orang bisa pengawak lah nimang ke laban aku subak tu anak selalu megai pengawak orang yeah. Selalu damai orang megai pengawak miri yang
3: miri
1: yang tuai miri yang nanti aku ngak nyadik ke mata aku nak tinduak ya kita megai pengawak nak tau tinduak kan nyawa aku angkat dengan orang beramak Raman udah kita ino, orang laki dah kita, orang laki kita ino. Ya aku raman tidak raman. Apa pun rumahnya mah semalam malam.
0: Nak tino apa
1: ni? Nadai.
2: Nadai ibu rani semua. Nadai kerukai.
3: Nadai.
0: Nadai mu kerukai semua.
2: Ya jelas dia. Tapi rindu ke semua.
1: Coba nadai main kerukai, nadai belagu, nadai semua. Nanti orang bisa pengawal. Alu ni mang. Nya kerja akan coba.
3: Laban hari ni mang nyang ke orang ke Braman tadi. Nanti kita ngalah. Lalu nyawat. Lalu nitiah mang kita nyelitiah ya bakal aku suba ka ku mai ku mula ku nemu Braman tu tadi. Nitiah ke sida ke ni mang tu tadi. Laban leka ti mang sida nya tadi. Bakal nyindir kita. Ni te ketemu sida tadi.
0: Ni ku ni tadi
3: leka tadi. Semadi datai ba nor ruai urang ke de ti mang ke sida ya baru limpang nya tadi. Ya mam jalai ni ti ruai nya baru le. Te
0: reste.
3: Si mangka kita ba. Lu
0: reste ile ke duam te rumah panyai 100 pintu.
2: Sida ya.
0: Oh benar ni mal ke ti mang.
1: Nak berasai laban kita yang nak kati
3: lebanyak aja main lagi subak dan luan
1: ada main buka
3: ada main buka
1: ngajar ameh kelimpa hari kerja mainnya tadi ngajar
3: ngetu sila kenimang berambarnya tadi nyong ngajar gak main asal orang
1: main buka ada ya ke subak
0: betul-betul
3: ngalah leban pengen diri ngirup siapa kenemu bepantuan ini naik bepantuan bukannya
0: siapa tumbang-tumbang
3: siapa tumbang-tumbang
2: jadi bakal ke detoknya tadi ini. Agi kita ngejawab ngawak bakal subak ya. Berumah kita tempo ke kok.
0: Agi miring.
1: Ada ai
3: berumah. Miring agi bisa eke agi miring.
1: Ada
2: ai. Dua pintu dak kake. Bantuannya ke orang tua Braman bakinya
3: bakal. Nada ai.
1: Nada ai Braman dia tau. Nya nada ai ke.
0: Kan ada orang main ngepon ke ya
1: aku aku. Ka kini.
0: Jin wan ngepon ni. Ni mung si orang ni.
3: Laban orang tua ai nyu dah orang nyu dah mayo dah nada ai. Nada ai orang nemu ka main Braman.
1: Bisa empat lama cerita hari bos hari lembaga sungai datai kan pernah cerita bala cikunya dekangau pansuat cikok belagu kak pansuat cikok belagu nada main bukai
3: pak dia tu leban ke nyu natai orang nemu Braman bepantuan semua main nasal natai cumi nak banyak lagi main gawai bukannya kenyu berketeguan baru
1: guru saya kan dua-dua berimai ente aku lagi biar ente aku nak pedih batu aku nak kalah lebih banyak aku batu terus maga sungai ya ini melingkuk berjoget pucuk-pucuk lagi nanti aku ente aku lagi dapat nak pedih batu alah lebih aku ini pucuk-pucuk gak aku ngau ya nama pendiahnya aku ngono sidak pendiah
3: kenapa pendiah rame keruai
1: tariat ngai, tariat siku ngai, tariat siku ngai. Nekasih ya, kaku ngana guru besar. Dengnya, dia lah yang angkat. Nyau tu dah tua, angkat belagu. Nyak, bisa indok siku ini, ban. Nyak ke belagu ngai ya. Nanti aku lagi coba anak, nak pedih patuh orang.
0: Nak ngelak korea.
1: Tua yang ketuk pun aku, nak makualah jemurah ngai.
0: Nak ngelak korea.
1: Ya, lepas aku sikit minat ke main di ban, dia main asal ketiba.
3: Sebenarnya ya, kak nyapuh ke ruai.
0: Aman. Tapi lepas kita, lepas kita itu, segi bisik ati kak bubutek goreng, ati kak bubutek goreng. Ya, dia lah bisik.
3: Tapi bakal kami lagi ni yang ngapai sebab lebannya ke munyi kutai ketuai. Nanti dia nak rami dengan orang ruai dia. Orang nak rami, babi liat kita, baru ruai kita. Ya. Nyalai mesti ke, nanti inai mesti pengawak si teh, aku mesti dah suah ngambil ke orang ramai, rindu datai.
0: Mesti kita ngepun
3: ke. Ngepun ke. Nyalai munyi kurang, sampai ketua itu, nyu bunga, nama nak malu kak bergagai dengan orang.
0: Rindu kita dengan
3: kita. Oh.
0: Rindu.
2: Nanti 3 jam, 34 sudah cukup melabat teh itu.
0: Green teh. Ini pun mereka
2: rumput. Ya, cinta kita itu sebenarnya.
1: Kami dua, udah mama buat.
0: Ya, rindu. Alah ya apa kau nih?
1: Alah ya
0: dulu itu meang.
1: Dulu ya rebah.
2: Lihat lah lebar ini.
1: Aku ludi. Kasih aku muda. So aku katuang lah kebilia ya.
2: Lagi ingat ya.
3: Sebuat yang belamangan doang. Cerita ke belamang.
2: Lamaknya udah.
1: Lamaknya berapa? Tahun berapa anak kau?
2: Nah ingat kau.
3: Lama sudah dua menarik terabli yang bekas subuh.
2: Kau
0: pelamak
2: nanti kian.
0: Kau pelamak nanti kian. Dah temuk jalai. Alu. Sekali aja. Kini kau dah kian. Dah temuk jalai. Subuh. Sini kita perahu jam lemari alim dalam.
1: Ya terus kau mana? Tidak bisa jalai. Jarang menteri datai berumah kami.
0: Kau bisa jalai. Kau dah menteri.
3: Menteri datang. Menteri pun nyombak bekas subuh.
0: Ya.
1: Nyenak bakal cuba. Tak tai menteri lagi. Sekejap aja udah miring, udah jatuh. Lu nyau pulai. Jadi kami cuba na
3: malam.
0: Ya jadi na malam lu mengena perang. Oh,
2: tai
0: ka perang awal ke merau ke diri.
2: Itu lu kita biluan.
1: Ya biluan pian cida bemalam.
3: Bemalam
2: pagi
1: subuh. Paginya terjun ngobil sarinya datai ngobilun trengkah dia. Dia nyak bilun pulai.
0: Oh.
1: Asidaknya tinggal. Pagi berorang ambek sedia.
0: Malam-malam
1: malam dia tu nak dai dia meram teri ke malam berumah.
0: Engkau tu lama tu ini tu ngau menteri.
2: Ngau ke malam menteri ni ngau meh.
0: Gagak program, ngau ke menteri. Ni nemu program yang asal gagak doan.
1: Aku ni tua itu ngai hari nya aku dah bisa dia anye ya.
3: Ngabang jadi dia.
0: Jadi WB
3: dia tu dah jadi WB.
1: Jadi WB. Bisa ya ngabang agak awan tengah dia lawan. Pulai nya. Madah ngono telepon geno. Inai bai nurun ko ya. Kak ku kak temu inai. Nan mu nya sida datai nurun sangkai keno ba penama utilnya. Kale aku terdua na lupa yo aku bai. Pedak ku biliak nya penuh orang pemancamnya pengulu munya. Tanya kun salam nya.
3: Balai hari beram.
1: Hari beram nya.
3: Ting lalo, siking lalo ini.
1: Padahal kaya tu bini sana, subah tu bini sana. Ngangkat tu dah nambik, tebenguang mengangkat tu dah inok. Nyabisa inok sikutnya di temuang.
0: Oh.
1: Ngangkat nambik, aku nyembak aku, aku nyadi wabi. Lalu diri yang sedap, baik depan kelita wabinya tadi aku.
3: Sikin lah kalau lupa, ya.
1: Kami makai ba.
3: Sampai ke dia
1: tanya.
3: Udah nyadi wabi lagi, mengingat kita.
1: Ya, kami dua bini aja di belakang. Tanya wabi anyeknya luar, kami tiga aja. Kelitanya tadi penuhnya lah apa orang. Orang buka ya, so depan baru buka. Kelita orang buka.
0: Wah, berbadak.
1: Ya, ya, kaku mana ya. Agak gede ingat kaku. Enggak kaku. Agak aku ni ni gelas aku coba.
0: Ya, gelas gila.
1: Gelas yang nyata tadi.
3: Gelas induk darang lentia.
0: Oh, darang induk darang.
3: Ya, ingat ke belama.
1: Ni gelas aku coba. Aku agak bisa simpan di nage. Kaku kumang ku nak ngaur begagai dia tu aku ngai ngasur orang kena. Leban ente orang kena lagi dia papa lau tikau kurang.
0: Saya awak.
1: Saya
2: kalau ada ingat dia tu. Uji gagal di pantun.
0: Gelah
2: induk lentia. Darang lentia. Mana mak nama lag namanya?
0: Gelah induk lentia.
2: Gagak kena pantuan ni lah.
0: Saya mana gambarnya tadi amang lentia mana?
3: Mula ikut saya pegai dia. Ngajadi pegai tu orang laki pegai.
0: Jadi pegai.
1: Pegai kata. Special. Pegai kebaruan. Muka itu sitte.
3: Nya orang mata nanti. Betul datang di melaban kita nanti. Nanti nak.
0: Nak
3: pegai gelas induk darang lentia. Kau tidak.
0: Orang apa sih kena nyanyi? Ajak Korea. Gerintai orang
1: kita. Bisa gak mar oleh mawan megainya. Kami belaban hirup derwai. Oleh mawannya ngau hirup nyak meh.
0: Megai gelasnya ke semua.
1: Tapi ya kaya aja. Udah hirup setengah. Dia bagi ngau.
3: Lepas itu nak oleh ngirup.
1: Nak oleh ngirup sekali. Kami buka itu tadi. Mangkuk dan mu mangkuk sepia. Nyak meh kena
3: kami.
1: Mangkuk
3: jaluang.
1: Nyak meh kena kami ngirup. Ngai malah jam orang no.
0: Tu saya hati ikut dek. Saya hati ikut bertanya.
3: Lama sigi orang bunga.
0: Bedong ni no udah ngaku aku bawa aku.
1: Mana ni orang ratai ada kekisiak mati dia no ke. Kekisiak nama tu. Rino kak gagai.
0: Nama nama.
1: Ya. Ya, kebenar.
0: Nama lama no bunga tapi.
1: Tahu.
0: Lama Maya kadang tiap Maya. Maya pengalami je, jauh selalu ketemu bala deh.
3: Yeah.
0: Maya tadi pengalami tadi, lu tu saya kita ketemu. Lebih lagi ni aku tadi jalan ada temu pun pergi kita ketemu.
3: Aau, ya. Makin jauh.
0: Makin jauh, so jauh.
1: Ya.
0: Ya. Aau, jadi terima kasih kan ane nganti baru lihat nanti kita tempo, kayak kunti kita di My Favorite.
4: Nya tadi peningan semua ranau kami sebuah tu tadi nya udah ambil ya. Jadi ngarap ke kelimpah hari aku nya tadi bertebah ke lagu merindang kita enggak macam-macam cerita ngarap ke kita terperindang belah buah hari pukul 6 tu tadi nyentuk ke pujuh pukul rem tau. Jadi bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita akan mendiang ke utama 9 hari Kepala Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program Pemerintah Malam hari YFM di Kuching. Jadi ngarapkan kita bisik maya bertemu baru. Nyajar aku sama malam semua.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Hai, terima kasih yang gagai RTM dan juga pengawal SSJ ke-9 tu dalam mujur. Terima kasih yang gagai balau pembina yang penyumpuang kami bini Albert Anis Subak serta kalian tu nak duduk nak mula bau. Thank you so much gagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional lawan budak. Terima aku sebagai vokal terbaik buat SJSJ ke-9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lebau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

lagu ke Lulung, lagu ke Dizada Winnie Albert ke dah ngangkat ke ya beliah gelar vokal tau ke patah nyawa pemadu mana ACSJ ke 9 di Betung, okey? Malam tu pemerintah malam kita 3 jam di konti bergulai kau tu dapangan DJ MA tau ke TU, okey? Ngerak ke bala kitanya Agi Merwan ninga kami sekali ke secara online ngena RTM klik tau ke ngena channel Astro 871 kau lagu Aku Ukai Lulung Winnie Albert ungkap biasa itu 8 hari bulan 10 malam hari 4 tak berasa ini pagi lah udah hari 5 udahnya ujung minggu baru tajap ya anggar ok semua pengawal ke di kerja kita ok mujur magang ya tebal lagi kita yang udah nyingkang bulan 10 tahun 2026 ok hari lagu Winnie Albert berjam ke terbatu lagi merindang kita engkau lagu-lagu kau udah dirintai ke ungkap ia pemerindang malam balik kita ke visi minta lagu atau lawak ngagai FB kami sudah di update status sore kita ke berkali yang nyentuh ngagai tengah malam tu lagi pukul 12 tengah malam. Kau belan, kau lagi sedaya udah nasib tua kedua lagi nginjau Febby Chloe kau lagu ya pergi lalu endak pulai ya kudu terima jam kedua tu Jumat bang jalan alun anang kelu laju ana mega ke lalu lubang kak biluk tamat simpang pansi simpang beri signal.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lanjut.

0: dipancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya Tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya Tumuka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1.1.2017 YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019 jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1.10.2022 nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Ya, mulai ke pengingat kita ngenang senentang penumbuh sejarah radio kita jam 14 minagi juga pukul 10 malam bakal selama pukul 10 endur kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching baru dah ninggal lagu rancak hari Eddie Kunsi ngau lagu ya udah ditangkup orang ya. Okey, bila kita ke bisa udah nampak ke komen tau ke lagu peminta kita ba FB kami lagi aku macam ba jam kedua ngau jam ketiga program kita malam tu pemerintah malam ya ke baru muka radio baru dekat berengkah gawa atau ke baru pulai gawa ya baru dekat belala mudahnya makan ke kita lagi dengan kami di Selampur menurut kita ini tu. Terima kasih manyo-manyo ngarok ke terus mending ke kami nintiang hari nintiang jam ya tentu ya YFM segulai sejalai kita mendingkan lagu di sada berangka jarup ngau lagu ya bisi ungkup diri dan yang mendi ke lagu dari Handy Black hanya dalam lagu Suara Aku Kenyedia Diri maca ke kita berita malam ya terus ngau kami di Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Program Rundown Minggu tu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Lambakan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelau tengah hari.
1: Jam kita ada terpukul 10 malam. Malam tinggal kami nak berkaya berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 4 sehari itu 8 hari bulan 10 tahun 2026. Jematan Batang Paluh di Mukah di Pelabar dekat dibuka ngagai mensiam manyuah kenakan 30 hari bulan 10 tahun. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak, Dato' Insinyur Aidil Lariwo madah pengawal nyambung segmen kepenudi jematannya. Sehari itu nanda ke renggat ngagat jematannya nyau dekat tembu. Ia madah ke kontraktor dekat nguna laluh tempoh 3 minggu. Dikena nembu ke renggat kerja kepenudi sebedau jematannya dibuka ngagai raban pengguna. Jematan sepemanjai 1.7 kilometernya sebagai projek ngagak ngau nembu ke jalan nebiang pesisir pantai Sarawak ngau ungkus kontrak 298.98 juta ringgit. Pengawal muka jematan tu dikarap oleh ngedegap kaki rantaian sambung jalan di menua pesisir nyengkau muka Serikai Sibu Ngau Kuching. Ia mansir ke jakunya ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke pengawal nyambung segmen kepenudi jematan Batang Paluh di Mukah. Perintah Sarawak terus ngemeratkan atur pelajar endak berbayar. Tuk ngembuan tuju dekat ngada modal mensian ti berkualiti kelimpah tahun nangkup guna pengeraja pengawal negeri tu Jemahila. Sapin Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah inisiatif yang megah nentu ke menyuagi rakyat Sarawak oleh akses ngagai pelajar tinggi serta nada ditatian ungkus belanja belajar. Ia madah ke agih belanja Sarawak ungkup pelajar endak berbayar tahun tu manggai urung 500 juta ringgit lalu dipelabak tahun nambah ngagai 1 bilion ringgit. Ia mansir ke jaku tu bak program Citra Minda Intergenerasi kediatur berserimbai ngau pengurami ari orang tuai umur ringgat bagi menua di Limbang. Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC ngau upis kampung Sarawak terus ngenegap ke kerjasama dalam pengawal ngintu rampak menua. Kerjasama tu dikerembai kagi dengan program nanam kayu begulai SEDC berizab kampung Sabal kena ke hari 4 tu tadi. Direktur Kampung Sarawak Dato' Hamdan Muhammad madah programnya mengukur pengawal nanam 500 pun kayu hari manyuh macam spesies asal Sarawak. Tunjing kaum belian, merantik bumbung, ngau selangan batu pasir. Ia madah ke kaul serta korporat berbunamat dalam nyukung pengawal ngintu ngau ngatur pengeraja asal kampung secara meruan. Program tu dipasuk urung 100 siku orang mungkur Rabanari SEDC ngau upis kampung Sarawak kelimpah hari Raban komuniti menua dia. Operation Ngaga Ujan Tiru Siri 4 2026 Sarawak berengkah di Pejalai Sari tu tadi nyentuh hari 6 tu tinggi merat ke kandang endur tekat besai negeri tu dengan penerang begulai ngau upis Meteorologi Malaysia Met Malaysia Sarawak. Operationnya di Pejalai ke dikena mantu nambah ke pemanyuh air berindik hari fenomena El Nino di tahun ngerugak tikas air bak tekat air. Bari keterubah penerbai operationnya fokus ngagai zon A mungkur tekat air bakun ngau murum di Belaga serta megat tekat air Sika ngau Asyakirin di Bintulu. pengawal ninja megabisi di pejalai ke bak zombie di mungkur tekat air batang air ngau bengoh kena nyedia ke diri pejalai ke operation bak Ari City. Operation ngaga hujan tiru di perambu dekat di pejalai ke antara pukul 1 nintuk ke pukul 3 ngali hari berpelasar ke data gayari Ari Met Malaysia. Operation 3 hari termungkur kerjasama antara Met Malaysia ngau soldadu langit di Raja Malaysia TUDM. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4-8 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Cita Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, bertemu beberapa jam kedua kita ini pemerindang malam. Okey, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami dua kasih memenuhi 10.13 minit malam. Okey, sebenarnya apa balik kita bang FB kami manyu pesan kau dah dikirim balik kita wai. Terima kasih manyu-manyu ya. Lagi aku debah sekedari lagu ke dipinta balik kita ya. Agi berperindang enggak lagu kau dah disedia ke jam kedua. Temegainya lagu di Sada Doni E. Enggak lagu ya penyanyau udah berbalik. Kedua lagi nginjau lagu dari Reza Reho. Engkau lagu ya kerapa Baba Semali. Terus engkau kami pemerindang malam YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nalai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk
7: Ari
6: YFM.
7: Ya, kunyung ke stereo dulu ya. Ngagai FB YFM Iban. Pesan ke terubah. Ianya Reina Tunnel Mangat MA. Minta lagu Heli Baduk Kiruh kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Selamat malam ke kia. Malam selamat kita megak selamat ya. Sada Unji megak sinyapa. Terima kasih ketiga tu induk Kenawit. MA minta lagu Hari Bellary Ram ke kia. Nuan bisi utai di pelalai kena merindang kaban FB ya. Dan nuan megak sahabat tugas di konti ngau semua peminat YFM Iban ke malam tu. Ngarap ke terperindang peningkat kita Emilia Sam mari kenal ya. Terima kasih yang ke sekali tu Putra Borneo MAD Sibu dengan Nuan minta lagu kena merindang kaban dia James Sepengiran Who Color James Stamos Stevie Still Love Poli Masing Peter Tinggau Kujam Donny Lim Shasha Manda Zila Hani Induk Kenawit Eric Jang Daniel Jaiton S Ngau semua kaban-kaban kenalam eh ngarap ke terperindang Shaiman Cien Mekasih Nyapa selamat malam terima kasih Helene Igo ya minta lagu Reza Reho dah berlagu tadi kena berlindang semua peningkat kita terima kasih Sisili aku minta lagu Tajuk Remawang MA Anti Meh Aku kena berlindang semua peningkat kita Gabriela George di Bintulu dengan Nuan tu MA minta lagu Angkun Bibi Sulu kena berlindang semua peningkat engkau peminat setia YFM kelebihan dengan Gai Maya di Sibudin sigit dengan radio berlama ke kia jangan lupa untuk bahagia Sigi Amai Sojo Soma Reno juga nampak ke pesan yang ditubah Ulu Sebiawi minta lagu Ricky L kena rindang Isan ya di Linggadin Indai di Sibu Zilahani Emilia Emi Richard Mary Bon Martin Richa Unup Rosli Indu kena Jupan Semagun Stamos Stevie Silla Ferry Jang Tena Poli Masing Ibrahim Akib Morrison Manggi di Kuala Lumpur kaban-kaban FB engkau semua peningat kita ke mendiang ke program ke malam tu ya ngarap ke terperindang okey mendengar lagu di sada Anderson Gala engkau lagu ya enggai jauh nuan ya kedua lagi Ika Saiful lagu baru ya ceng ngaling-ngaling ya terus ngau kami pemerindang malam YFM.

0: Radio YFM 101.3.
1: Ya, di benua semenanjung Malaysia dedin ya. Kalau ya semua palan-palan pelancar baru jaga upis Menteri Pelancar bak benua ke rekod baca indeks pengamah angin lebih hari 180 berengkah ditutup pagi lah ni tiah ke penerangan di kepala Direktur Pelancar Mula kita Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad yang mana sekolah ke ditutupnya berindik hari jaku ke dikeluar ke yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngambil ke semenjaga penglikun balan biar pelajar hingga bala pengajar hingga warga ke gawak bak sekolah ya berindik hari penanggul sebenar sahab kagi nuntung tempat lagi bak kandang menua tungak ke semenanjung Malaysia di Dengkalai sekolah-sekolah tahu ke institusi pelancar ke mereka kebaca IPU lebih hari 150 dalam ia 3 hari berjurut megak dekat ditutup berengkah hari 1 minggu baru dan biar pelajar dekat ngulu pelajar sidak ia ngena sesi ngajar hingga belajar hari rumah PDPR ya nyak di menua semenanjung Malaysia tadi yang bak kita ditu kira ke nyau kurang mimik ya sebuah nasab sama-sama kita nyaga pengerai Ricky L A sampai Z kelagi Alex One merampas

Lagu rancari Alex Wan kau lagu yang merampau. Okay, Lily and the News siapa kita yang minta lagu Lucy M Rara Bulu Palak. Kena beri langsung semua peningkat kita. Terima kasih Wanita Richard Magab siapa yang minta lagu Genevieve Lenya di Tundi Nuan. Okay, Reynald Serinyah Magab minta lagu Kaban Sampai Mati. Wat Rock kena rindang semua peningkat kita. Nora Piling di Batu Niah minta lagu Uda. Okay, lagu Hari Berangkat Jarob BC Ungkap Diri Udah Berlagu Tadi Neh kena rindang diri Mpu. Kabanda Seri Enti menjadi Anita Sapit Kandau Nisa Kandau Indai Sangan Gau semua bala di Seloi Seratu di Kuching gerakan semuanya terperindang. Marcos Jelma Magasin Nyapa kita minta lagu Mawat Dayang Bintang. Salisha Ganyun sama tugas MA minta lagu Sherlina Nesal Nanam Pengerindu kena merindang. Kaban-kaban FB TikTok gau semua kaban ke ngelala. James Nuyang MA di Betung berasai sunya mai Pasar Betung udah bekau Sarawak ku sayang gau ACSJ tembu diatur ke K. Minta lagu lama Christopher Kelly kena merindang semua peningkat kita. Lagu lama Jeman Agi Ngena Kisiat Menyak ke Kia. Terima kasih James Nuyang BBF Sadam gau sinyapa minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subah kena merindang semua peningkat kita ke Bedau Tinduk Malam Tuk ngarak ke terperindang. Rosana Misi Megang minta lagu Anderson Ngalai Enggai Jauh Nuan. Ui, udah berlagu tadi neh kena merindang diri Mbu Mah MA Malam Tuk. Terima kasih Catherine Robin minta lagu Kawan Sampai Mati kena merindang semua peningkat kita ke Malam Tuk. Sidap Mamang Maya Sigat Ngau Hana ngarak ke semuanya terperindang magang. Selamat belelak ke Kia di Lentem kasih nyapa kita yang minta lagu Reza Reho dah berlagu tadi kena merindang semua peningkat kita ke Malam Tu. Judy Band minta lagu Gelibat Gawang Giniga Pancar Panas Malam kena merindang dari impung gau kaban-kaban FB gau semua peningkat kita ke Malam Tu ngarut ke terperindang. Lagi aku nyapa baru au kita mulai ke pengingat dulu mendengar lagu lama di pintar kaban kita James Senu yang tadi di Betung lagu Christopher Kelly gau lagu ya Nora lagi David Kimi udah bertukar nama. Jam ketiga kita nyingkang ya gai Romantika Wai.

0: Tu, tu, belakang tu aku. Itu aku, dek.
1: Apa punya? Nama agak-agak di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang, dek? Nama dek, kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu, dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah, ni ngajak aku lalau orang beradio, dek, pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Lelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentua karinam. Nyo gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nama patut. Nyamuk ngemit oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun Kes Denggi Papua Malaysia Majak Nama Karatu Balat Nar Genatai Ke Pengirawati Ngagai Perintah Suta Megat Balan Rakyat Bapnua Tu Nama Kebuah Karatu Balat Nar Ngerekai Kemayar Itu Kati Kita Nak Sayau Ke Kaban Layan Dirimpu Nyamuk Edis Tau Diklala Kita Nengah Curak Celum Ngau Pura Bak Senentang Tubuh Ngau Kaki Ia Berteluk Bandur Air Tiba Takung Sekali Kebal Dalam Tau Kebal Luar Rumah Kita Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tunggu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai Medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Frank.

Tune, Maxwell Franklin Sarai.

Pejam ketiga kita nyau ngalih ngagai lagu-lagu pengerindu, lagu-lagu cinta kita dalam romantika Y. Hanya tu ngagai pengujung program kita lagi nih. Tak sedangnya, menua kita berguna ke urung ia 14,000 volunteer dikenal sama ngemujur ke Lumba C 2027 ke dekat diatur ba 4 bengkah menua inya Kuala Lumpur, Sarawak, Johor Engkau, Pulau Pinang. Kalai ya Lumba tu dibuka 18 nyentuk ke 29 dari bulan 9 tahun baru ni tiah ke penerang hari ketua pembesar eksekutif Sekretariat Komiti Pengatur Lumba C Malaysia masuk Engkau Lumba Para ASEAN 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob ya Yamada. Urungnya 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer diguna di kluster Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di pelabak ke Urung 2,000 ikut volunteer di Sarawak yang berguna ke 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer ya. Kalau pemanyuhnya di pelabak ke Urung 14,000 volunteer ungkap ya ke 4-4 kluster Lumba C 2027. Okey, Lumba Para ASEAN nangkan kenyak adakah diatur di Kuala Lumpur hari 17 nyentuk ke 23 hari bulan 10 tahun baru. Yang menua kita Sarawak Megak sudah dipilih dur menjadi ke Lumba C 2027 ya. Nyak pengerami besar antarabangsa kedekat diatur di menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tahun baru. Bila kita beri data di menua kami ngelantang ke hati. Okey, selamat datang ngarak ke ngulih penlebak ke cukup yang mana manis ke kita di menua kami Sarawak Bumi Kenyalang. Romantika mulai kita ngal lagu ke nyebut nama induk tu Arisa. Ha, di sada tanah berunyang band lagu kau dah diceri boleh gelar champion ungkap ia ACSJ ke-9 kediatur kami di Betung minggu tu tadi ya. Agi lelengau ngau menua Betung neh. Kedah lagi nginjau Kenny Rogers, Lady.

asli Jabu, hari bentana pernyang ke Malang Gua Risa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri besar terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket berkata cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu pencatat sepanjang juara. Aku beri besar terima kasih yang agak semua sida aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pembasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Romantika Mai, kita jam dia tu ya 11.19 minit malam. Clarence Cundang MA minta lagu Kaban Sampai Mati. Kena merindang kaban-kaban ke jauh enggak sama. Sini ke program kita ke malam tu ya. Ngarap ke terindang Yulan Bungamga. Habisnya apa minta lagu Reza Reho. Dah berlagu tadi ni. Darling Kumang di Semenanjung MA minta lagu Reza Reho dengan Wan kena RTM klik. Okey, sudah berlagu tadi Reza. Kesekali itu Sasha Amanda Mega minta lagu Jacqueline Johnny Aman. Nada guna ngetan lagi kena merindang kaban-kaban FB ya, Mak Ping Animate Emilia. Okey, gagai rumah Clarence Medan Serini Cendan, gagai Putra Borneo Dublin K Baja CMS Fred Serena Sendai Janang Sendi N Iba Binsan Juniben Aki Muam Ujang Entering ngagai Stamos TV Still Love Samuel Mudin Bibiana Robina Indah Lubau Nenek Beatrice ngau kaban-kaban bak peminat YFM Iban ngau semua peniaga kita ke malam tu ngarak ke tepa rindang. James Pengiran Mega MA sama tugas seminta lagu Tangkat Penghidup Ari Jeffrey Lawrence atau ke Wat Rock Kaban Sampai Mati kena berindang. Kaban dia Putra Borneo Pita Tingkau Kujam jumpa selagun Doni Lim Toro Lentuet Hukala James Stamos Tewis Jelof Ang Tien Kiat Eric Jung Denel Indu Kenawit Alex Alberto Denelson Baro Dua agar ke semuanya terperindang tinduk jenak malam tu neh ke kia Richard Udah Megang di Jalan Simpang Semuncan MA Bisi Bersebun Mimit ya Kukia yang minta lagu Kelemah Yang Band Nuan Berulah kena merindang diri bungkau kaban-kaban FB ngarap kereta perindang Sindon Eddy di Miri minta lagu Walter Bana minta Nuan Pulai Baru kena merindang diri bungkau meh Kukia kaban dia Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Resin Gunyau Stamos TV Still Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Serena Sendai Janang Roy Kuang Jeffrey Jam Jeffrey Jeff James Anyau Ngau Nuan Mega MA Selamat bertugas di konti Ngau semua peminat YFM Station pemerintah kita. Terima kasih Henry Orlando Niram Gadis Tibu dengan Nuan tu MA minta suara lagu kena berindang semua kabar-kabar keng dalam meh lagu Linda kok okay, ya pulai lagi berjima terima kasih Mary Nanta sinya pamga minta lagu Ita Medin kena berindang diri punggau semua peringkat kita ke malam tu Monica Giman MA minta lagu Bobo Kamat Jantang kena berindang kabar-kabar FB garak kereta perindang Boniface Ipiah di Selepian MA minta lagu Phoebe Chloe sudah lagu tadi kena berindang semua kaban-kaban kita ke malam tu lagi aku nyapa baru au kita terus berindang romantika way kita ngau lagu di sadang Damasutra ngau lagu sida ya sesat dalam rindu kedua lagi Igu Anthony meligai pengerindu

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

Kembali kita ke benda langgam pengerindu ya. Okey, jaga mana hati orang ke sayau ke kita wai. Ngarap ke mujur begulan nyentuhkan diri meligai pengerindu. Nah, lagu hari Igu Anthony. Enggak lagu ya, meligai pengerindu romantika wai kita. Okey, ke hari ke malam tu engkau tumu pagi lagi di pelabak ke mesti hujan. Abak sekadandur di bagi benda kucing. Serian Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Kapit Bintul Miring Gau Limbang. Nanda hujan di kota Semarahan engkau muka gayangin di benua kita. Tunggak ke barat engkau utara Sarawak ya angin berpuput dari barat engkau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita yang bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat kau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Ya Gary, dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia kita ungkap ia sehari itu kena ke 8 dari bulan 10 beringkat pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh ya 12 jam. Okey, balik kita ke baru beringkah ngali ke diri wai dekat tinduk tumuh ya. Okey, si pengawal pagi lah. Selamat malam ke kita. Lagu Disada Linda dipinta peninga kita tadi mendengar lagu ke Disada yang gaul lagu ya cukup nakak ke udah romantika wai.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya, singgah baru di FB kami baru renggat ke penudi tu. Okay, Rose Liao MA minta lagu Saung Ben. Kena berilang induk kenawin James Anyau, Mary Bon Martin, Sojo Samarino, Annie Tinggi, Stamos, TV Stilaf, Emilia M. Richard, Bojang Sinungenang, Sunti, Eric Jang, Denal. Enggak semua kaban kena lama. Agar okay, tinduk jenak boleh mimpi ke mana malam tu ya. Kekia Margaret Unci yang di Sibu MA minta lagu kena berilang kaban dari Ricky Rebound and Desmond, Maribon Martin, James Anyau, Stamos, TV Stilaf, Annie Tinggi, Mami Abang, Cecilia Malon. Jangan lupa untuk bahagia jimat pulai lagi. Terima kasih Juliana Baliah Megat di Sibu MA. Mesan ke lagu kena berlindang kabar-kabar di Johor Dian ke Kia yang minta lagu Tungkat Semangat Arin Mawat. Kena rindang semua. Terima kasih Yahya. Okey, Mami Abah Megak minta lagu Winnie Albert. Kena rindang semua peningkat kita ke malam tu. Mary Bon Martin, Margaret Unching, Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richard Unup Gau, semua peningkat kita. Ingat Genuan Megak MA, selamat bertugas di konti arena Mami Megak.

Ya, Semam Pagerai minta lagu Reza Riho dah berlagu tadi neh Lengu Nai Nai. Ninggal kita secara online MA dengan RTM klik. Selamat tugas Genuan agar ke semua peningkat kita terperindang ke kia Alex Dauta Winawata Barau di Skrong Engkelili MA ninggal nuan tu ke kia minta lagu Winnie Albert kena merindang balakaban kesuah ngau berpesan ke ngelamat tu meh kok ya agak genuan kebenar bertugas di konti. Selamat bertugas, salam rindu, salam manis, salam sejahtera kok ya. Terima kasih P-Boy Iris di Sepawah MA minta lagu Arisa. Ui, udah berlagu tadi ya Tanah Bernyang kena merindang bala petunggal di Sungai Berongan di Seratu Din menyadi di Seri Aman. Selamat hari pengadangan genuan menyadi kok ya. Ui, happy birthday panjang umur murah jerki neh. Balap tunggal kebuka di Bintulu ngagen wan. Okey ngagai ayak ngau ibu ya deh. Di Suwania okey ngagai ayak ke benua ngau mega ba Lol Tian Restaurant. Kekia di Jalan Petungan. Ngagai semua pendengar kita ngarok ke terperindang Donny Lim di Tabuan mega Sinyapa. Minta lagu kena rindang kabarnya James Pengiran Putra Borneo Induk Kenawit Stamos Davis Jelof Ricky Ribot CMS Fred Hukala Jam Roland Tuet Sisila Malon Peter Tinggal Kujam Metu Nyambung Kau Kaban Kebukai Kesekali Tu Ya Alice Spencer Di Sepawah Megap Sinyapa Pemegak Iba Binson Di Sibu Jaya Justin Jun Junior Nya Ya Bisi Candid Kemera kita malamnya berbetuang ne. Terima kasih tuan. Sibuk nuan malamnya di pedak aku ke kia. Sigi mai. Max cakap begat. Terima kasih si nyapa kita. Bulan Pegari. Anita Nawai. Alex Delta Bina Watabarol. Lina Bugis. Habis dia singgah di ruai komen kita. Terima kasih. Nginjam Tommy Patch. Gau lagu ya Shoulder to Cry On. Yeah.

kita ninting hari, ninting jam. Bila kita akan dantu berpengerainya, wai. Okey, harap ke jam pagerai, makan ubat, belelak engkau, hati ke cukup lantang. Okey, cukup jam ke kita. Niti hatur kudah di padah bala lutur, makan ubat kita ngicak ke jam pagerai, ya. Bila kita ke menunggu apa palan-palan fasiliti pengerai di menua kita, sepital klinik keniwai ke malam tu bagi dengan kami. Terima kasih manyu-manyu. Ia ke dekat berengkah, belelak, dekat ngalik ke diri. Okey, kita belelak engkau hati. Okay, cukup ya lantang. Tinduk malam tu boleh mimpi ke mana? Tinduk jenak, ya. Ungkup ya malam tu 8 hari bulan 10. Terima kasih ngagai bala admin abah fanpage kita ianya YFM Station Pemerintah kita hingga fanpage peminat YFM Iban PWI. Terima kasih. Okay, semampai update bala DJ ke gawak ba radio kita bertemu baru kena ke hari 6 ngela tengah hari. Bakal selamat tentu ya randau minggu tu ngau carta kenyalang. Okay, bala kita ke nemu belagu rindu dekat belagu. Okay, tau datai ngagai konti neh sama nyukung program carta kenyalang kita. Tiga lagu di sidi akaku ngkep ya malam tu ya. Kena nutup romantikan wa kita lagu di sada Gan Yang Asan Semina Bertemu Dalam Mimpi. Kedua lagi Mei Dalam Kembara. Kebenar dia Todi Udah Nasib Beri Petara. Udahnya kita mending ke Timang ke Rebak Tawas hari pukul 12 hingga ke pukul 6 pagi pagi lah ya. Ya, kemudian terima jam ke itu Jumat Bang Jalan Alun. Ingat pesan dah DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Aku Phoebe Chloe, Datuk Kitab Benung Mending ke YFM, segulai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet mansak belakang. Kulalu berdua.
0: Sam. Ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau. Malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bagi menggam semangat. Tentu ya. Bawai FM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita. Ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai.

influenza ku karena tau ke tabin pi aja tentau ngeruga pengerai ba orang tidak tuai miat-miat ngau sida kena bepengerai anak terunda-runda lalu pesindang dirimpu kena nyaka hari kena rampin mampul mulut ngau hidung lubuk maya patuh atau kekasi suah muka jari ngena air ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertengah ngau orang ke benung rengah serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si ketegunaman anak tak menunjuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri naga influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM mengulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

0: Bermula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang buat-buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis saya beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Wan, simpan mengau badas, gelemak batin Wan, are kemersat. Kaban tip disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita Wan, lalunya di ketapas. Mimit yang nagai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah Wan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya, tau nyipat Wan jadi tuyuk. Tau megak jadi pemaluk, ngerdak ke penghidup Wan jadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih jadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri jadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri jadi tapa.

0: Amanya korang sebab nanti noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM ya, nanti noan ada boleh sijil SPM. Noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ni.
1: Baku ngagai semua nebiak. Kan bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti dia terus ngegak STPM, universiti, semua utainya bakal kunci. Kena muka aja. SPM tu support ya. Dalam semua persa ke di gagak kita, semanjai kita belajar. Jadi ngegak dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngegak ngomana ya. Pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya. Nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul. Laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai. Nanti ukai bak penglandia rundiang ke bisi bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nang Entabai Julau.

0: entik bapa penghidup kita ke dia tok tu deh. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai nge tua entik gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Anyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih agi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan aban bak plasa jurai itu ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tiudah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ya nyak cukup rindu ke mensia tiudah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam. Gamal bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam. Mau tekan gagak Tuhan, tang kita berarti ke pemayu mau tekan gagak Tuhan, dia kita menda Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia menda tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindo berkini pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini,
0: buat leteng,
1: tau kedegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indo sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

maya ujan pangan, jalai maya kenapa? Nyanyi jing rencah hai, ngena kereta atau ke motosikal, kejapan hai di pedang na besar. Jangan pengalam hai na ketemu, peneras na di pedang, kutai angin na di sangkal. Dia megah, tanah tau kusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh, ngerencah hai bah, teriba ngena atur, penekah anang ditunda. Berjaga, sampai tersedia sebarang maya.

influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, anti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, anti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

0: aga plastik tu ngaga diri. Nyau genti yang tunjuk jari laban ya. Bala nak agak nak resiko di pedak. Akai, akai.
1: Apo, besai na plastik di binci yang nuan ibu. Nama utai di beli nuan ngemayuahnya.
0: Yeh, kenok kau jakut nulun beli minyak makai. Ni nganya bisa setuak minyak paket bak kedai alien dia. Tama mega bisa subsidi minyak paketnya. Nak lah beli minyak butuhan mulai lok.
1: Nai, nanti beli minyak makai. Nak patut nyoroyon plastik nuan tu ibu. Pedak nuan tu, garam 2 bungkus, biji yang 1 kilo, asam jawa, buduk gembong, air urin tikam, minyak mai 5 pikir. Apo, pemakai mayau pun dia beli nuan sekali. Ukai nuan bisa nupik mayau ibu.
2: Ya, bak ya no.
0: Udah jengkau 4 pikir aku minyak makainya tadi. Nemu dan lo, lebih dekat berbayar. Ini alien yang ada kena tahu nak beli barang rega 120 baru tahu beli 4 pikir minyak. Nah, atu hari perintah aku ya no. Nyok perengkah agak sudah aku untuk ngigak barang kena nyukup ke 120-nya tadi.
1: Eh, nadai kalak aku ingat tu bakanya ibu. Kadang nak bini alien yang nyak ngeraka nuan ibu. Dengar aku buat radio YFM Iban sampai lama. Upis Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang. Netap ke orang dagang nak tahu meja mensia mayuah beli barang bukai. Sebedar tahu beli minyak pikit sekilonya. Tak ditemu salah, tahu dihukum nitih ke Akta Kawalan Bekalan 1961. Nemu di bo?
0: Parah dia ayah ke bini aliangnya. Ukai aku ajak tadi, nemu di lo? Bini tuai rumah. Inai jual, inai umeng. Ah, ha, semua berbeli ke berkenyak magang. Apa ikut balak lagi? Mayu barang dia beli ya. Lama ya kenyangkuang berbeli ke minyak entua ya.
1: Tinggal di bo. Nitiah ke penerang dalam radio. Ura dagang seminak dia suh bersekat. Lebuh berjual minyak paket. Kena nentu ke semua orang ampit minyak bangsanya. Ambil ke bandiang tu ibu. Siko seminak di kemendar ke meli 2 paket aja ah.
0: Okay, rugi lah. Mereka kami tu tadi deh.
1: Nadai kau ngau, ibu utai gauda.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berendua berlubang, nangi ke kita terterap, serta iru.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Rindu, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Wan, simpan mengau badas, gelemak basin Wan, are kemertas. Kaban tik disadangon mentas, kadang nyak mekemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita Wan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah Wan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tuan itu. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya, tau nyipat Wan jadi tuyuk. Tau megak jadi pemalu, ngerdak ke penghidup Wan jadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih jadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri jadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri jadi tapak.

Nemu kita 6 juta hektar pemasai kampung di menua Sarawak merik peluang bekerja bak 80 ngagai 100 ribu ikut peranak menua Sarawak bak industri kayu ramu. Harinya, sejuta hektar sudah ditagak kena di kampung galau nol jelu sigak beridup. Belalau ke perkara tu, perintah menua Sarawak netap ke atur di mana dikena nyaga kampung tu di berakup ngau gerempong kayu dunia ngau gerempong kayu tropika antara bangsa. Betati ke pemasai guna ngalau kampung ke guna orang terbat dudi ilak, dia perintah menua Sarawak mengganjaga kampung di menua tu. Sayau me ke kampung kita. Pesan tu hari RTM Kuching.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan guys semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Bagaimana?

0: Oh, penganta kami suba yang. Spraynya. Karga suba muda. Harga 5 ringgit. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol suba. Lemau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedang naik bujangnya. Tidak aku tuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nadi kayen tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nada ya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpung. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang, urang kananya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.

perancang ke sedak kena biak. Sepak mansai, batu, canai, tinda dopu mai, nak ke kita boleh padi. Setibang, batu kenyalang, tinda de tandang ke, nak kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, nak jaku iban. Lalu banyak ada kacau kemenis, daras kom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, duigi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar bejalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekong rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jaku perancang, jaku ketiban, tajam, nanya kenya. Nyalai, tu, mana benar.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kepada nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang leban jameh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Ayu Silijabu, hari bentana bernyang kemai lagu Isa, kuda juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung agak semua ke pengundi yang lama tu bercatat sebagai juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah kuda nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: puji kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat.
1: Berjalan

Tribune, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Letang Tiun.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, tak nemu. Henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembok kau lagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Wey, ngau maya teh.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Pi pedak dia mah ketuanya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya mai anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai yo.
1: Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break yang ke petuainya lai.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisik ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Yeah. Tambak kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita iti bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyuk aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tambak kita iti Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kurito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemucul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai bendua dituju nuan tau kole baru lagi uleng ganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second sampai maka nuan dekat mudah ke bawah hari jalai dekat juga simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penuh sah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau. Nau. Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninti yang hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: lama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati ndai bu, ai tusah ti meh. Utak kada jual aku tu barang tu ndak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai urang maiwah nemu. Laban kurang ditemu urang deh, kurang dikermai.
1: Kati ndai bu, bisi cara nulung ku bu.
0: No. Ujin mah nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Tiba. GRTM gitu tau.
0: Aram.
2: Pemuju dagang berpangkai bab pemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bab RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan tawasia RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, muju rumor 082-248-4000.

jadi ke buah kenang. Pak muai tikala rembus ke Panaraya Kuching. Jembatan Darul Hana di nenggang Sungai Sarawak ke Seminah nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar pukul peniau jembatan tu di ditagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED, ke betik hijab mayuk curah. Bukis mina ulian dua kita ini pai tepian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Benaraya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturun peniau, tiknya rapas mata, mbak pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

segulai sejalai gaw YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Noah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Dinding hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey ada pantap terpeningal ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahar.

0: pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Okay, Jackson, Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni. Oh. Sembah sepana dekong kene ke.
2: Udah gerak terpedak, dia tunggu pengawalnya tanya agen.
1: Oh, tu bisi-bisi ke apa betul ni ke kapan kita tu aman ke nya?
2: Yeah. Nah, aman ke nya. Aman ke nya. Nah, nah salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no. Napa tu nanya merah? Napa ada budak kunyi merah? Nanti bunuh pam sikal, ku ya tayam sikal, ku ya neng dah nanya nama pengawal, nama ada budak ku pam tayam bilut.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, lebisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengeranan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia nampik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo wajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pagi riwayat.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengido dah ke so bola nah.
1: Bola mimit-mimit tahu ke sih nih. Okey, nama nih sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Ya. Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola nuan tadi. Oh. So nuan tadi nuan tadi berlebah nih. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

puji kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Nomor 2, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertumbuh lah, tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu yang orang di Singapura. Laban lah jamnya pada tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo menua kacau dah kau nyak bisik guna ke aku pesan dia ingat ngadai lah ni kau ada
1: semua tang maya zaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisik nai
0: bisik pesan
1: bekeni cara sedang nganjuang mayanya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjuang kita ke main tulis nganjuang gupis
0: orang kami tak lagu main tulis, nak telefon.
1: Ngedep pos.
0: Ngedep pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berupa pesan datang.
2: Ya, aku kagak tahu lian kan sempat.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram.
0: Nak telegram lah. Nak telegram.
1: Lalu jempat ya datang tanya.
0: Lalu datang kami nyok, ya. Nak telegram. Nak bisi telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu orang.
2: Ya, terima kasih.
1: Temu baru, terima kasih.
2: Terima kasih.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang wak nu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wak nu na anta ino melayu kami kapiat ini teladan dia marnya suba kenu kujaku 15 ringgit semua sekutak maru lu coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tuh kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama

0: na ubat telefon lebih mai kereta kita tahu menakai keplusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arwai FM.

Aku Cikgu Emet. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertamanya ada tiga. Yang pertama, urus masa kita. Jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual. Terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Bakal ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi ketai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita medak TV. Jadi kita curi masa kita medak TV nya tadi, nukar kita ketai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Ya, cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya nanti kita tu datai ke sekolah pukul 6.30 awal kita datai. Jadi bisik di setengah jam sebelum pukul 7 kita udah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita

0: dah tai ku tu.
1: 10 minit sebedau.
2: Okey, claim dah tahu. Tinggal sign dah agi. Mudah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Ngawak. Isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ga pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
1: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang anang sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban semina pen sebatang aja. Pesan anang aban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

0: Aih, sini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngomaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rau ni meh ku tu

0: Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di mail. Atau bau rabu kain nak ku nyual berketuk sano ku ya. Semadi nuang kapan aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak ku buat kadang-kadang. Anak ku nyebut deh. Kedai ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tulung ya deh. Ya udah mana ngatu.
2: Nama.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi. Aram kita dalam nama Abtara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpenggerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kita. Oh Nuan Tuhan tinelap, oh Nuan siku timentas, serta penyino. Kami tu bala pengasuh bak pemetuang Nuan, lalu udah bergempuru, di baruh ayung kelemayang penyerakup suci Nuan. Matahari penyinuk Nuan mancar bak semua, lalu muari pemisik Nuan manjah bak semua. Tepak Nuan nyerangkap semua, penabat pengerinduk Nuan ngetan ke semua. Penyaga Nuan ngayung semua, lalu perening pengasih Nuan ditenggau bak semua. Oh Tuhan, kemendar ke penyikap Nuan tina de tata, lalu asuh penampak iring Nuan berperencing. Terang ke semua mata, kelantang ke semua hati, engkau pengaga ti meruan. Ciri keroh ti baru, bak semua mansia, lalu sikap bak sida, penghidup ti meruan belama. Buka kunci semua pagar pemerhati, ti amat, lalu asuh penampak pengharap hati mancar berbendang. Gempuruk semua mensia di baruh ayung pemisik Nuan, lalu asuh sidak berserakup dalam seati, ngambik ke sidak tau nyadi baka selinggar panas sigit matahari, baka umbak sitik tasik, engau baka buah kayu sepun, awak ke sidak tau ngirup ari mata air ti sama. Awak kesida tahu di hidup ke, ngenak puput ribut ti sama. Awak kesida tahu nerima perencing, ari pun penatai penampak ti sama. Nuan meh ti pemeri, ti sinu, ti pemaduk bisa. Abdu Baha. Saritu kita deka berjaku pasal nama tuju kita hidup bak dunia tu. Lalu nama batang pengawak, ti patut dikerja kita mensia, nitiah ke pemanah pemansang spiritual kita. Mensia endang asal ia di tempat mulia, ngambil ke kita amat nitiah ke pemulia semangat kita. Kita mesti nungak ngagai pun penatai penghidup kita, lalu ngigak pengerawang ati ari ia. Sitik cara ti cukup berkuasa, kena nguliah ketuk ianya nengah sembiang. Syogi Effendi, pengibun pengarap, madah ngage kitai, batang tuju ianya, pemansang siku-siku engau raban mensia, ari tinguliah ke pemanah, engau kuasa spiritual. Semangat mensia patut diberi makai dulu, lalu pemakai semangat, semina uliah disedia ke nengah sembiang, serta maca genteran ari tulis kudus tiap ari, lalu berperagam kereti ia. Maca genteran jakub petara tiap pagi engau lemainya, siti ajar bahaulah ke pemanah pemansang spiritual. Bahaulah nyebut, oh anak roh, aku dah nampak Nuan kaya, nama kebuah Nuan ngemaruh ke diri empu ngagai penyerantak. Mulia aku nampak Nuan, nama kebuah Nuan menyatik diri. Ariayu penemu aku, merik Nuan penghidup. Nama kebuah Nuan nyigak penerang ari orang bukai, kelimpah ari aku. Ari tanah pengerindu aku, udah nukuh Nuan. Nama kebuah Nuan ngiruh diri empu, anggau orang bukai. Kuyang keperniang Nuan, ngagai Nuan pu. Awak ke Nuan tahu mendak aku, berdiri di dalam Nuan, tegap, berkuasa, serta penolong diri. Dalam sembiang tu, kita deka minta awak ke kita semampai semak ngau petara. Ia meh ti penyinuk, ti pemaduk pemisi, o petara-petaraku. Nuan mendak aku, Nuan nemu aku, Nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku dekang giga kelimpah hari Nuan.
nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai mega menasan bukai, dekat di tengah aku, tang menasan pengeriduk nuan. Ba pemetang malam penesat, mata aku nungak, engau sadang, serta penuh pengandal, ngegai pagi, pengasih nuan, tina de tatak. Lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku diikat di hidup, serta dikering ke dalam pengingat ke pemajik engau pemetul nuan. Ia tidibantu oleh berkat pengasih nuan, tajapan ia seminak setitik, dekatnya ditasik diluas, lalu indah atom kemit didisawap tengkujuh pengerinduk penelap nuan, dekat berperencing baka bintang diterang. Lindung di baruah jaga nuan, o nuan roh penulin, nuan pemekal di pemadu pemisi, pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengerinduk nuan, lalu kemendar ke burung di patah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan, tidiau bakayu serega. Abdul Baha. Nya ajak, terima kasih.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikenak kita yang labuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: nungkal tungkal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang gunung ngau api kita ga nyamai nungkal gawa lantang hati daro ga hati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi tagilok ke kita gawa inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi.
1: Kami Nuri Langgita Mimpi Ngari bermacam lagu.

Maria Desta Ngabuang ya. Lama udah ngipa hau lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi kita di YFM hari 5 ke Sarito ya. 9 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Ke ulih didinga kita di Serata Menua Sarawak hari frekuensi FM station RTM ke Semak ngau kita lalu pihak Mega ulih didinga kita ngena live streaming RTM klik ngau Mega ba channel Astro. Terima kasih ya milih YFM tumu pagi tu nyadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke Nang tumu Mega Angkat Dani nyedia ke Derek ke dekat Nurun Kawak. Lebih Mega nganjung bala nembiak ke bersekolah pagi tu ya. Okay, jadi bawa pengerak pagi hari 5 ke sehari tu kita bergulai dengan waku Sam sepenglama 3 jam tu lagi. Nang bakal selama bak tusun program kita ke pagi tu. 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peninga kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi kita bergulai bak 2 pagi wai. Bisik topik ke dekat di baik dengan kebala peninga kita ya. Nyak katusun tau kerintai awak pengerak pagi di YFM hari 5 ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito mucur di pejalai. Tapi yang mereka harap ke kita semampai ligun mampai lantang mereka berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, jadi terus merindang kita ke pagi tu ke mendiang ke YFM. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tu Arya Alex One.

0: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mau kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah ti deriba ti nanitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.

Okey, Cing Aling-Aling, hari Ika Saiful megak lagu dikena merindang kita ke pagi tu peninggal ya. Ke engkau dah tumu megak barantu jalai ke pagi tu ya. Harap ke berjimat mai cerita kita lebih ke ba jalai alun kita ika udah berengkah bersekut ke pagi tu. Okey, hari tu hari 5/9 hari bulan 10 ah. Mega pelabak ku hari ke di anti-anti bala kita rakyat Malaysia. Laban ngalih hari itu lagi ya. Urung pukul 3:30 ngalih hari itu lagi. Dia ada Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim deka mantai ke bajet 2027. Tentu kita deka nganti berita mana lebih lagi bajet ke diungkap ke semua rakyat Malaysia ya, nadai di kelawang ke siko kan. Nak ngira kita ke orang gawa, orang ke dah berpincin, ungkup orang tuai, ungkup inai tunggal, ungkup bala nembiak ke benar belajar bersekolah, ngau semua peranak benua Malaysia anang bisik ungkup bajet ke disedia ke sebedau tu ya. Jadi bajet 2027 lemai tu lagi atau kengali hari tu lagi maka boleh didinga kita pukul 3:30 ngali hari ba radio YFM lalu pihak mega ba semua stesen RTM ya yang kaum TV ngau mega radio kita boleh mendiang ke mega hari RTM klik. Jadi inti ba bajet 2026 tu tadi agih belanja ungkup bajet ke disediakan ianya RM470 bilion. Lalu mereka menua Sarawak mereka nerima agih belanja RM6 bilion. Jadi kita akan nemu mereka ya bajet 2027 tu penyampau agih belanja ke disediakan lalu pihak mereka agih belanja ke disediakan ungkup menua kita Sarawak mereka ya. Okey, lalu apa topik dua pagi wai kita ke pagi tu mega. Bisi nyedia ke awak ngaki kita ke bisi pengarap hati. Tentu ya semua kita bisi pengarap hati berkawal ngau bajet 2027. Tahu komen apa topik kedua pagi wai kita ke pagi tu inya nama pengarap hati kita ba bajet 2027 ke dekat di bantai ke Menteri Besar kita ngali hari tu lagi ya urung pukul 3:30 ngali hari atau komen pengarap hati kita dia lagi macam komen kita ba awak dua pagi wai kita ni pukul 7 pagi tu lagi. Okey. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Ya, merindang kita ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Berdawa ku macam pesan berat ngau megak pesan ke babatang. Pukul 7 pagi tu lagi.

0: yang dia ke Mayuah penguat yang ke Belang Lembia di tinggal kerja. Maka kami lepasan universiti itu tinggal kerja ke selaras menama tiada belajar kami. Akhirnya penguat perintian tahu ke swasta. Lepas kami mesti besar pengarap ke lepasan universiti boleh kerja ke mana.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejarah.
2: Aku Ayu Sili Jabu dari Bentana Perenyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit-pekit tu cukup manah-manah kena kita mengangkat ke industri musik ketiban.

yang agak penyokong-penyokong agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercatat penjuara. Kemudian saya terima kasih agak semua sudah aku dah nyokong. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di Pembasar Kaku Megang lah baru dah nyokong tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara bakar ke tahun tu. Okey, semangat. Arisa, tanah bernyang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Icin anak Brian madah ke Apai Sida. Ianya Brian anak Senuyang ya. Brian anak Senuyang tahu ke Apai Wan udah nadai. Lalu Niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah anak ya. Ianya ba lorong 20H nombor 24 Sibu Jaya. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi ia penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan Rabah tu. Kita tahu berlipun ngagai lumur Icin 016-304-2427 tahu kenucu Apai Kiko ya. 016-576-2976. Jadi ia pesan tu nucu Kaban Belayan Pak Rumah Budin Nanga Buya Nanga Danau, Nanga Sama, Nanga Meke, Bala Bulo, Peraran, Pelagus, Di Kucing, Miri, Nanga Iran Sung, Nanga Lacan, Nanga Sawi, Nanga Tada, Nanga Menyan, Nanga Pasir Nai, Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian anak Senuyang. Brian anak Senuyang tahu ke Apai Wan udah nadai. Lalu niang Brian anak Senuyang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah anak Yampu. Ianya ba lorong 20H lumur 24 Sibu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur hari Minggu tu ila. Jadi pesan kedua tu hari Herman Leman anak Dennis Garrett. Jadi pesan tu madah ke anak ya Raik Pio anak Herman Leman. Raik Pio anak Herman Leman udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba Ching Kiong Funeral. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya ba penam gereja Anglika Lambir. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu berlipun ngakai Herman Leman balumur 017-804-8937 tahu kenuju Dennis Garrett 013-840-0551. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga Kelangas Merurun Julau Batang Merurun Tawang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman ba Lubu Debak di Bintulu Sibu Muka Kucing ngamaka Kaban Belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Raik Pio anak Herman Man. Raik Pio anak Herman Man udah nadai ya. Lalu di Sengai Palamayu ba Ching Kiong Funeral. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Anglika Lambir. Okey, lalu ngui yang agai pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Bunsu anak bang madah ke ngeta sulit niang bini ya. Ianya niang selah anak ngasan ke dekat diatur pergila ya hari 6 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidempu, inya ba rumah jamu, pelikung sebetan seratu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Fetri Culat ba lumur 019-657-1034. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba sungai anak sebetan pelikung baru Engkudu Atas Engkudu Baru Kerikap Tinting Ringka Sungai Berangan Batu Empat Rumah Lim Metung Sungai Ruan Lubuk Nibung Lubuk Renit Kali Nanga Maras Empayang Kabung Lubuk Nibung Awi Malung Kemidan Nanga Luau jawi anak cungat ba temu do awi ngau muka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang selah anak ngasan tau ke indai jantai ke dekat diatur pegila hari 6/10/2026. Jadi pesan ke Siti tu peningah enya hari 5 anak dali madah ke laki ya tahu tahu ke apa ibu boy ya inya King Seong udah nadai mereka lalu niang tahu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedempu inya pa rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tahu ilah jadi pesan tu nuju kaban belayan pa ulu sekarang kerun padi belawan ulu budo rumah panau entebro rumah giman kemendo rumah kedit sungai buloh rumah sang cere rumah japar kemali rumah gaseh ngau mega kaban belayan ke bukai kalai pesan tau tadi madah ke tahu tau ke apa ibu boy ianya King Seong udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sidampu ianya ba rumah labi munggu umpelam dayu tengah pakan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu atau ila. Okey lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari iduat anak lancap ya madah ke ngetas ulit niang apa ya enya niang lancap anak guna ke dekat diatur pergilah 10/10/2026 pukul 7:30 lemai jadi pengawalnya di ke diatur pa rumah sedempu enya ba lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah nyalang lubu empit seratu nangatui lubu ijo awi sungai keruang nanga risau cigu benet ngau sida sebili ba mega pa cigu duris Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindo anak guna, Sabat anak guna, Kaban Belayan ba semumu nanga jauh pepangai kiba ngau meka Kaban Belayan ke buka ya ke nda ulih disebut itu makeng. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai iduat lancam balumur 01-889-2997 tau kenuju Gilbert Beji ya 013-807-4325 okey nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang lancap anak guna ke dekat diatur pergilah hari 6/10/2026 pukul 7:30 lemai apa rumah sedampu ianya apa lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri okey okey udah terlalu nampung maca pesan ke bokai merinang kita dulu ke pagi tu hari berangka jarum bisi ungkup diri.

0: Tenggerak Pagi, pukul 6, Lagan, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang ke YFM ke pagi tu. Jadi lagi maca pesan bukai ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali tu hari layah anak siban. Madah ke ngeta sulir lalu ngelumbung niang indai sida. Ianya niang gangiang anak anduak tau ke ini dia ya. Jadi pengawak tu dekat diatur pagi pergilah 10 hari bulan 10 2026, lalu muak ke malam ditangkan pengawal ngelumbung. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sedempu, ianya ba pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Rulan Bangau Sungai Tisa, Ai Iwong Ngemah Nangadap Batarjang Merirai Kapit, Nanga Lajan Suung, Nanga Balanggat Belawai Musa Suung, ngamaka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili agi bekawul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kiti 010-828-0074 tau kenuju Imbuang 013-300-6124. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari mbun anak tambat ya, madah ngeta sulit niang indai sida, ianya niang lima anak lalin ke dekat diatur pergilah mega 10 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya, ba rumah sidampu inya ba rumah Bennett panggil uban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba panggil kemintian kelau ngkeramut nyelam selepung gua melugu kuari dur entulang askra Batu Besar Kucing ngam ka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur mbun 017-548-1821 tau kenuju lumur Hizi Siang 016-943-6408. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan area polis Anadula madah ke ngeta sulit niang apai sida, ianya niang dulah anak nyadang ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 11 hari bulan 10 2026 pukul 11 pagi. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedempu inya ba rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Ai Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Lacau Pelanjau Ngau Jukung ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Salih Hanadullah ba lumur 014-614-6837720. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari tuai rumah radi anak Melayu madah ke ngeta solid niang menyadi ya, ianya niang antan anak Melayu ya. Kalau nguan ulit inya malam tu lagi lalu ngeta sulit pagi pergila 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawal tu duka diatur ba rumah sidampu inya ba rumah radi nanga selabi sungai Pakuh Uya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang Uya, batang Pakuh, batang Bunau Bekiki, skim Puruk Sekuau, rumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih, Bayan Tasik, Batu Singit, Sengkabang, Ibu Bindung Anan Tering ngau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Radi ya bal umur 013-974-4011 tahu kenuju kuin anak acuh 011-992-6713. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang antan anak Melayu kedekat diatur pagi pergilah ba rumah sedempu inya ba rumah Radi nanga selabi sungai Paku Uya. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu Ari Lolin Lawas anak Julian madah ke ngeta sulit ni yang apai sida inya ni yang Julian anak Dasi ya tahu ke apai sayang ke dekat diatur pergilah mega 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kedua berayang Sungai Wong, Tapang Ujan, Mudung, Rantau Sukat, Kup Ibus, Nanga Derau, Suri Tengah, Entawa Sri Aman, Metung, Pelunga, Sungai Anak, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Empayang, Pelaso, Sedik, Beratung, Supuk, Barit, Licu, Tingkat, Dabai, Sungai Kelampai, Sungai Berangan, ngau mega kaban belayan ke Bukai ya kena oleh dia sebut itu magang madah ngeta solid ni yang Julian anak Dasi ke dekat diatur pergilah 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu ya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Michael Nanang anak Jackson Cree madah ke ngeta solid ni yang apai sida inya niang pegawai Warren Besara Jackson Negeri anak unggul ke dekat diatur pergilah mega 10/10/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Rami Sebemban Asal Jalai Sebemban Selanjan Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Selanjan Lacau Encia Pantau Sungai Besai, Empaling, Balau Banting, di Bakung, Gua, Undup Sungai Tengah, di Selepung, Keramut, Melugu, Kelawah, Pelancau, Sungai Pinang, Semunjan, Gayau, Pantau, Karak, Ngau Muka, Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tomagang. Penerang ke Sili Aki, kita tahu telepon ngagai Michael Nanang, Balumur, Kusung, 19-648-9329 tahu kenuju Sicilia 014-886-8542. Okey, nyata tadi mega pesan ke basic diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, hari merindang kita ke pagi tu peninga ya. Lagu hari Gilbert Gawang Nika Pancar Panas Malam.

Gilbert Gawang ya, Giga Pancar Panas Malam. Setengah pagi tu lagi peningah. Nonabur ke berita pagi di YFM. Siti Agil lagu kena merindang kita berdau kita mendiang ke berita atau lagu hari Yus Andrew ke pagi tu ya.

Selamat pagi, bergulai dengan aku Melati Badi, bawa berita pagi YFM pagi hari 5, hari tu 9 dari bulan 10, 2026 lalu ke Terubah tu, Batang Berita. Bajet 2027 dikarap kemerit fokus ngenegap ke sektor pelajar negeri tu. Sarawak mansiak kerjasama ekosistem minyak gadung bergulai ngau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiak baru sitak berpilih di Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak bisa potensi jadi pemain strategik dalam pemansang rentaian bekal minyak gadung ungkup industri kapal serantau. Sekretari Kedua Politik Ekonomi Suruhanjaya Tinggi Australia, Laxlan Maxby, madah kegempung penegap dalam industri kimia ngau minyak Sarawak, dia penduduk Malaysia jadi hub pengangkut serantau, diumbak ke ngau pengelandi Australia bak pengawak ngasil ke minyak gadung oleh muka jalai ngagai kawul kerjasama ti bansanya. Ya madah ke ketiga-tiga rabannya dia tu benu mansiak pemansang ekosistem minyak kurang karbon dikena nyukung transaksi industri maritim gagai kuasa bersih. Ya madah ke Australia Megak bersedia berkongsi ke pengelandia sidak berkawal ngau pengawak ngasil ke minyak gadung atur pejalan kapal ngau aspek teknikal ke berkawal. Ya maksud ke jakutnya rambau awam pengarang berita, berindik hari penemuai basa ngagai Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Sarawak ngarap ke bajet 2027 dikang berat kagai sektor pelajar, kelebih agi berkawal ngau pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur sekolah ngau perengka guna pelajar. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan madaka agen belanja kebesai diguna dikena mandah ke sekolah ngau kuartus pengajar terpuak. Ya madah kenyap guna amat berindik dari status Sarawak jadi negeri pemadu besai di Malaysia kelimpah peranak dituk tingentap ke peniau cara ngacir. Ya mega minta sekolah di Sarawak disikap ngau perengka guna makmal serta sama ngberat ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering, ngau matematik, STEM serta mega pelajar ngau latih teknikal ngau vocational, TVET dikenang negap ke pemansang muda mensia. Kelimpah hari infrastruktur yang madah ke pemberat guna bala pengajar serta peluang di tiket ke pangkat patut mega diperhatika. Yang maksud ke jakut tu ngagai media, rabau demuai ngagai palan projek bak sekolah kebangsaan berlipat lawas. Komiti pengawak berpilih SPR bisa nerima 133 representasi berkawal ngau langgur pengawak mansiak baru sitak pengawak berpilih KSP bagian pengawak berpilih negeri Sarawak ketujuh. Sekretari SPR Datuk Khairul Syariah Idrus madahkari penyampaunya 126 representasi mantai ke bantah lalu tujuh nyukung langgurnya. Buat penerang media SPR madah kesidak dengan ngatur awam khas dikenal meresah semua representasi yang diterima kelebih agik tinitih ke kriteria yang patut diperhati ke dalam local inquiry. Pemutus berkawal dengan proses local inquiry-nya dekat digagak sepengudah awam diatur. SPR sudah diberi tempoh 2 tahun dua nembok ke pengawak mansiak baru peringkat 1 bulan 9 tu kemarin. Notis proceeding local inquiry itu dekat dikeluar ke ngagai raban ke layak penghabis kurang 2 minggu sebedau proceedingnya nyadi. Palan Penyakit Berhampit Sarawak SIDC sudah nyadi raban kunci projek pansi antarabangsa dikena merti ke melabak serta nagang virus rengat babi Afrika ASL. Dalam penerang media, SIDC madah ke projek kebungkus lebih 18 juta ringgit di pelanja UK Research and Innovation, UCRI, lalu bertuai ke Profesor Peter J. Dodd dari University of Sheffield. SIDC dekat bekerjasama dengan University of Sheffield, University of Liverpool, Bioteknologi Kebangsaan Thailand dengan UPS Service Veterina Sarawak. Nitiah ke penerang SIDC tajapan ASF nadai merit risiko ngagai mensia tangia ngerusak populasi babi kelitupik serta balat merempas ngagai ekonomi ngau daya hidup komuniti tengemeran ke pengawak betupik.
Projek Tembegak ngembuan juluk dengan ngangkat ke SIDC jadi Palan Reference Genomics Rantau, ungkup ASF kelimpah rinyukum pengawak ngagak strategi nagang gau vaksinasi. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar bergulai hingga urung 500 ikut Mensia Mayuh buat pengerami beri terima kasih ya. Berseribai hingga pengerami ngintu hari pengadaya ke 80 buat Masjid Jamek di Kuching lemai kemari. Pengerami beri terima kasih harangkat negerinya bila diguluk Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tono Peng serta begak bala ketuai pengerap Islam negeri itu. Pengawak tu dipun kengau sembiang maghrib ngau isyak lalu ditangkan kengau pengawak Maca Yasin serta sembiang terima kasih. Pengawak Maca Yasin ngau sembiangnya bertuai ke Imam Besar Sarawak Sahibus Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sama bisa datai, Menteri Nembiak Lumbak ngau Pemansang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ngau Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Judaidi. Sarawak FM dekat nabur ke kemuncak Bintang Piramli 2026 buat radio ngau media ramah kena hari Minggu tu. Pengawak tu dekat berengkah pukul 9 malam. Balam ayuh begak tau mendapakit tu dengan Facebook Sarawak FM ngau RTM Klik. Pengatur media ramah Sarawak FM Muzaldi Ropai madah kesidak udah berjalan ke mayu macam aktiviti promosi bergulai ngau raban pemekit kelimpah kaban strategik nyerumak pekit renggat final kedekat diaturnya. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dipasuk 6 ikut orang ke berpekit berebut ke gelar champion. Pengawak tu dekat diatur oleh Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS lalu dekat ditabur ke terus kena 11 hari bulan 10 atau ilah. Ia berjakut ngagai media rambau pengerami nyuak ke pakaian kaban strategik Bayu Somerset ngagai staff radio ngau media ramah Sarawak FM berserimbai ngau kemuncak Bintang Piramli 2026 di Kuching. Pengawak ngambil bagi buat kemuncak Bintang Piramli 2026 merik penelebak ke baru ngagai pemekit kelimpah berpeluang mansik ngau dalam serta merti ke hasil karya seniman yang Tan Sri Piramli. Pengari Zon Selatan Muhammad Rizwan Muhammad Taib madah ketuk ke Terubaya masuk peketuk no yang ngulih ke penelebak serta belajar di pemekit bukai ke lebih berpenemu. Ia madah ke pengerinduk ya bak karya Piramli berkah rimit lalu lagu niang udah nyadi ke sumber belajar ke bidang muzik. Berbangunnya pemekit Zon Tengah Musyawir Abdul Rani nerang ke peketnya nyadi pelasa dikenak meri basa ngagai jasa Piramli ternyadi legenda seni menua. Bapak pengawak nyikap pekit finalnya, bala finalis megak ngambil bagi bermain macam aktiviti yang kaum sesi berbeli ke pakaian gau kaban strategik make fashion. Peramung mansang ke teka taik melata di kampung Simuti Pedawan bisik potensi dikena nyungkat bekal air kudah diperubat gau ngasil kekuasa karan ungkup kandang endur ke ngelingi. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil madah ke kandang dur ngandang air di Semuti oleh dikemasang dengan projek sistem akut dikena nangkup guna air ngau kuasa. Ia madah ke projeknya dikarapkan oleh merik penguntung ngagai kandang menua Semuti si bakar si buang ngau sadir. Kelimpah hari bekal air ngau kuasa yang madah ke kandang menuanya megak bisik potensi dikemasang kenyari palan eko dagang temuai ketegak pemanah gaya rampak menua ngau pengeraja asal tidik kemisik. Yang maksud ke jakut tu berindik dari pengawak nemuai ngabas ngagai palan ke di Perambu nur ngagak tekat air melata di kampung Simuti Pedawan. UPS Pengregister Bangsa JPN sudah keluar ke 169,346 itik MyCard rebak baru di strata menua antara 17 hari bulan 9 nyentuk ke 6 hari bulan 10 tu tadi. Ketua Direktur JPN Datuk Badru Isham alias madah ke Sarawak ianya ketiga pemaduk mayuh dikeluarkan ianya 15,777 itik kad. Yang madah ketimbal ngagai MyCard rebak baru cukup merangsang ia berindik dari pengawak ngangkat ciri pengelikun berteknologi tinggi hari 23 ngagai 53 bengkah ciri. Dikena nangkup penambah pemintaknya, JPN Megau dan nambah ke penyampau palan keluar ke kad di serata menua hari 60 ngagai 70 buah.
Tajak pihak yang lalau mensia mayuah ngambil kena berumban nukar MyCard lamak sida entik chipnya agi mana. Dikenang ujung ke berita pagi tutup batang berita dibaca baru. Bajet 2027 dikarap kemeri fokus ngenegap ke sektor pelajar negeri itu. Sarawak mansiak kerjasama ekosistem minyak gadung bergulai enggau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiak baru sita berpilih Sarawak. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Leka jako sarito ianya sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan, tau ketakut. Contoh ayat, nda boleh padam ke asai sendam, lebih keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai maya bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi pengatur randau malam tu. Nyanaka seleka jaku sarito, ianya sendam.
1: Seleka jaku sarito, tau di pendiang ke kita, nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Info Temuan. Sekali itu, kami, Mike kita nemuai, ngagai pilih menol bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai, Sri Aman, tau kemuga, di kumai kita, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubatu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai hadap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubatu lalu hadap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubatu itu nitiah ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi 2 tau ke 3 buah kedai ditumbuh ke dan jauh ari lubuk ke disebut Lubatu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubatu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubatu itu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bagai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai Siti Lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban ia ke ngembai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang siku manuk sabuk keliang ari panggau libau Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia Bungai Nuyang lalu mantap Siti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kerja tu. Bisik megak Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ya ke dibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu baya pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngage buang merah kita uleh nengah jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal.

Itu luar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking wong mirah luban tutu besi 12 ringkat peninggi ia ngau ai ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati kenuk pesidak kengguan menua tau ai wong mirah tu nak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai yang kemadu besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana ngagai sidak yang akan rindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bah tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita sudah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpada ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Kak Maga, pengawal SSJ 9 Tok Lamu Juar. Terima kasih dengan para pembinaan dia penyokong kami bini Albert Anis Subak serta dia Tok Lamu Juar dan Mul Bau. Thank you so much kakai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 Tok. Terima kasih. Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.